0: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa dua.
3: Tawa. Tawau FM, radio pilihan anda.

Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi pilihan anda.

Ya, rentang pagi tu FM, pilihan anda. Lagu Ibarang Kuasa 2 kita bersama dengan Arhamat Ega Matra. Dua buah lagu yang hanya segenggam setia dan juga hanya satu persinggahan. Di mana juga anda mendengarkan Tau FM. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama N menerusi rentak pagi edisi Khamis untuk hari ini 11 Jun 2026. Okey, dan juga terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami menerusi 4 frekuensi utama dan juga anda yang mendengarkan Tau FM. Sesen pilihan anda menerusi RTM Klik juga. Ha, dan untuk pencinta-pencinta bola. Okey, tak lama lagi esok akan berlangsungnya Piala Dunia FIFA 2026 kan. Esok hari Jumaat, jadual siaran langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Esok perlawanan antara ini sebagai opening match ya. First stage Group A, Mexico berlawan dengan South Africa. Dan itu pada pukul 3 pagi dan juga untuk seterusnya juga 10 pagi nanti Korea Republic berlawan dengan Czechia. Itu jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 sebagai opening match Jumaat esok 12 Jun 2026. Dan juga untuk makluman anda yang mana rakyat Malaysia bakal menikmati liputan penuh Piala Dunia FIFA 2026 apabila semua 104 perlawanan disiarkan menerusi RTM yang merupakan penyiar rasmi kejohanan bola sepak terbesar itu ya. Jadi anda jangan lupa untuk mengakses yang lebih luas RTM Klik. Boleh digunakan menerusi pelbagai peranti termasuk telefon pintar anda, Android, iOS, dan juga komputer peribadi, laptop, komputer peribadi serta televisyen pintar smart TV anda. Tidak diwajibkan mendaftar akaun untuk menonton kandungan di RTM, namun pendaftaran digalakkan bagi mendapatkan pengalaman tontonan yang lebih baik serta akses kepada ciri tambahan. Jadi RTM juga turut menyediakan kemudahan tontonan semula bagi perlawanan tertentu menerusi RTM Klik tertakluk pada jadual yang telah pun dikemaskini dari semasa ke semasa. Okey, kalau mau nonton balik pun boleh juga, tapi ada juga ya perubahan pada masa siaran ulangan dan juga akan diupdatekan ataupun dikemaskini menerusi saluran TV 1 dan juga TV 2 bagi siaran yang clash ataupun bertembung lah ya. Okey, 8.30 kita nantikan untuk diari sana sini bersama dengan rakan-rakan di Sandakan, Keningau dan juga Sabah FM untuk perkongsian di hari-hari ini. Terus setia bersama kami menerusi rentak pagi Tau FM, stesen pilihan anda.

0: 8.30 pagi sekarang ini, seperti biasa Isnin hingga Jumat, kita bersama dengan sahabat kita di stesen daerah untuk berkongsi acara yang berlangsung untuk edisi hari ini, 11 Jun 2026. Jadi Kleh, kita bersama dengan rakan kita di Tawau, kita ada Anne. Hai Anne, selamat pagi.
1: Hai, pagi kawan-kawan.
0: Okay, lepas tu di Keningau kita ada Aida. Hai Aida.
2: Hai juga.
0: Dan di sana kan kita ada Didi. Morning Didi.
3: Morning. Double E, Clay dan juga Edwin dan juga Aida. Selamat pagi semua.
1: Pagi.
0: Okay. Pagi. Baiklah, kita bermula bersama dengan Anne di Tawau FM. Silakan Anne.
1: Terima kasih Aidun dan juga Ikhle di Sabah FM untuk perkongsian di hari-hari ini, 11 Jun 2026. Perkongsian dari Tawau FM, saya sambilan anda. Hanya satu makluman berkaitan dengan tabung darah Hospital Tawau, bermula 8 pagi tadi sehinggalah 4.30 petang ini. Satu makluman dari Tawau FM, saya sambilan anda. Dan jangan lupa untuk anda yang berada di sekitar Tawau, boleh datang menderma darah di Tabung Darah Hospital Tawau bagi melaksanakan tanggungjawab sosial anda. Itu satu makluman dari Tua FM. Saya sempilian anda terus ke sandakan pula bersama dengan Didi. Silakan.
3: Baik, terima kasih Anne dari Tawau FM, stesen pilihan anda. Dari Sandakan FM bersamamu untuk diari sana sini pagi ini, 11 Jun 2026 berlangsung majlis penyerahan bantuan kewangan mangsa kebakaran Kampung Bahagia bertempat di Dewan Masyarakat Sandakan bermula pukul 8 pagi tadi ya. Dan itu saja yang dapat kita bawakan untuk pagi ini dari Sandakan FM bersamamu, terus bersama dengan Aida pula di Keningau FM Hebat Shocknya. Silakan Aida.
2: Ya, baik. Terima kasih Didi dari Sandakan FM bersamamu. Dari Kenung FM, hebat shotnya. Okay, ada dua bahan perkongsian pagi ini. Sedang berlangsung ketika ini kejohanan bola jaring kategori 12 tahun ke bawah MSSD Keningau untuk tahun 2026. Berlangsung pagi ini sehingga pukul 5 petang nanti. Bermula hari ini hingga hari esok, 11 hingga 12 Jun 2026. Kejohanan ini berlangsung ya. Diadakan bertempat di Dewan SMK Apin Apin Keningau. Dan untuk info bersama, sebanyak 16 pasukan daripada 8 zon di daerah Keningau akan menyertai kejohanan ini dengan penglibatan iaitu seramai 350 orang atlet dan 48 orang pegawai serta 80 AJK pelaksana. Dan untuk bahan dari kedua dari Keningau FM, ini berkenaan dengan kempen derma darah daripada Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau yang akan diadakan pada bertempat di Pejabat LIJS Nabawan mula pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Okey, jadi itu dua bahan perkongsian bahan diari dari Keningau FM Hebat Shocknya. Kita terus saja bersama dengan rakan seterusnya dari Sabah FM Bagus, bersama dengan Ikhlas dan juga Edwin. Silakan.
4: Ya, terima kasih Aida. Okey, untuk perkongsian dari Sabah FM pula, pukul 9 pagi nanti berlangsungnya perasmian majlis apresiasi pengurusan sekolah MAPENS Jabatan Pendidikan Negeri Sabah 2026 yang dijangka akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah iaitu Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nor yang dijangka akan menyempurnakan majlis ini di Dewan Sipadan 3 Sabah International Convention Center SICC.
0: Okey, 12 tengah hari pula akan berlangsungnya majlis perasmian program InScan Masterclass Sabah 2026 bertempat di Dewan Kesenian Islam di Membakut.
4: Okey, dan juga pukul 7 hingga pukul 10 malam nanti berlangsungnya juga majlis perasmian Matrix Show iaitu Algoritma Lokal Pelajar Tahun Akhir Teknologi Seni Visual iaitu sesi 2025-2026 di UMS.
0: Okey, ini pelajar-pelajar tahun akhir lah kan, akan membuat projek tahun akhir mereka.
4: Betul.
0: Okey, terima kasih rakan kita di Tawau. And okey, Ketua Anne, macam kurang sihat suaranya.
1: Ya, itulah. Semua dan batuk-batuk.
0: Tapi tetap juga berjuang di udara ya.
1: Ya, betul.
0: Begitu. Okey, Didi, terima kasih Didi.
3: Terima kasih Edwin, Claire.
0: Dan juga Aida di Keningau. Terima kasih Aida.
2: Ya, terima kasih kembali.
0: Selamat bertugas semuanya.
3: Cepat sembuh,
1: Anne. Ya, terima kasih.
2: Cepat sembuh,
0: Anne. Bye-bye.
1: Bye.
3: Bye.

Ya, orang tak bagi tahu FM pilih anda waktu sekarang sudah pun pukul 8.39 minit pagi waktu ini. Terima kasih masih lagi setia bersama-sama N. Kembali semula menerusi rentak pagi kita 8.45 kita akan nantikan untuk ingin tahu hari ini. Dan juga 9 pagi nanti ada berita utama 9 pagi. Okey, tajuk pagi ini, respon pagi kita. Ini cakap pasal tidur lah. Kalau bab tidur ni, kamu jenis yang mana satu? Tidur lewat tapi tetap bangun awal, ataupun tidur awal tapi bangun pun lambat, atau ada yang tidur awal dan juga bangun awal. Ada orang tu malam pukul 1 pagi atau 2 pagi baru dapat tidur kan. Lepas tu pukul 5 tapi segar juga dia. Ada juga yang tidur awal tapi alam berbunyi berkali-kali pun masih mau sambung tidur. Jadi kalau kamu pula macam mana? Kamu boleh kongsikan bersama-sama N menerusi WhatsApp kita. Kamu jenis tidur lewat tapi bangun awal ataupun tidur awal tapi bangun lewat. Okey, untuk dialek pula, 3 malam sudah aku ni susah mau tidur malam. Kenapa tu? 3 malam sudah aku susah mau tidur malam. Okey, nanti kamu kongsikan menerusi Facebook rasmi Tawau FM sesi pilihan anda. Hantarkan menerusi voice note pun boleh di WhatsApp Tawau FM ya. Okey, itu tajuk pagi kita untuk pagi ini. Okey, 8.40 minit pagi waktunya, lain lagi lagu bersama dengan Jamal Mirdad, Jamila. Terus layan rentak pagi.

0: Sempena ulang tahun RTM ke-80.
1: RTM akan melaksanakan program Island Hopping. Ayo santai Tawau FM at Pulau.
2: Kru RTM akan ke 8 buah pulau sekitar daerah sempurna, iaitu Pulau Larapan,
1: Pulau Kulapuan,
2: Pulau Mataking,
1: Pulau Pompong,
2: Pulau Bohedulang,
1: Pulau Selakan,
2: Pulau Maiga
1: dan Pulau Sibuan.
2: Antara aktiviti yang akan dilaksanakan adalah penyerahan dan penanaman 80 anak pokok di pulau-pulau berkenaan.
1: Nantikan juga lapor terus dari penyampai-penyampai Tawau FM.
0: Island Hopping. Ayo santai Tawau FM at

0: ke anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Never Tari yang namanya bermaksud pendamping yang cantik hidup pada era kerajaan baru Mesir sekitar abad ke-13 sebelum Masihi. Gelaran penuh beliau ialah Never Tari Merit Maud yang membawa maksud kekasih Dewi Maud. Sebagai Hamd Nasawat Ward atau isteri diraja agung, beliau bukan sahaja berperanan sebagai pasangan Ramses II tetapi juga sebagai penasihat dan tokoh diplomasi yang dihormati. Fakta sejarah menunjukkan bahawa Never Tari memiliki pendidikan tinggi, malah mampu membaca dan menulis hieroglif, suatu kemahiran yang amat jarang dimiliki oleh wanita pada zaman itu. Keupayaan ini membolehkan beliau berhubung secara langsung dengan raja-raja dan permaisuri dari negara lain, sekaligus memperkukuh kedudukan Mesir dalam arena politik antarabangsa. Peranan Never Tari dalam kehidupan istana amat besar. Beliau melahirkan beberapa anak hasil perkahwinan dengan Ramses II, termasuk putra Amunher Kepeshef dan putri Meritamen. Kedudukan beliau sebagai permaisuri utama terserah melalui penghormatan besar yang diberikan oleh Ramses II, termasuk pembinaan kuil khas untuknya di Abu Simbel. Kuil ini yang terletak bersebelahan monumen agung Ramses II menonjolkan imej Never Tari sebagai Dewi Hathor, melambangkan kedudukan spiritual dan politiknya yang tinggi. Selain itu, makam beliau di Lembah Permaisuri, dikenali sebagai QV66, merupakan antara makam yang paling indah dan besar yang pernah dibina untuk seorang wanita Mesir kuno. Lukisan dinding yang menghiasi makam tersebut menggambarkan Never Tari dalam pelbagai bentuk ritual keagamaan, menekankan peranan beliau sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia dewa. Never Tari meninggal dunia sekitar tahun 1255 sebelum Masihi, namun warisannya kekal sebagai simbol kecantikan, kebijaksanaan dan kuasa wanita dalam sejarah Mesir kuno. Beliau sering dibandingkan dengan tokoh wanita Mesir lain seperti Cleopatra, Nefertiti dan Hatshepsut. Tetapi keistimewaan Never Tari terletak pada kedudukannya sebagai permaisuri yang dihormati dan disanjung oleh Ramses II sepanjang hayatnya. Dengan itu, Never Tari bukan sekadar seorang ratu tetapi juga lambang keagungan peranan wanita dalam peradaban Mesir kuno.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?

0: Gerentak Pagi.
1: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa?

lagu Ibrahim bersama dengan Ariana Grande terlagu terbarunya Hate That I Made You Love Me. 8.55 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk rakan-rakan yang sudah hantarkan salam pagi juga, dan juga jangan lupa untuk anda respon menerusi WhatsApp kita. Ini daripada siapa ni? Ada nama lah. Umar. Okey. Dia punya respon paginya, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Saya Umar. Kalau saya tidur awal atau lambat, sama sejak, mesti bangun awal. Sudah kebiasaan. Semoga DJ diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Terima kasih. Aiman Itamlia. Aiman Itamlia, kalau saya tidur lewat bangun awal kak. Tidur lewat bangun awal. Kadang-kadang tidur awal bangun lambat. Terima kasih kak DJ. Terima kasih juga Aiman. Kalau Sam Kromos, memang selalu tidur, memang selalu lambat tidur. Semalam pun jam 2 lebih. Kalau awal tidur jam 11 matailah. Memang jam 8 atau 9 lah baru terbangun. Jangan lupa sarapan. And terima kasih juga, sudah saya sarapan tadi. Terima kasih rakan-rakan kita di WhatsApp 2FM, di Facebook. Boleh juga respon menerusi Facebook rasmi 2FM Sesen Pilihan Anda. Okey, terima kasih rakan-rakan juga yang baru bersama dan menerusi TikTok 2FM, yang mana ketika ini kita live bersiar secara langsung. Boleh singgah masuk, tap-tap like. Boleh juga share-share dan juga kongsikan kamu punya respon pagi ini. Okey, seketika nanti kita akan dengarkan berita utama 9 pagi. Dan kita akan masuk di jam yang seterusnya lagi untuk hiburan menerusi Rentak Pagi.

0: mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
1: 7:00 hingga 11:00 pagi.
2: Adakah anda fikir vape itu selamat? Sebenarnya anda silap. Individu yang menghisap vape bukan sahaja terdedah kepada penyakit berbahaya lain yang boleh menjejaskan kesihatan. Tiada bukti penggunaan vape adalah selamat. Sayangi nyawa, sayangi orang sekeliling anda. Pesanan ini dari saya.

0: berjaya.
1: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma. Rentak pagi.
2: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, kau bad, bad apa, bad man?
3: Rentak pagi.

Yang lagu hiburan bersama dengan Iklim Suci dalam debu 9.21 minit pagi. Waktu ini kita di jam yang keempat menerusi rentak pagi. Terima kasih untuk Sam Kromok yang sudah hantarkan respon paginya. Sudah tadi yang bacakan. Si Bahar pula ceritanya. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat pagi buat semua layan Toy FM. Info cuaca di Temanggung. Baik-baik JN. Respon pagi ni. Tidur lewat tapi bangun awal. Terus sebaliknya, kalau saya enak tidur lewat sikit tapi terbangun awal sebab sudah terbiasa kan. Sudah jam 5 subuh, tak boleh sudah mataku tidur. Pastikan juga cukup tidur lah sebab badan kita ni cas balik bila kita tidur. Betul. Jadi kalau bangun pun full cas sudah. Gitu kan. Terima kasih Bahar. Daripada ini Chris, pagi DJ N. Pagi juga barulah bersama N. Apa khabar hari ni? Sehat. Kalau bagi Chris lah kan. Tidur lambat kah, bangun awal kah, tetap terbangun awal sudah.

0: Sebab katanya kalau cuti baru lambat sikit bangun. Ah, begitu. Okey, tidur lambat ke awal tetap terbangun awal sudah sebab terbiasa bangun awal. Kalau cuti baru lambat sikit bangun. Ah, begitu ya. Terima kasih, Chris. Kalau dalam dialek bahasa Toraja, talung bongi mo masusa laku mamak ke bongi sanggang mote suset. Susite. Ah. Macam salah sudah si Ed baca ni kan. Talung bongi mo masusah laku mamak ke bongi sangang mo te susite. Tiga malam sudah aku susah tidur. Malam habislah kalau jadi macam ni. Oh, patutlah panjang. Rupanya ujung-ujungnya dia tambah lagi. Okey, selamat bertugas DJ. Semoga cepat sembuh dari batuk dan sesema. Terima kasih. Itulah tu. Kalau sudah batuk sesema, lain-lain sudah CN baca kan. Iya. Terima kasih. Kita dengarkan dulu Kak Aminah Badrun untuk dialeknya hari ini.
1: Assalamualaikum DJN. Dialek saya ada dalam dua bahasa. Bahasa Tidung dan bahasa Bolongan. Delek tidungnya talu landom nio dako nupo kalap malong kiwon. Delek Blongan telu malom na aku kila matong tengi di malom. Buat DJN terima kasih, semoga segala urusan DJN dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala, amin. Tawau FM Bais Kondangan.
0: Bais Kondangan. Nah gitu. Terima kasih Kak Aminah Badrun. Okey, Cik Din, dialeknya pagi ini.
2: Assalamualaikum DJN. Hari ini Cik Din mau berdialek dalam suku kaum Tidung. Talu landom nio dako mupo kalap malong kiwon. Sekian terima kasih DJN, semoga dipermudahkan urusan DJN.

Terima kasih Cik Din. Dengar lagi suara cucu kan di belakang tunduk. Okey, terima kasih. Mami Jun pula untuk dialek, dialek pula. Untuk respon pagi ini, mana suara tadi tu? Okey, assalamualaikum Cik Jen. Waalaikumsalam. Salam rentak pagi. Dan lokasi sekarang di KK Tuaran, ambil kenduri. Ada kenduri arwah abangku dilikas 3 hari. 3 harinya. Oh, okey, respon pagi ni. Kalau saya awal tidur, awal juga bangun pagi. Biasa sudah, masa dulu anak sekolah pagi semua kalau lambat tidur sama juga awal bangun. Biasa solat subuh sudah kan? Okey, DJ N, selamat bertugas. Layan Tahu FM. Terima kasih untuk Mami Jun. Nantikan untuk 9.30 pagi menerusi bisnis selebriti lagu bersama dengan Bunga dan Lukman Podolski, pilihanmu.

0: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
1: Eh, kamu mau tahu ke artis tu kan?
2: Bukan selebriti itu, Kak Tu.
3: Bukan, dia tu pempengaruh.
1: Bisik.
4: Bisik Celebrity.
5: Sembilan 30 minit pagi waktu ni kita bukan menerusi Bisik Celebrity kita pagi ini. Kita ni untuk yang ingin melakukan ibadah haji kan, persiapan itu sudah pasti. Persiapan untuk melakukan ibadah haji maupun umrah sekalipun sememangnya suatu perkara yang amat penting kan, bagi memastikan ibadah yang akan dijalankan mampu dilaksanakan dengan sempurna dan juga lancar. Jadi selain membuat persediaan dari segi kewangan dan kesihatan, bakal jemaah juga perlu melengkapkan diri dengan ilmu serta kefahaman mengenai rukun ibadah bagi mengelakkan sebarang kekeliruan ketika berada di tanah suci. Malah persiapan yang teliti bukan sahaja membantu memudahkan urusan sepanjang perjalanan, tapi membolehkan jemaah menumpukan sepenuhnya perhatian kepada ibadah dan juga memperoleh pengalaman yang lebih bermakna. Ini satu kita mau kongsikan menerusi Bisik Selebriti kita. Baru-baru ini, semalam lah ya, Lisa Surani telah mencuri perhatian ramai apabila satu video yang dibuat naik oleh salah seorang petugas di Tanah Suci, iaitu ini menerusi TikToknya ya, boleh cari nanti. Dr. Amirul Hassan, dia memaparkan mengenai persiapan pelakuan wanita itu untuk melaksanakan ibadah haji. Katanya Masya Allah, persediaan ilmu dan doa Haja Lisa Suryani. Jadi dalam video tu, Dr. Amirul dilihat sedang membelek satu persatu halaman dari buku nota tersebut. Dan menariknya, nota tersebut bukan hanya ditulis dalam bahasa Melayu, tetapi juga ditulis dalam bahasa Inggeris. Ketika ditanya dari mana dia mendapatkan doa-doa nota-nota tersebut, Lisa memberitahu catatan itu diambil daripada kuliah-kuliah yang dihadirinya. Jadi selain itu, nota yang ditulis tangan itu juga tidak hanya tertumpu mengenai ibadah haji saja, namun turut berkaitan dengan perkara lain seperti ibadah solat, selawat, istighfar dan juga macam-macam lagi lah. Jadi yang mana kandungannya tu, nota dalam kandungan dalam nota tersebut tu menjadi tular di media sosial dan mengundang rasa kagum daripada para netizennya. Inilah yang dikongsikan oleh seorang petugas agensi umrah, Dr. Amirul Hassan, menerusi TikTok apabila memuat naik video tersebut yang memaparkan buku nota peribadi milik isteri kepada pelakon dan juga penyanyi Datuk Yusri Abdul Halim itu. Jadi dibelek-belek banyaklah berkaitan dengan persiapan haji, panduan ibadah, nota kerohanian, petikan ayat Al-Quran yang dijadikan rujukan Lisa sebagai persediaan menunaikan rukun Islam yang kelima. Jadi meninjau ruangan komen, rata-rata netizen pun menzahirkan pujian terhadap Lisa kerana disifatkan sebagai seorang individu yang sentiasa menitibberatkan persiapan ilmu dan rohani sebelum mengerjakan haji. Dan ramailah yang turut mengakui terinspirasi ya dengan usaha pelakon itu, yang mencatat dan juga menyusun pelbagai panduan ibadah sebagai rujukan peribadi sepanjang berada di Tanah Suci. Dan sebelum ini, media melaporkan Lisa berada di Mekah selama 45 hari selepas berangkat menunaikan ibadah haji pada 7 Mei lalu ya. Bagaimanapun, suaminya Yusri dilaporkan tidak dapat berangkat bersamanya selepas rayuan itu, rayuannya untuk mendapatkan visa haji tidak berjaya. Jadi itulah yang kita bawakan menerusi Bisik Selebriti kita pagi ini. Mana catatan Haji Lisa Surhani mengundang rasa kagum daripada netizen ya. Semoga dapat memberikan inspirasi lah kepada anda di luar sana ya. Tapi apapun, untuk kita pergi ke satu tempat, sekurang-kurangnya kita ada ilmu kan. Tidaklah kita pergi tempat tu dengan kosong kan. Jadi sekurang-kurangnya kita ada ilmu. Mungkin sebelum ni ada yang mengambil kelas kan. Pajuan lah kan. Okey, itu kita bawakan dalam bisik selebriti kita.
1: Eh, kamu mau tahu ke artis tu kan?
3: Bukan selebriti itu, Kak Tu. Bukan, dia tu pempengaruh.
1: Bisik,
3: bisik, bisik, selebriti.

0: Letih masa bekerja bukan alasan untuk kita untuk tidak menjalani hidup sihat. Bangunlah dan bersenamlah walaupun hanya menggerakkan badan selama 60 saat. Hai, saya Siti Aisyah Ramli. Kekal sihat dan ceria bersama Tawa FM. Ikhlas dari saya. Malaysia, go!
1: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
2: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

Rantau Pagi Tok FM pilihan anda, 9.50 minit pagi waktu ini. Terima kasih masih lagi setia bersama-sama kami menerusi Rentak Pagi edisi hari ini, hari Khamis 11 Jun 2026. Okey, terima kasih rakan-rakan yang berada di Facebook rasmi Tok FM sesen pilihan anda. Ada daripada kiriman rakan-rakan kita lagi ni. And bacakan, kita ada daripada Zila Novela Ezra. Kalau salam DJ and salam juga Zila. Kalau Zila jenis yang tidur lewat pun dalam jam 10 lebih, okey, ataupun jam 11 macam itulah, tapi bangun 4:30, bangunkan anak buah pergi sekolah pagi. Sudah terbiasa bangun subuh kan? Tetap bangun subuh. Kalau lewat bangun pada sakit kepala. Terima kasih Zila. Itu daripada Zila di WhatsApp kita, daripada Johari Stankin, dengan salam paginya. Tertarik dengan cerita yang tular paginya, pengalaman mendepani situasi demikian, namun tiada niat jahat. Maybe saja kebetulan banyak membantu kelangsungan hidup sehingga kini mengenal onak dan duri sepanjang berpijak nyata sehinggalah kini. Sejuta kemaafan yang terkesan, semoga dibukakan pintu-pintu rahmat. Okey. Oh, ini yang cerita tadi tular lah tu. Terima kasih Juaris. Dia punya respon pagi bergantung aktiviti harian, penat tidur awal, kecuali ada perjalanan, movie dan sebagainya. Selamat bertugas DJ. Terima kasih.

nak kongsikan kepada anda untuk warga Tawau yang berumur 18 hingga 45 tahun. Ada yang mempunyai cita-cita mau sarung pakaian seragam tentera tapi masih mau kekal dengan kerjaya ataupun belajar macam biasa. Inilah masanya ya. Regimen 516 Askar Watania kini membuka pengambilan baru anggota sukarela. Kamu bukan saja dapat allowance, latihan fizikal dan juga disiplin yang mantap, tapi paling penting sama-sama mempertahankan kedaulatan tanah air. Jadi syarat-syarat pengambilan adalah warga negara Malaysia, sihat tubuh badan, tiada rekod jenayah dan lulus pemeriksaan kesihatan. Kalau mau tanya, macam mana mau daftar ni? Susahkah senang? Senang saja. Boleh datang terus ke kamp Kukusan Tawau. Okey, kem Kukusan Tawau pada bila-bila masa saja, ataupun kamu boleh menghubungi terus di talian 019-975-4803. And boleh ulang kah? Boleh. 019-975-4803 untuk anda mendapatkan maklumat lanjut. Jadi jangan tunggu lagi, sahut cabaran, sedia berkorban, gitu. Okey, itu untuk anda yang ingin mengambil bahagian dalam Regimen 516 Askar Watania ya, pengambilan baharu anggota sukarela. Okey, jadi bukan saja dapat allowance, banyak lagi lah yang ditawarkan. Sambil bekerja, sambil belajar pun masih lagi juga boleh. Antara umur 18 hingga 45 tahun, boleh datang terus ke kem Kukusan Tawau pada bila-bila masa sahaja. 9.53 minit pagi waktu ini, nampaknya kita pun berada di penghujung untuk rentak pagi kita edisi Khamis 11 Jun 2026. Selepas ini kita ada lagu Back to Back sehinggalah 11 pagi. Banyak lagi hiburan menerusi rentak pagi kita. Dan bagi kesian di jam yang terakhir, ada Seindah Kata Secantik Bahasa. Tak tahu, tanyalah Mr. B. Ayuk ke Dapur. Dan juga 10.30 pagi nanti ada Nur Sakinah untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sampai di sini saja pertemuan kita menerusi rentak pagi. Saya N, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. InsyaAllah jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Lagu bersama dengan Izzat Lazim, Demi Cinta.

0: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun santunan kasih hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun majlis kesyukuran doa akhir tahun 1447 Hijrah dan doa awal tahun baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun program baby hijrah di ward persalinan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah.
0: Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Man.
2: Ha?
1: Makcik-makcik ni kan kuat betul membawang. Kalau ada majlis kenduri kan ni, makcik-makcik jiran-jiranku tu kuat betul membawang.
2: Ah, biasalah kan ada bawang depan mata. Jadi kau membawang lah. Lain kali buang bawang tu.
1: Itulah kan orang nak takut kan. Dosa-dosa orang tu kan.
2: Biasa akhir zaman kan.
1: Woi, cara start sudah.
2: Stop sudah.
1: Ya, macam mana mau menghapuskan dosa membawang ni ya?
2: Ah, hapuskan?
1: Mr. B. Tak dapat saya Asman jawab soalan saya ni.
2: Macam luar jangkau bah soalan.
1: Allah. Jadi kita tanya pada yang tahu ya.
2: Betul.
3: Okay, Mr. B. Ya, kalau istilah biasanya mengumpat bah kan.
1: Iyalah,
3: bila ditukar istilah kepada membawang ni, dia rasa macam perkara tu bukan dosa bah. Kan dia macam best bah
1: membawang kan dia macam
3: macam
1: borak-borak. Ya,
3: kalau yang biasa macam siap semacam biasa lah tu kan. Maksudnya dia sudah perkara apa rutin bah macam tempat kita bila kenduri kan sambil potong bawah di bawah dia membawang di mulut.
1: Dia membawang juga.
3: Kan? Jadi sebenarnya membawang ni ataupun mengumpat ni salah satu dosa yang sangat bilang orang perlu dielakkan oleh masyarakat kita pada hari ini. Ya, dia bukan sejak makcik-makcik sebenarnya.
1: Betul.
3: Makcik-pacik pun ada jak bawang-bawangnya.
1: Itulah. Jangan ingat orang di dapur je ya yang membawang.
3: Ya. Jadi sebab Tuhan peringatkan kita dalam Quran, dalam surah Al-Hujurat ada Allah tegaskan, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ya, adakah kamu suka untuk kamu makan daging saudara kamu sendiri? Perumpamaan tu sangatlah bilang orang begitu beratlah bagi kita kan.
1: Betul.
3: Sebab membawang ni istilah kita makan daging kawan kita sendiri bah.
1: Iyalah.
3: Kan? Jadi kalau boleh dielakkan. Jadi kalau kembali kepada persoalan tu, macam mana menghapuskan dosa membawang ni, kena minta maaf dengan orang tu. Nah, sebab ini dosa di antara kita dengan manusia. Kan manusia dengan manusia. Kalau dosa kita dengan Allah, kita taubat, minta doa, insyaAllah Allah tu maha pengampun. Kan, tapi dosa dengan manusia ni, jadi perlu untuk kita cari dia, minta maaf kalau dia masih hidup. Alhamdulillah kan. Tapi kalau dia sudah mati ataupun tak jumpa sudah dia, itulah yang kita takutkan nanti bila mana kita terpaksa merangkak di padang mahsyar mencari siapa orang pernah kita umpat. Nah, jadi berat sebenarnya. Nah, jadi apa makcik tu dengar hari ini.
2: Atau masih lagi membawang kan.
0: Tanyalah Mr. B.
3: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah Mr. B.
4: Lagu-lagu 10 hingga 11 pagi. X Hits Malaysia.
5: Runut bunyi drama atau filem.

0: Irama Malaysia.
1: Nada dakwah.

0: Yuk ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Hai.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Azhar.
3: Ya, hari ni ada lagi resepi. Kuih lagi lah.
4: Betul, kuih lagi kita akan kongsikan kepada anda ya.
3: Betul, Azhar nak kongsikan kepada anda sesuai untuk breakfast pagi. Sarapan pagi. Jadi hari ni Azhar akan hasilkan bengkang roti.
4: Bengkang roti.
3: Jadi kita perlukan roti lah kan.
4: Betul.
3: Roti paun tu. Roti paun dalam 8 keping. Kita perlukan 1 cawan santan, 1 cawan susu cair, 1 cawan gula, 1 cawan air masak, 1 biji telur, 1 cawan tepung gandum, 1 sudu kecil vanila, esen vanila, secubit garam, mentega secukupnya untuk kita sapu di sekeliling loyang kita. Kalau ada juga yang suka loyang tu dilapik dengan kertas minyak. Itu senang lagi lah. Senang untuk dikeluarkan nanti kan. Okey, untuk cara penyediaannya semuanya satu-satuan. Mudah. Cara penyediaannya pula, kita rendam roti yang kita cari-cari tadi, roti pohon tadi, ke dalam air, dalam air masak lah, satu cawan tadi ke dalam mangkuk besar. Jadi kita tekan-tekan roti kita, tekap-tekap, tekan-tekan kan roti tadi sampai meresap air, dan kita rendam dalam 10 minit sampai roti kita tadi kembang. Dan seterusnya barulah kita kisar semua bahan yang seperti santan, susu cair, gula, telur, apalagi tepung gandum, esen vanila dan juga garam ni kita kisar sekali, dan kita masukkan bahan kisaran ni ke dalam mangkuk setelah kita kisar yang berisi roti tadi, dan kita kacau-kacau rata. Kemudian kita tuangkan ke semua bahan-bahan tadi ke dalam loyang telah pun kita sapu mentega ya.
4: Okey.
3: Ataupun kita letak kertas minyak. Okey. Dan kita bakarlah selepas kita sudah tuang tadi dalam loyang, kita bakar dalam oven api atas bawah suhu 180 darjah Celsius ataupun ikut kesesuaian oven masing-masing lah. Selama 40 hingga 50 minit lebih kurang.
4: Okey.
3: Jadi bila sudah masak, kita makanlah, janganlah makan.
4: Potong-potong. Pastikan sejuk dululah baru dipotong. Ya.
3: Betul-betul, nanti terbakar lidah kan.
4: Terbakar lidah.
3: Mudah saja kalau ada ni lebihan-lebihan roti tu kan.
4: Betul.
3: Bolehlah buat bengkang roti ni.
4: Betul.
3: Selesai untuk hari ini. Selamat mencuba.
4: Sampai berjumpa lagi dalam Ayuk ke Dapur.
3: Assalamualaikum.
4: Bye-bye.
1: Ayuk ke Dapur.
2: Ayuk ke Dapur. Wangkanya.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
1: 7 hingga 11 pagi.
2: Nur Sakinah bersama-sama Ustazah Hamiyah Haji Mat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syukur alhamdulillah, sekali lagi kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah masih memanjangkan usia kita dan kita dapat melalui kehidupan seperti biasa. Dan seperti biasa juga, saya sentiasa mendoakan sahabat pendengar yang dapat bersama-sama dengan saya pada pagi ini di Laman Nur Sakinah, sentiasa dipermudahkan urusan, setiap inci urusan mudah semudahnya, diampunkan dosa-dosa kita, anak-anak kita senang kita atur, senang kita urus, dan seluruh ahli keluarga kita berada dalam keadaan aman dan harmoni. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pendengar sekalian, akhir-akhir inilah, kalau dulu saya nak cerita pagi ni tentang, nak kongsi, nak share pagi ni tentang kematian kan. Selalu kita dengar berita-berita kematian sekarang ni. Kadang-kadang satu hari sampai dua kali kita dengar berita kematian. Dan perkara kematian ini kerap berlaku. Kalau dulu susah nak berlaku kematian kan, tapi sekarang sering kita dengar. Maka pada sebuah kematian itu adalah satu peringatan kepada kita. Waqafa bil mauti wa'izan. Maksudnya banyak iktibar yang kita boleh ambil, banyak perkara-perkara baik yang kita boleh ambil yang dapat membawa kita kembali mengingati Allah. Bahawa pada sebuah kematian itu menjadikan kita dekat dengan Allah, menjadikan kita memperbaiki amalan kita, menjadikan kita mula bermuhasabah diri. Kerana apabila kita melihat sesuatu peristiwa dengan hikmah, maka kita akan mendapat kebaikan. Sebab itu kita digesa untuk menziarahi mereka yang sakit, kemudian mendoakan kebaikan kepada pesakit. Kerana orang-orang yang sakit ni, sahabat pendengar sekalian, mereka amat memerlukan motivasi daripada kita, amat memerlukan kata-kata yang positif daripada kita. Maka bisikkanlah kata-kata yang positif, bahawa Allah lah tempat bergantung, Allah yang memberikan kita sakit, dan Allah lah yang menyembuhkan kita. Dialah segala-galanya. Bukanlah ubat penenang, bukanlah doktor, bukanlah apa-apa sahaja yang dapat membantu kita pada mereka pada saat itu. Kitalah, kita pun akan merasai perkara yang sama. Moga kita diakhiri dengan husnul khatimah. Itu yang kita minta selalu kan. Dan berbalik kepada isu bicara kita tadi, jadi apa tujuan kita ziarah orang yang sakit? Apa tujuan kita ziarah orang yang meninggal? Kerana kita nak mengambil iktibar daripada sebuah kematian, nak memperbaiki diri, nak muhasabah diri. Dan sebab itu Imam Ghazali, saya pernah sentuh sebelum ni tentang pandangan Imam Ghazali, apabila dia kata, apabila kita melihat kubur, kita akan nampak di sana jenazah-jenazah yang terbaring, di mana mereka ini sudah terputus hubungan dengan dunia, sudah tidak ada lagi peluang untuk membuat kebaikan, sudah tidak ada lagi peluang untuk bersedekah, sudah tidak ada lagi peluang untuk mendirikan solat seperti kita. Maka kita ambillah iktibar, kita ambil perhatian bahawa kita ini masih ada masa. Allah masih berikan kita cukup masa, banyak sangat masa, dan jangan kita buang masa dengan perkara-perkara yang melalaikan. Pesanan ini untuk diri saya dan juga untuk sahabat-sahabat pendengar sekalian di luar sana yang dapat bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Kita tak boleh buang masa sudah. Kita kena banyak memperbaiki diri kita, dan menggunakan peluang yang Allah bagi kepada kita ini dengan sebaik mungkin. Kita baikkan hubungan kita dengan manusia, baikkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala, ya, dengan alam sekeliling, hargai alam sekeliling yang Allah berikan kepada kita, dan berusaha untuk melakukan sebab kebaikan, melakukan sedekah, melakukan amal soleh, membantu untuk melakukan kebaikan dan membawa orang lain untuk mengenal Allah. Itu tugas kita sebagai khalifah. Dan maka kita buatlah yang terbaik selagi Allah masih memberikan kita masa untuk melakukan kebaikan. Saya pasti insyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bila dalam hati kita sudah ada kesedaran, ya, yang bermula daripada dalam, maka kita akan dapat melakukan yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita, selagi Allah masih bagi kita peluang. Kita ini sahabat pendengar sekalian melalui proses banyak alam, bermula daripada alam roh, masuk ke alam rahim, masuk ke alam dunia, masuk ke alam barza, masuk ke alam mahsyar sebelum kita sampai ke syurga, ya. Jadi alam mana yang paling lama? Alam barza. Mereka yang hidup di, yang meninggal di zaman Nabi Adam masih berada di alam barzah sampai saat ini. Jadi selagi Allah masih bagi peluang kepada kita di atas dunia ini, maka kita buatlah kebaikan. Jomlah kita buat kebaikan. Marilah sama-sama kita beramal soleh, memperbaikkan hubungan kita dengan Allah dan manusia. Semoga bermanfaat. Ubah dunia dalaman, dunia luaran kita akan turut berubah. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nur Sakinah, perkongsian motivasi, amalan-amalan yang baik dan tip dalam kehidupan dan keluarga. Setiap Khamis 10.30 pagi, Nur Sakinah. Untukmu wanita.
1: MB2B Music back to back. Expressing music berterusan.

0: Sempena ulang tahun RTM ke-80.
1: RTM akan melaksanakan program Island Hopping. Ayo santai Tawau FM at Pulau.
2: Kru RTM akan ke 8 buah pulau sekitar daerah sempurna, iaitu Pulau Larapan,
1: Pulau Kulapuan,
2: Pulau Mataking,
1: Pulau Pompong,
2: Pulau Bohedulang,
1: Pulau Selakan,
2: Pulau Maiga
1: dan Pulau Sibuan.
2: Antara aktiviti yang akan dilaksanakan adalah penyerahan dan penanaman 80 anak pokok di pulau-pulau berkenaan.
1: Nantikan juga lapor terus dari penyampai-penyampai Tawau FM.
0: Island Hopping, ayo santai Tawau FM at Pulau.
1: Sempena ulang tahun RTM ke-80. Nantikan.

0: Dengarkan Tawo FM di frekuensi 93.6, 99.1 dan 100.1 MHz.
1: Tawo FM, pilihan anda.
2: Hey, Chang.
3: Soli da?
2: Umiya soli. Nangla yaar ra unukku?
3: Dey. Ninggalan orang macam mana?

0: Kini, siaran Tower FM. Anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
0: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
1: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
0: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
1: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
2: Tawau FM. Tawau FM.

0: Kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: Sempena ulang tahun RTM ke-80.
1: RTM akan melaksanakan program Island Hopping. Ayo santai Tawau FM at Pulau.
2: Kru RTM akan ke 8 buah pulau sekitar daerah sempurna, iaitu Pulau Larapan,
1: Pulau Kulapuan,
2: Pulau Mataking,
1: Pulau Pompom,
2: Pulau Bohedulang,
1: Pulau Selakan,
2: Pulau Maiga
1: dan Pulau Sibuan.
2: Antara aktiviti yang akan dilaksanakan adalah penyerahan dan penanaman 80 anak pokok di pulau-pulau berkenaan.
1: Nantikan juga lapor terus dari penyampai-penyampai Tawau FM.
0: Island Hopping, ayo santai.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sentiasa bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang.

Yang Shortline tu FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Tau FM seawal pagi ini. Dan kalau tadi untuk segmen pertama Rentak Pagi, anda bersama saudara rakan saya DJ N. Dan untuk segmen Short Layan 11 hingga 3 petang, pemilik suara ini pula Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin akan menemani anda untuk edisi hari ini, hari Khamis 11 Jun 2026, bersamaan dengan 25 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jadi apa khabar semuanya? Diharap semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Terus mendengarkan Tau FM, stesen pilihan anda. Di 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Dan juga mungkin ada yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak juga untuk anda semua. Okay? Ya, apa khabar? Diharap semua dalam keadaan yang baik-baik saja, yang berurusan, selamat berurusan untuk anda. Yang memandu juga, hati-hati dalam pemanduan anda, tak kira ke mana sahaja destinasi anda. Mungkin ada yang hantar anak pergi sekolah kan? Sesi petang pula kan? Jadi siap-siap hantar anak pergi sekolah. Jadi hati-hati dalam pemanduan anda. Tak kira ke mana sahajalah destinasi anda untuk pagi ini. Dan mungkin ada juga para isteri kan? Ibu-ibu, kakak-kakak, nenek-nenek, makcik-makcik yang tengah memasak lah sekarang ni kan, berperang di dapur. Kejap lagi anak balik, suami balik, contohlah kan. Jadi selamat berperang lah di dapur. Terima kasih kerana memilih Tau FM sebagai peneman peperangan anda di dapur. Berperang dengan pisau, berperang dengan ikan, ayam, daging, apa ni, yang disimpan di dalam esbok, daging korban hari tu belum lagi dimasak kan. Jadi selamat memasak lah untuk anda . Terus mendengarkan kami, Tau FM, stesen pilihan anda. Dan seperti biasa untuk jam yang pertama menerusi Short Layan ini, sebentar lagi kita akan layan lagu kuasa dua kita. Dan juga kita ada formula Kak Gorgeous yang akan berkongsi bersama-sama dengan si Bulat. Berkongsi tips-tips kecantikan, kesihatan kepada anda menggunakan bahan-bahan semula jadi. Nantikan sebentar saja lagi di jam yang pertama ini. Dan juga perkongsian info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4 kepada anda. Ini sejam yang pertama Short Layan ini. Kita layan lagi lagu bersama-sama dengan Ida Azrin dengan lagunya Nyut-nyut Saya Segoti. Terus bersama kami di Short Layan.

0: 0199-490-3838. Ha, ini adalah nombor talian WhatsApp terbaru Tawau FM. Anda ingin turut serta dalam segmen-segmen yang kami siarkan? Respon atau cerita pagi anda, kiriman ucapan buat rakan dan yang tersayang, atau perkongsian menarik dan info terkini yang sahih. Hantarkan tekanan WhatsApp terbaru Tawau FM 0194903838. Jangan lupa simpan dalam telefon bimbit anda 0194903838. Tawau FM, pilihan anda.
1: Ya, jangan lupa untuk hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawau FM Stesen Pilihan Anda. Siapa yang wafak akan buat naik sebentar saja lagi, okay? Anda boleh hantarkan salam-salam ucapan anda. Mungkin ada ucapan manis, kan? Buat mereka yang jauh di mata, dekat di hati, untuk keluarga, untuk rakan-rakan di media sosial, kan? Di alam maya ini, ataupun anda boleh hantarkan juga untuk orang yang tersayang. Boleh hantarkan terus ke WhatsApp kami ataupun ke Facebook, komen di ruangan komen siapa yang akan wafak buat naik di Facebook Tawau FM Stesen Pilihan Anda. InsyaAllah saya bacakan dari semasa ke semasa, okay? Baik, saudara, sebentar lagi kita akan bersama-sama ikuti formulasi Bulat dan juga Kak Gorgeous yang akan berkongsi tentang bagaimana ingin menghilangkan kurap menggunakan apa. Nantikan sebentar saja lagi, dan juga perkongsian info waktu solat sepanjang hari ini akan dikongsikan kepada anda bagi zon 3 dan juga zon 4. Dan sebentar lagi kita layan dahulu lagu Kuasa Dua kita bersama-sama dengan Andy Bernardi dengan lagunya Shimmy dan juga lagu terbaru daripada beliau Ding Geding. Terus bersama kami di Shot Layan.
2: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.
1: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
2: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
1: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
2: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
1: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
2: Formula, bukan
3: separam formula.
2: Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan ketua untuk kecantikan dan kesihatan.
4: Kak.
2: Ya, Bulat. Kenapa dia? Apa lagi kau mau ni?
4: Apa ni?
2: Kenapa?
4: Kurap. Itu siapa? Ini orang lain lagi. Dia bilang orang dah lain. Boleh dikenal hal dia sebab pedih. Ada cara lain ke, Kak?
2: Ada cara dia kasih hilang ni kurap ni.
4: Macam mana?
2: Guna serbuk kunyit, air dan juga minyak kelapa. Iya. Ini kita perlu sediakan dulu serbuk kunyit, air dan minyak kelapa. Tiga bahan ni.
4: Serbuk kunyit, lepas tu campur air putih. Okay.
2: Air putih tu dan minyak kelapa juga. Sudah sediakan tiga bahan ni kan, Bulat? Kita tambah air dan minyak kelapa tu sikit-sikit. Jadi paste. Baru kita sapu di tempat yang ada kurap tu. Sampailah dia kering. Cara ni kan juga digunakan untuk kasih kurang risiko mendapat jangkitan kurap lepas ni. Jadi kalau kita rajin buat, guna serbuk kunyit, campur air, campur minyak kelapa yang kita jadikan paste tadi tu, baru kita sapu di tempat kurap tu. Cepatlah hilang. Senang kan? Cantik, nak sihat?
3: Dengarkan
2: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau.

0: Excuse me.
1: Apalah kau ni? Macam orang putih. Sebutlah Alhamdulillah, kan kita ni Islam. Lain kali kalau bersin, sebutlah Alhamdulillah. Kemudian kalau ada orang di depan kita, dia akan jawab dan doakan kita. Yarhamukallah. Ataupun kalau perempuan, yarhamkillah.
2: Kemudian orang yang bersin tadi hendaklah membalasnya dengan
1: Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang cara Islam ajar kepada kita.
0: Oh, macam tu ya Ustaz. Baru saya tahu. Terima kasih Ustaz.
3: Pesanan ini dibawakan khas untuk anda oleh Tawau FM.
0: Tawau FM, ambil peduli.
3: Ambil peduli. Ambil peduli.
4: Tawau FM, pilihan anda.

0: Baik, saudara yang berbahagia, berikut disampaikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, Khamis 11 Jun 2026, bersamaan dengan 25 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan kita mulakan terlebih dahulu bagi zon 3 meliputi Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna tunggu dan bahagian Tawau Timur. Fardu Zuhur adalah pada pukul 12.08 tengah hari. Fardu Asar 3.34 petang. Fardu Maghrib 6.19 petang. Fardu Isya 7.35 malam. Dan Subuh pada pagi esoknya 4.39 pagi. Dan seterusnya bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat. Fardu Zuhur adalah pada pukul 12.11 tengah hari. Fardu Asar 3.37 petang. Fardu Maghrib 6.21 petang. Fardu Isyak 7.37 malam. Dan Subuh pada pagi esoknya 4.43 pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Sedekah Amalan Mulia. Kekal dengan kemuliaan hati sambil mendengarkan stesen terpilih Tawau FM.
2: Lebih maklumat dan hiburan
1: seketika nanti.
3: Kebahagiaan hidup adalah dengan sentiasa bersyukur. Bersyukur. Hari-hari aku bersyukur, ya Rabbi. Stres tanpa dikawal akan hanya menambah keperitan hidup. Belajarlah untuk tersenyum, santai dan bangkit menghadapi apa jua cabaran. Seperti mana anda bangkit, mendengarkan kami di stesen pilihan anda. Hai, saya Ahmad Al-Fikri bin Ahmad Jafar, pesanan rohani dari kakak rohani jiran sebelah rumah ini untuk kita semua dari Tawau FM. Kakak okey?
4: Maka tersenyumlah, wahai cinta, dan tersenyumlah, wahai
5: jiwa. Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
6: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
7: Kesibukan dan kepenatan tidak menghalang anda menikmati lebih muzik dan maklumat. Show Layan 11.3 Tawau FM, show menikmatinya.
0: Ya, Show Layan Tawau FM pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 11.52 pagi pada ketika ini. Kita terus hantarkan salam-salam ucapan anda melalui WhatsApp kami di 0194903838. Ada saudara rakan kita, ada Sam, ada Irwan, ada Aiman. Nanti Ofa akan bacakan ucapan-ucapan anda di jam yang seterusnya. Dan seperti biasa juga untuk setiap hari Khamis, kita akan bersama-sama menerusi Janji Rock di jam yang kedua nanti. Dinantikan, insyaAllah akan dihiburkan kepada anda, disajikan kepada anda lagu-lagu rock yang terbaik di jam yang seterusnya. Di samping perkongsian info-info semasa dapat kongsikan kepada anda. Okay? Kita layan lagi lagu bersama-sama dengan Hafiz Hamidun. Ini dia Cinta Rasul. Terus bersama kami di Show Layan.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Short Lion.
1: Tower FM.

0: Ya, bersama dengan AXL dengan lagu Akulah Kekasihmu sebagai pembuka janji rock kita untuk edisi hari ini 11 Jun 2026. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Tau FM, stesen pilihan anda. Melangkah di jam yang kedua, hinggalah ke 2.30 minit petang, kita akan berhibur dengan lagu-lagu rock. Ada rock kapak, rock jiwang, macam-macam lah eh. Akan dikongsikan kepada anda dan juga akan menghiburkan anda. Dan sebagai panduan, kita bersama sekali lagi masuknya waktu solat Fardu Zuhur. Bagi zon 3 meliputi Laharatu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku dan juga bahagian Tau Timur adalah pada pukul 12.08 minit tengah hari. Bagi zon 4 pula meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kalabakan dan kawasan bahagian Tawau Barat adalah pada pukul 12.11 minit tengah hari. Jadi teruskan setia bersama dengan Tau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali berhibur untuk janji rock selepas memberi laluan pada azan Zuhur sebentar saja lagi.
1: Tawau FM, pilihan anda.

0: Wahai Allah Tuhan yang maha lemah lembut, bibir sedang menuturkan, berulang-ulang kami tuturkan, dan kian dalam rasa dalam hati ini. Wahai Allah Tuhan yang maha lemah lembut, cuba lihat kepada bayi yang baru dilahirkan, amat lemah sekali. Lihat bagaimana ibu menatangnya dengan lemah lembut, dengan penuh perasaan kasih dan sayang. Kerana mana mungkin seorang bayi mampu menahan kasar yang ada di sekitarnya. Justru wahai Tuhan, pada saat kami menuturkan kalimah Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, ia memberi faham kepada kami, Ya Allah, kerana sesungguhnya kami ini adalah hamba-Mu yang berdosa, Ya Allah. Maka, Ya Allah, tatanglah kami dengan ampun daripada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, hamba ini melakukan ketaatan, Ya Allah. Pada saat itu, Ya Allah, tatanglah kami agar kami ikhlas melakukan ketaatan, Ya Allah. Wahai Allah, wahai Tuhan yang maha pemurah, wahai Tuhan yang maha lemah lembut, di atas namamu inilah, Ya Allah, kami pohonkan seluruh tatang kasih sayangmu di atas setiap jalan yang kami lakukan di dalam kehidupan ini, Ya Allah.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: الذئب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Dan maksudnya waktu solat fardu asar nanti adalah pada pukul 3.37 minit petang.
2: Radio Malaysia, Tau FM, pilihan anda.
3: Sirah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
5: Hari ini kita sambung lagi sirah kita, masih lagi berkisar tentang Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, ketika orang-orang Quraisy benar-benar dalam kebingungan, mereka melihat nilai-nilai jahiliyah dalam menghadapi kehancuran di depan kebenaran, sehingga tiada melihat jalan keluar kecuali dengan memuaskan dendam dan nafsu marah mereka. Seperti mana maklum, orang-orang musyrik berhimpun pada Sa'ad bin Ubadah dan menyiksa serta memukulnya. Marilah kita dengarkan saat mengisahkan riwayatnya. Demi Allah subhanahu wa ta'ala, aku berada dalam cengkaman mereka ketika tiba-tiba muncul sekumpulan kaum Quraisy. Di antara mereka terdapat seorang lelaki yang putih bersih dan tinggi. Kataku dalam diriku, andainya di antara orang-orang ini ada yang baik, maka inilah orangnya. Setelah ia menghampiriku, diangkatnya tangannya lalu menumbukku dengan sekuat tenaganya. Maka kataku pula, tidak, demi Allah, rupanya tidak ada lagi yang baik di kalangan mereka. Sungguh ketika aku sedang mereka heret, tiba-tiba mendekatlah kepadaku salah seorang di antara mereka, katanya, hai celaka, apakah tidak ada di antaramu dengan salah seorang Quraisy ikatan perlindungan? Ada, kataku. Aku biasa melindungi anak buah saudagar Jubair bin Mut'im dan menjaga mereka dari orang-orang yang bermaksud menganiaya mereka di negeriku. Juga aku menjadi pelindung dari Haris bin Hab bin Umayyah, kata orang itu pula. Sebutlah nama kedua lelaki itu dan terangkan ikatan perlindungan di antara kamu dengan mereka. Perintahnya itu ku ikuti. Sementara ia pergi mendapatkan kedua orang sekutuku tadi dan menyampaikan pada mereka bahawa seorang lelaki dari suku Hamad sedang disiksa di padang pasir. Sedang ia menyebut nama mereka dan menyatakan bahawa antara dirinya dengan mereka itu tiada perjanjian perlindungan. Ketika mereka menanyakan namaku, dijawabnya Sa'ad bin Ubadah. Demi Allah, benar ia, jawab mereka. Lalu mereka pun datang dan membebaskanku dari tangan mereka. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, saat segera meninggalkan Makkah setelah menderita berbagai penganiayaan, hingga diketahuinya secara pasti sejauh mana persiapan Quraisy untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap kaum yang tersingkir, yang menyeru kepada kebaikan, kepada hak dan keselamatan. Permusuhannya dengan kaum Quraisy ini telah mempertebal semangatnya hingga diputus secara bulat akan membela Rasulullah SAW, para sahabat dan agama Islam sepanjang hayat di kandung badan. Rasulullah SAW melakukan hijrah ke Madinah, dan sebelumnya itu para sahabatnya telah lebih dahulu berhijrah. Ketika itu tiba saatnya beliau melayan kepentingan orang-orang muhajirin, memberikan harta kekayaannya. Apa yang berlaku tuan-tuan kepada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, kita akan sambung dan pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirah. Ditawa FM.

0: diberkati. Tema sambutan Maal Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun Santunan Kasih Hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program Halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun Majlis Kesyukuran Doa Akhir Tahun 1447 Hijrah dan Doa Awal Tahun Baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun program Baby Hijrah di Ward Persalinan Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
1: Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Seadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Maal Hijrah, pengumuman tokoh Maal Hijrah dan anugerah Maal Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang di-Pertua Negeri Sabah.
0: Madani dihayati, ummah diberkati.

Ya, itu dia bersama-sama dengan Bumi Putra Rockers dengan lagu Air Mata Jernih, membawa kita ke waktu 12.36 minit tengah hari pada ketika ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari untuk anda semua, para pendengar-pendengar setia Tau FM, stesen pilihan anda. Baik, kita mau baca ucapan dan juga sapaan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tawau FM. Kita ada Sam Kromox. Tanya di Sin On, di Bengkel. Salam buat semua rakan-rakan, geng-geng Bengkel dan juga family Sam, walau di mana saja berada. Dan ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih, dear. Wafaku, wafalurf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sam. Ada juga Irwan Idris Wan. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Apa khabar Irwan? Sihat ke tu? Usap bertugas katanya sampai jam 3. Teruskan bersama Syok Layan dengan hiburan yang best-best dengan ucapan ceria dan bersemangat. Tau FM pilihan anda. Aku tanya Wan nak lagu Hati Hidangan. Aku bukan hidangan Hati. Ah, kalau lagu tu ada nanti kita cuba cari ya. Terima kasih Irwan. Kita ada juga Aiman dari Taman Duit 6. Salam DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Dan juga saya Aiman dari Taman Duit 6. Miau. Salam ditujukan kepada semua pendengar Tau FM, tak kira di mana saja berada, yang kenal ataupun tidak. Terutamanya rakan Facebook, rakan TikTok, rakan PKBS Auto Club, rakan Silat Kuntau Gerak Sending, Kak Mami Jun, Mr. Tora and Friend, Izlan dan Emma, semua yang kenal ataupun tidak dengan ucapan salam tengah hari. Dan juga salam hari Khamis. Pastikan Tau FM radio teman anda selalu. Terima kasih rakan kita Aiman dari Taman Ria 6. Selamat bekerja Aiman. Terbang Bahar juga. Assalamualaikum DJ Dek Wafa. Waalaikumsalam Bang Bahar. Selamat bertugas. Dan juga salam Syok Layan Janji Rock buat semua yang layan Tau FM pilihan anda. Salam buat cinta hatiku Tina yang bertugas sampai jam 3 petang. Tak lupa buat semua pendengar setia Tau FM di mana juga dalam kenderaan, pandu cermat katanya. Layan Tau FM RTM, klik pa di tempat kerja insyaAllah. Sampai jam 6 petang. Nak kerja overtime, cari-cari pembeli ikan basong. Oh, sekarang ikan basong mahal pun sudah kan. Kalau digoreng rangup-rangup lagi tu, ada lagi cicah sambal kicap, nasi panas, dia-dialah sudah tu. Ada sayur-sayur bening lagi. Oh, bikin beliur kan. Terima kasih Bang Bahar ya untuk ucapannya. Okay, itu antara ucapan rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tau FM. Di Facebook nanti Wafa akan bacakan. Wafa ingin kongsikan juga kepada anda satu artikel ya, yang berlaku di Kota Tinggi ya. Iaitu polis berjaya menahan dua individu yang dipercayai terlibat dalam kejadian samun bersenjatakan pisau terhadap seorang pemandu e-hailing di Terminal Bas Tun Sri Lanang dalam tempoh kurang 48 jam selepas kejadian ya. Jadi Ketua Polis Daerah Superintendent Yusuf Osman berkata seorang lelaki wanita berusia 20 tahun ditahan di sekitar Terminal Bas pada pukul 11 pagi Selasa lalu. Manakala seorang lelaki yang berusia 20 tahun ditahan di sekitar dataran Larkin, Johor Bahru pada pukul 2.30 minit petang semalam . Dan terdahulu katanya, Pusat Kawalan Daerah Kota Tinggi menerima panggilan pada 2.46 pagi Selasa berhubung kejadian samun yang menyebabkan kecederaan terhadap mangsa, iaitu seorang lelaki berusia 30 tahun yang bekerja sebagai pemandu e-hailing. Beliau berkata polis turut merampas sebilah pisau yang dipercayai digunakan dalam kejadian berkenaan dan hasil siasatan mendapati kedua-dua suspek mempunyai rekod jenayah lampau, dan wanita berkenaan telah direman selama 5 hari oleh Mahkamah Magistrate Kota Tinggi bagi membantu siasatan manakala permohonan reman terhadap suspek lelaki akan dibuat hari ini. Dan kes disiasat mengikut Seksyen 395 Palang 397 Kanun Keseksaan kerana melakukan samun berkumpulan menggunakan senjata. Sementara itu, menerusi hantaran yang tular di media sosial, mangsa didakwa telah menerima 10 jahitan di leher akibat dikelar oleh suspek ketika kejadian. Ini semoga cakna lah ya buat pemandu-pemandu e-hailing kita. Pastikan keselamatan anda juga sangat-sangat penting ya. Elakkan mengambil penumpang di kawasan sunyi pada waktu malam. Kalau ada dashcam, perlu ada dashcam, wajib. Produk dashcam untuk rakaman perjalanan, dan sekiranya anda rasa macam ada ancaman, segera hubungi polis . Trend kes begini menunjukkan pemandu e-hailing semakin terdedah kepada risiko jenayah bersenjata, dan kes ini menekankan bahawa yang dihadapi pemandu e-hailing ketika bertugas terutama pada waktu malam. Dia dapat di telefon tu 2.46 pagi kan, jadi ini kes ni berlaku pada waktu malam.
Tindakan pantas, polis berjaya menahan suspek dalam masa kurang 48 jam namun ia menjadi peringatan bahawa langkah keselamatan tambahan amat penting bagi pemandu-pemandu e-hailing. Sebelum anda menerima tempahan, pastikan anda semak profil penumpang ini, terutamanya pada waktu malam lah ya, untuk pencegahan. Langkah-langkah pencegahan, pastikan akaun penumpang kelihatan sah, nama, gambar sejarah perjalanannya, dan elakkan kawasan-kawasan berisiko. Jangan ambil tempahan di lokasi sunyi atau kawasan yang terkenal dengan jenayah. Dan maklumkan lokasi anda, beritahu ahli keluarga ataupun rakan tentang perjalanan anda, terutamanya pada waktu malam. Jadi untuk pemandu-pemandu e-hailing kita yang mendengarkan Tau FM pada ketika ini, semoga terus cakna, pastikan pasang dashcam ya. Malang itu tidak berbau kan? Dan pastikan kekalkan pintu anda berkunci, jangan biarkan pintu terbuka semasa menunggu penumpang. Nah, kalau ada aplikasi keselamatan lagi bagus. Setengah platform ada butang kecemasan untuk hubungi polis atau syarikat kan? Ataupun pantau tingkah laku penumpang. Jika penumpang kelihatan mencurigakan, hentikan perjalanan di kawasan yang selamat ya. Itulah antara langkah-langkah yang bukan saja melindungi pemandu tetapi juga meningkatkan keyakinan penumpang terhadap keselamatan perkhidmatan e-hailing. Jadi semoga pemandu-pemandu e-hailing kita terus cakna dengan kes-kes begini, macam-macam lah sudah kan kes yang teruk-teruk gini kan. Semoga kita dijauhkan dari apa-apa musibah, insyaAllah. Okay? Itu dapat dikongsikan kepada anda. Dan terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838 ataupun menerusi Facebook Tau FM Stesen Pilihan Anda. Ucapan-ucapan di Facebook Wafa akan bacakan sebentar saja lagi. Kita layan dahulu lagu bersama-sama dengan UKs. Ini dia Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Terus bersama kami di Janji Rock Short Layan.

Ya, bersama-sama dengan Jin Bara dengan lagu Farhana Puteri Bumi Kenyalang. Baru saja menghiburkan anda sebentar tadi. Kita membaca lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi Facebook Tawau FM. Kita ada Mami Jun. Assalamualaikum. Hai DJ Wafa. Waalaikumsalam. Salam syok lain dan juga janji rak. Ucapan buat keluarga tersayang dan juga rakan Facebook, rakan pendengar setia Tawau FM, stesen pilihan anda. Lokasi sekarang ni di Tuaran katanya. Salam takziah buat keluarga semua di mana saja berada. Semalam kenduri arwah abang kandung saya ya. Berarti 3 harinya semalam kenduri tahlil. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih. Okey DJ Wafa, selamat bertugas. Layan Tawau FM, mantabah Mami Jun dari Tuaran KK I Love Tawau FM. Salam takziah untuk keluarga Mami Jun atas kehilangan abang kandung beliau. Kita doakan semoga rohnya dicucuri rahmat insyaAllah ya. Baik, itu ucapan daripada Mami Jun. Kita ada juga Zila Novella. Salam DJ Wafa. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Happy duty katanya. Happy lunch. Selamat tengah hari semua rakan-rakan Tawau FM stesen pilihan anda. Semoga terus sihat semua. Sekarang cuaca tidak menentu. Jaga kesihatan katanya. Happy lunch semua. Terima kasih rakan kita Zila Novella. Akhirnya kepada anda yang mungkin tengah makan tengah hari kan sekarang ni. Tak menjamu, makan tengah hari. Mungkin ada juga yang tengah fikir-fikir mau makan apa ni kan. Semoga dipermudahkan lah ya. Tempat mencari tempat makan di mana mau dimakan tu ya. Okey, itu antara ucapan rakan-rakan kita menerusi Facebook Tawau FM. Terima kasih. Terus hantarkan salam-salam anda menerusi WhatsApp dan juga Facebook kami. InsyaAllah Wafa akan bacakan dari semasa ke semasa dan menanti satu tengah hari nanti. Kita akan ikuti berita utama satu tengah hari. Dan akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Ini dia bersama dengan Dinamik. Biar Putih Tulang terus bersama kami. Syok Layan Janji Rock, Tawau FM pilihan anda.

Lawatan Perdana Menteri ke Jepun capai objektif. PMKS disaran perkukuh pelan perniagaan jangka panjang. Sekian berita yang disunting oleh Nur Aziza Muhammad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama-sama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Awal FM.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Keselamatan sempadan bukan hanya terletak di bahu wira keselamatan kita. Kita sebagai rakyat juga boleh menjadi mata dan telinga mereka. Laporkan sebarang aktiviti mencurigakan di perairan Sabah kepada Eskom di talian 089-863-181, 089-863-181 atau melalui WhatsApp 011-633-1107, 011-633-1107 atau Maritim Malaysia di MERS 999. Bersama Eskom dan Maritim Malaysia, kita pertahankan kedaulatan negara.
2: Turn it up, let's go.

Ya, hiburan anda bersama-sama dengan Rhythm X dengan lagu Damai membawa kita ke waktu 1.22 minit tengah hari pada ketika ini di jam yang ketiga menerusi Syok Layan Janji Rock. Saudara, jadual penuh perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM telah pun dimuat naik menerusi Facebook RTM Radio Television Malaysia. Jadi anda boleh ikuti jadual penuh ataupun apa sahaja informasi semasa berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM sebagai yang merupakan penyiar rasmi untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi sorakan bermula di sini. Tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus, TV 2, TV 1 dan juga anda boleh stream di aplikasi RTM Click. Satu bola, satu dunia. Sorak, hashtag sorak with RTM, okay? Baik, waktu sekarang sudah pun 1.23 minit petang, tengah hari. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami. InsyaAllah sebentar lagi 1.30 minit tengah hari kita akan bersama-sama ikuti berita dari Sabah FM. Dan seterusnya kita akan kembali semula menerusi Syok Layan Janji Rock. Saya akan bacakan ucapan-ucapan yang telah pun anda hantarkan menerusi Facebook dan juga WhatsApp FM stesen pilihan anda. Ini lagu bersama-sama dengan Iklim, Aduhai Seribu Kali Sayang. Terus bersama kami di Janji Rock.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
3: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Sempena ulang tahun RTM ke-80.
1: RTM akan melaksanakan program Island Hopping. Ayo santai Tawau FM at Pulau.
2: Kru RTM akan ke 8 buah pulau sekitar daerah sempurna, iaitu Pulau Larapan,
1: Pulau Kulapuan,
2: Pulau Mataking,
1: Pulau Pompom,
2: Pulau Bohedulang,
1: Pulau Selakan,
2: Pulau Maiga
1: dan Pulau Sibuan.
2: Antara aktiviti yang akan dilaksanakan adalah penyerahan dan penanaman 80 anak pokok di pulau-pulau berkenaan.
1: Nantikan juga lapor terus dari penyampai-penyampai Tawau FM.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Ya, hiburan Kuasa Dua bersama-sama dengan Paramore dengan lagu That's What You Get dan juga Ignorance membawa kita ke waktu 3.51 minit tengah hari pada ketika ini. Apa saya anda lakukan ketika ini? Mungkin ada yang dalam perjalanan ke ofis masing-masing kan? Sebentar lagi pukul 2 memulakan lagi pekerjaan. Jadi selamat lakukan tugasan-tugasan anda, okey? Dan kepada anda yang mungkin juga baru mau pergi makan kan, asal menjamu selera lah untuk anda ya. Mungkin ada juga yang berurusan, asal urusan juga untuk anda di tengah hari Khamis ini. Begitu, baca lagi ucapan daripada rakan-rakan menerusi WhatsApp. Kita ada Timbul dari Bandar Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari semua rakan-rakan Tawau FM, juga buat DJ Waffen dan juga juruteknik, selamat bertugas. Terima kasih Abang Timbul untuk ucapannya. Kita ada juga saudara Jihad Bakar. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, selamat petang buat pendengar setia Tawau FM. Apa khabar hari ini katanya? Semoga sihat hendaknya. Jangan lupa jaga diri ya. Buat DJ Wafa, apa khabar? Jangan lupa makan tengah hari. Baik, insyaAllah. Terima kasih untuk pesanannya. Kita terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp dan juga Facebook Tawau FM, stesen pilihan anda. Apa yang kongsikan juga kepada anda, ini berkaitan dengan program sambutan Jubli Intan SM Convention Unsurlah Tawau ya, yang akan berlangsung hujung minggu ini 13 dan juga 14 Jun 2026. Pelbagai pengisian, kita ada juga larian jogathon untuk hari Sabtu, ada larian jogathon, ada fun run, ada pameran kerjaya dan juga pertandingan mewarna. Selain itu ada pertandingan ratu etnik dan juga persembahan, dan pastinya ada jualan bazar ya. Dan kepada anda yang mungkin ada free time lah kan, bosanlah di rumah, mau berjalan-jalan lah, bolehlah datang ke sambutan Jubli Intan SM Convention Unsurlah Tawau, bertempatkan di SM Convention Unsurlah Tawau pada hari Sabtu 6.30 minit pagi hingga 9 malam pada hari Sabtu ini 13 Jun ya. Bolehlah santai kan, berhibur dan juga yalah, bersama-sama menerusi program sambutan Jubli Intan SM Convention Unsurlah Tawau ya. Pada 13 Jun ini hari Sabtu 6.30 minit pagi hingga 9 malam di SM Convention Unsurlah Tawau. Itu dapat dikongsikan kepada anda. Baik, kita akan layan lagi lagu-lagu Janji Rock. Sehingga ke pukul 2.30 minit petang nanti, ini dia lagu daripada UG14 Bunga Larangan. Terus bersama kami, Janji Rock, Tawau FM, pilihan anda.

Ya, janji rock terus membingit di Tau FM. Waktu sekarang sudah pun 2.14 minit petang. Ingin dikongsikan kepada anda satu hebahan berkaitan dengan pengambilan baharu anggota askar Watania. Ya, jadi bagi warga Tawau yang berusia 18 hingga 45 tahun dan mempunyai cita-cita mahu menyarungkan pakaian seragam tentera tapi masih mahu kekal dengan kerjaya ataupun belajar macam biasa, jadi inilah masanya. Ya, Regimen 516 Askar Watania kini membuka pengambilan baharu anggota sukarela, dan kamu bukan saja dapat allowance, juga dapat latihan fizikal dan juga disiplin mantap, tapi yang paling penting sama-sama mempertahankan kedaulatan tanah air. Dan cara-cara pengambilan, haruslah warga negara Malaysia, sihat tubuh badan dan juga tiada rekod jenayah dan lulus pemeriksaan kesihatan. Ya. Jadi macam mana mau daftar? Senang saja. Boleh terus datang ke kem kukusan Tawau atau bila-bila masa saja. Ataupun kamu boleh hubungi talian 019-975-4803. Wafa ulang 019-975-4803 untuk maklumat lanjut. Dan jangan tunggu lagi, anda boleh sahut cabaran ini sudah berkorban ya. Itu dia untuk pengambilan Regimen 516 Askar Wataniah kini dibuka. Jika anda yang berminat berumur 18 tahun hingga 45 tahun bolehlah cuba untuk mendaftar, okey? Okey, kita membaca lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tau FM. Kita ada rakan kita. Menyapa kita ni? Assalamualaikum, Kak. Gitu je. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp ataupun Facebook Tau FM stesen pilihan anda. Talian WhatsApp 019-490-3838. Dan berbaki lebih kurang beberapa minit lagi menerusi Janji Rock sehingga pukul 2.30 minit petang nanti. Dan 2.30 minit petang hingga pukul 3 kita akan berhibur dengan lagu-lagu Short Lion. Okay? Lagi lagu hiburan bersama-sama dengan Rahmat Eka Matra. Ini dah Siapa di Hatimu. Pastinya Tau FM pilihan anda.

Ya, bersama-sama dengan Exist dengan lagu Alasanmu membawa kita ke waktu 2.28 minit tengah petang pada ketika ini. Kepada ada yang memandu hati-hati dalam pemanduan anda, tak kira ke mana sahaja destinasi anda untuk petang ini. Semua dipermudahkan semuanya. Yang sudah mulakan lagi pekerjaan, meneruskan lagi pekerjaan untuk hari ini, semoga dipermudahkan semua tugasan-tugasan anda. Dan kalau rasa-rasa macam mengantuk tu, biasalah kan lepas makan tengah hari rasa mengantuk kan, pastikan anda buat X break sekejap, melonggarkan sendi-sendi anda, buatlah gerak-gerakan yang sesuai kan untuk menghilangkan rasa ngantuk tersebut. Okey, jadi permudahkanlah apa saja urusan kita untuk hari ini, insyaAllah. Baik, sebagai penutup untuk Janji Rock untuk edisi hari ini 11 Jun 2026, ini dia hiburan bersama-sama dengan lagu Slam, Kembali Merindu. Dan kita akan berhibur dengan lagu Back to Back sehingga ke pukul 3 petang nanti menerusi Shot Layan.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Hai, Facebook, Instagram dan Twitter Tau FM. Stay back dan dengarkan lagu terbaru ini untuk anda. Let's go.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

bersyukur dan bersikap positif bersama geng Syok Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Syok Layan.

0: Tahukah anda, 4.2 juta penduduk Malaysia berdepan masalah kesihatan mental? Sabah mencatat peratusan tertinggi, diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Kelantan. Individu bujang lebih berisiko berbanding mereka yang berkeluarga. Kesihatan mental bukan isu peribadi. Isu awam ini memerlukan kefahaman, empati dan sokongan bersama. Jika anda atau orang tersayang sedang merasa tertekan, cemas atau hilang semangat, dapatkan bantuan. Jangan berdiam diri. Bersama kita, bina masyarakat prihatin. RTM, teman setia anda.
1: Hiburan, lagu-lagu terkini.

Ya, itu dia hiburan back to back menerusi short layan 30 minit yang terakhir dan waktu sekarang sudah pun 2.54 minit petang. Terima kasih untuk ada yang sudah pun sudi teman berteman bersama-sama dengan saya Wafa selama 4 jam ini menerusi short layan dan juga Janji Rock. Dan sampai di sini saja pertemuan kita untuk kali ini menerusi short layan. InsyaAllah kita bertemu lagi di hari yang lain dan waktu yang lain. Dan terus bersama dengan Toy FM sehingga pukul 7 malam di segmen Ritma Petang bersama dengan rakan setugas saya Kayum sebentar saja lagi. Dan buat anda yang masih setia mendengarkan kami, kita akan ikuti berita Tawau FM tepat pukul 3 petang nanti. Terima kasih saya ucapkan. Jangan lupa untuk tebarkan ataupun sebarkan aura-aura positif kepada orang-orang sekeliling anda. Assalamualaikum. Sampai terjumpa lagi. Ini lagu bersama-sama dengan Baby Monster. Cium. Sampai terjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

seketika nanti, Tawau 3 petang. Tawau FM.

Jika 20 minit petang waktu ini, saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Merani, salam sejahtera. Selamat petang kita ucapkan untuk anda semua. Bersua lagi kita Bruce Ibran dan segmen Read Map Town untuk edisi hari ini, Khamis 11 Jun 2020. 6, terima kasih banyak kepada anda semua. Selasa segar mendengarkan Tawa FM, stesen pilihan anda. Dan saya koyong bersama anda ketika ini mengisi peran segmen ini, insyaAllah sehingga ke jam 7 malam. Terima kasih sebelum itu kepada rakan tugas Wafa yang bermula anda sebentar tadi berusaha peran segmen Syoklahan. Apapun, terima kasih anda semua segar mendengarkan kami di 4 frekuensi utama kami, 191.36, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Yang mendengarkan kami secara online berusaha dan klik, terima kasih. Sama-sama menunggu detik sepak mula rasmian Piala Dunia FIFA 2026 juga menerusi RTM Klik. Selamat petang kita ucapkan dan santai mendengarkan kami hiburan lagu-lagu sampai berkongsi informasi akan bersama suara anda. Ada seperti biasa untuk hiburan segmen Read Map Town ya. Untuk 2 jam yang pertama kita bersama-sama menerusi ruangan seleksi

Ok, ha, talian 7843 kita buka untuk anda hubungi. Anda dah pilih lagu melalui ruangan seleksi petang ini. Jom, kita lain terus.

0: Assalamualaikum, selamat
1: Ya.
0: petang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat petang. Pemanggil pertama Raima, silakan terus.
0: Alah, gua apa dia?
1: Tidak ada ada hakim cerita terluka fik tujuh jangan bukan-bukan.
0: Jangan bukan-bukan tu.
1: Okey, baik, terima kasih.

0: Victor Jus, jangan buka-buka nombor lagu pilihan seleksi kita untuk petang ini. Lagi pilihan seleksi seterusnya, kita ada lagu daripada Kelangit, Kau Bersama Dia. Juga kita ada Maxi featuring Sam Bang Face menerusi lagu Di Sebalik. Cari pemanggil seterusnya di talian. Hello.
1: Hello, assalamualaikum, selamat petang.
0: Waalaikumsalam, selamat petang. Siapa di talian?
1: Jadi Junaid di sini dari
0: Pasir. Okey, di terus kita akan pilihannya.
1: Kelangi.
0: Okey, baik. Terima kasih.
1: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Langit dan Menerusi, lagu Kau Bersama Dia. Okey, apa-apa dan selain itu sebagai badan muslimin dan juga musliman, maksudnya waktu solat fardu asar bagi zon 3 lahadat itu sudah bukan Kunak, Sabat, Sempurna, Tungku dan bahagian Tau Timur 3.34 minit petang, dan zon 4 Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat 3.37 minit petang.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Mexico, United States, Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Tawau FM, pilihan anda.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Muhammad Al-Hasan Ibni Ali Ibnu Abu Talib radhiyallahu anhumah, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang kesayangan baginda, beliau berkata, aku telah menghafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis, tinggalkan apa yang meragukan engkau kepada apa yang tidak meragukan engkau. Pengajaran hadis, seorang mukmin tidak seharusnya terus melakukan sesuatu yang dia sendiri merasa sangsi dan ragu. Hal ini menyebabkan terjebak jatuh dalam perkara yang memungkinkan hukumnya haram. Meninggalkan sesuatu kerana ragu-ragu dan kerana ingin menjaga maruah diri dan keharmonian agama adalah suatu sifat wara yang terpuji. Keyakinan adalah asas amalan dalam Islam. Amalan yang dilakukan dengan yakin dikira sah dan diberikan ganjaran pahala. Sebaliknya, amalan yang dilakukan secara ragu-ragu tidak memadai dan mesti diulangi.
3: Petikan.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
2: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
3: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
4: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
5: Nefer Tari yang namanya bermaksud pendamping yang cantik hidup pada era kerajaan baru Mesir sekitar abad ke-13 sebelum Masihi. Gelaran penuh beliau ialah Nefer Tari Merikmut yang membawa maksud kekasih Dewi Mut. Sebagai Hamd Nasawat Ward atau isteri diraja agung, beliau bukan sahaja berperanan sebagai pasangan Ramses II tetapi juga sebagai penasihat dan tokoh diplomasi yang dihormati. Fakta sejarah menunjukkan bahawa Nefer Tari memiliki pendidikan tinggi, malah mampu membaca dan menulis hieroglif, suatu kemahiran yang amat jarang dimiliki oleh wanita pada zaman itu. Keupayaan ini membolehkan beliau berhubung secara langsung dengan raja-raja dan permaisuri dari negara lain, sekaligus memperkukuh kedudukan Mesir dalam arena politik antarabangsa. Peranan Nefertari dalam kehidupan istana amat besar. Beliau melahirkan beberapa anak hasil perkahwinan dengan Ramses II, termasuk putra Amun-Her Kepeshef dan putri Meritamen. Kedudukan beliau sebagai permaisuri utama terserah melalui penghormatan besar yang diberikan oleh Ramses II, termasuk pembinaan kuil khas untuknya di Abu Simbel. Kuil ini yang terletak bersebelahan monumen agung Ramses II menonjolkan imej Nefertari sebagai Dewi Hathor, melambangkan kedudukan spiritual dan politiknya yang tinggi. Selain itu, makam beliau di Lembah Permaisuri, dikenali sebagai QV66, merupakan antara makam yang paling indah dan besar yang pernah dibina untuk seorang wanita Mesir kuno. Lukisan dinding yang menghiasi makam tersebut menggambarkan Nefertari dalam pelbagai bentuk ritual keagamaan, menekankan peranan beliau sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia dewa. Nefertari meninggal dunia sekitar tahun 1255 sebelum Masihi, namun warisannya kekal sebagai simbol kecantikan, kebijaksanaan dan kuasa wanita dalam sejarah Mesir kuno. Beliau sering dibandingkan dengan tokoh wanita Mesir lain seperti Cleopatra, Nefertiti dan Hatshepsut. Tetapi keistimewaan Nefertari terletak pada kedudukannya sebagai permaisuri yang dihormati dan disanjung oleh Ramses II sepanjang hayatnya. Dengan itu, Nefertari bukan sekadar seorang ratu, tetapi juga lambang keagungan peranan wanita dalam peradaban Mesir kuno.
6: Lebih fakta dan informasi menerusi.
4: Ingin tahu?

0: info sukan hari ini.
1: Baik, selamat bertemu lagi melalui info sukan di Tau FM. Seperti biasa, berkongsikan sedikit berita sukan untuk anda pada petang ini. Dan kita terus dengan perkongsian info sukan kita yang pertama. Pemain perseorangan lelaki negara Justin Ho meneruskan kemarahan ke suku akhir terbuka Australia selepas menewaskan wakil Ireland dengan ungguan dalam aksi perseorangan kedua di Sydney hari ini. Dan pemain ranking ke-47 dunia itu mempamerkan aksi matang untuk menewaskan Nat yang berada di ranking ke-24 dunia berusi kemenangan 21-17, 21-19 dalam tempoh 55 minit. Dan kemenangan itu sekaligus menjaksikan Justin melangkah ke kelompok 8 terbaik dan semakin hampir untuk melakar percepatan terbaiknya musim ini di pentas jelajah dunia Persekutuan Badminton Dunia BWF. Seterusnya, masih lagi badminton, cabaran Malaysia dalam acara bergu campuran pula bagi terbuka Australia berakhir hari ini apabila kesemua wakil negara tersingkir di pusingan kedua kejohanan. Rapat terbaik negara untuk melakar kejutan menerusi garingan Jimmy Wong, Cheng Shuyin turut tidak kesampaian meskipun pasukan muda itu hampir menyingkirkan pilihan ketiga kejohanan dari Thailand, Ruthanapak Optung dan juga Jenicha Sujai Praparat. Pasukan negara yang berdepan lawan ranking ketiga itu mempamerkan tetangan sengit sebelum tewas 15-21, 21-15, 20-22 dalam pertarungan selama 68 minit. Dan turut mengalami nasib yang sama pasukan profesional negara Ho Pang Ron Lai Beijing yang gagal meneruskan kemarahan selepas tewas kepada gandingan Hong Kong. Dan sementara itu, satu lagi wakil muda negara Lu Bin Kun Nur Akila Maisara Ramadan turut tersingkir selepas berdepan tugas sukar menentang pasangan nombor satu dunia dari China, Feng Shanxi dan juga Huang Doping. Seterusnya, pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi terus mencuri tumpuan di Amerika Syarikat apabila membantu Quartet University Auburn melakar rekod baru NCAA dalam acara 4x100 meter sekaligus mengesahkan tempat ke final kejohanan NCAA 2026 hari ini. Quartet Auburn yang diberisi Azim, Kanyisola Ajayi, Austin Chrisley dan Tyler Davis mencatat masa luar biasa 37.75 saat pada saingan suara akhir untuk memadam rekod NCAA sebelum ini 37.90 saat yang dipegang Louisiana State University LSU. Data Azim yang diberi kepercayaan beraksi sebagai pelari pertama sekali lagi memainkan peranan penting dalam memastikan Auburn tampil sebagai pasukan terpantas menjelang final. Dan catatan itu bukan sahaja meletakkan Auburn sebagai pilihan utama memburu gelaran NCAA, malah mengukuhkan reputasi Azim sebagai antara pelari pecut Asia paling menyerlah yang kini beraksi di pentas College Amerika Syarikat. Tanda akhir sekali, saudara, Mexico selaku tuan rumah akan membuka tirai edisi terbesar dalam sejarah Piala Dunia pada 11 Jun awal pagi Jumaat waktu Malaysia menerusi perlawanan pertama menentang Afrika Selatan daripada keseluruhan 104 perlawanan yang akan berlangsung di 16 lokasi merentasi 3 negara. Dan kejuaraan sehingga 19 Julai ini diunjurkan bakal menjana jumlah pendapatan sebanyak $13 billion yang memecahkan rekod. Bagaimanapun, Persekutuan Belasih Antarabangsa FIFA berdepan kritikan global berhubung kos tiket perlawanan yang mahal diikuti tindakan keras pihak Immigration Amerika Syarikat menyaksikan pengadil tertinggi pegawai pasukan Iran dan peminat dinafikan kemasukan ke Amerika Syarikat. Dan badan induk bola sepak itu sebelum ini juga menerima kecaman susulan harga tiket yang dalam sesetengah kes mencecah lebih $30,000 bersamaan dengan RM122,000. Infantino mempertahankan harga tiket yang ditetapkan dengan menjelaskan FIFA turut menyediakan tiket serendah $60 ataupun bersamaan RM244 untuk peminat. Dan Infantino juga dilihat tidak bersuara berhubung kontroversi membabitkan pengadil Piala Dunia dari Somalia, Omar Artan, yang dinafikan masuk selepas tiba di Miami. Dan FIFA sejak itu mengesahkan Artan yang menurut Jabatan Negara Amerika Syarikat punya kaitan dengan organisasi pengganas tidak akan memainkan peranan dalam kejohanan tersebut. Baik, seluruh itu dapat kita kongsikan merusi investukan di Tau FM pada petang ini dan insyaAllah kita akan bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah sukan untuk semua.

0: Pinasa mo yung mamili.
1: Seleksi, Isnin hingga Jumaat, Itawaw FM, tentunya pilihan Anda.
2: Kembali semula bersama dengan saya, Kong Yung. Kita berada di jam yang kedua, saudara. Untuk hiburan segmen Ritma Petang. Okay, kita masih lagi bersama-sama merusi ruangan seleksi pada petang ini. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi segar mendengarkan kami. Jom kita layan lagi pilihan seleksi seterusnya. Dua buah lagu untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Naira. Berisi lagu Romeo Juliet. Juga kita ada Silet Open Up. Ada juga Sonawan menerusi lagu Bercanda. Mana satu pilihan anda? 7-8-4-3 serang pemanggil seterusnya. Hello.
3: Assalamualaikum Abang Kayum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian?
3: Saya Yasin dari Kampung Sapang Kuna.
2: Okey Yasin, teruskan dengan pilihannya.
3: Yang kedua.
2: Yang kedua, terima kasih.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Zina nombor anda seorang wan bercanda. Okey, satu lagi pilihan selesai ada pilih sebelum kita sasang Bieber menerusi peran lagu kuasa dua. Okey, kita ada lagu daripada No Saleh Terbang, juga ada Marsha Milan menerusi lagu Tahta Cinta. Okey, talian 7-8-3 masih dibuka. Pilih dua buah lagu ini bersama dengan pemanggil seterusnya di talian. Hello. Hello, selamat petang. Hello. Oh, di manakah suaranya? Hello. Okey, boleh kembali talian 7-8-3. Tidak kedengaran suaranya. Jumpa lagi bersama pemanggil di talian. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum DJ.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa di talian?
1: Saya Wan. OTK.
0: Di mana lokasi kau, Wan?
1: Di rumah DJ.
0: Di rumah ya, santai-santai ya.
1: Kena kopi ni.
0: Tak panas ke sekarang ni?
1: Tak panas DJ. Ada kipas ini.
0: Atur dia. Wan, pilih Wan.
1: Lagu ada No Saleh tadi kan?
0: No Saleh.
1: No Saleh DJ.
0: Okey. Steady Wan, terima kasih.
1: Ya, sama-sama.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda. 3 fakta menarik.
1: Anda sendirilah yang membentuk cara fikir yang salah, bukannya faktor luaran. Cuba simak 3 tanda-tanda ini. 1. Pola fikir yang negatif atau pesimis. Jika anda sering kali memiliki pola fikir yang negatif atau pesimis tentang diri sendiri, orang lain, atau dunia secara umum, ini boleh menjadi tanda bahawa anda memiliki cara berfikir yang salah. Anda mungkin cenderung melihat segala sesuatu dari sisi buruknya dan meragukan kemampuan atau potensi anda sendiri. 2. Mengabaikan bukti positif. Jika anda sering kali mengabaikan atau meremehkan bukti positif tentang diri sendiri atau prestasi anda sendiri, ini boleh menunjukkan adanya kesalahan dalam cara berfikir anda. Anda mungkin cenderung mempertimbangkan kegagalan atau kekurangan anda, sementara mengabaikan pencapaian dan kemajuan yang sudah anda buat. 3. Menyamaratakan kesalahan atau menyalahkan diri sendiri. Jika anda sering kali cenderung mengeneralisasi kesalahan atau kegagalan tertentu dan menganggapnya sebagai bukti bahawa anda buruk atau tidak berharga secara keseluruhan, ini boleh menjadi tanda bahawa anda mempunyai cara berfikir yang salah. Anda mungkin cenderung menyalahkan diri sendiri untuk segala sesuatu yang salah terjadi, bahkan jika anda tidak sepenuhnya bertanggungjawab.

0: Ville.
1: En douceur. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah perkukuh TVET STEM dan AI. Usaha memelihara alam sekitar terus diperkukuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Sabah akan terus memperkukuh pembangunan pendidikan negeri dengan memberi tumpuan kepada pemerkasaan TVET, STEM serta AI. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor berkata, usaha itu penting bagi melahirkan modal insan berdaya saing dan memastikan setiap anak Sabah mendapat akses kepada pendidikan berkualiti. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPEN sekali keempat peringkat negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Menurut beliau, kerajaan negeri turut memperluas biasiswa dan bantuan pendidikan dengan memberi keutamaan kepada bidang TVET, STEM, latihan pertanian, teknologi digital dan literasi AI. Kerjasama erat antara Kerajaan Sabah, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah terus diperkukuh bagi meningkatkan kualiti pendidikan di negeri ini. Dalam perkembangan sama, Dato' Haji Ji turut mengiktiraf guru sebagai tonggak utama pembangunan negara kerana berperanan melahirkan generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Tanpa guru, tidak akan lahir golongan profesional seperti doktor, jurutera, saintis dan pemimpin negara. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada warga pendidik atas peningkatan prestasi Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2025 apabila grad purata negeri Sabah meningkat daripada 500 pada 2024 kepada 4.85 pada 2025. Sementara itu, kerajaan negeri turut meneruskan 14 inisiatif bantuan pendidikan termasuk bantuan tunai pendaftaran IPT secara one-off budi, bantuan ihsan komputer dan sumbangan mahasiswa pengajian tinggi dalam Sabah Sentosa. Beliau berkata demikian pada Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPEN sekali keempat peringkat negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Warga pendidik di Sabah terus berada di barisan hadapan dalam aspek kepimpinan, inovasi, kesukarelawanan dan kecemerlangan pendidikan. Apabila menerima pengiktirafan berprestij di peringkat kebangsaan serta pertandingan inovasi pendidikan antarabangsa. Antara penerima anugerah kebangsaan ialah Dr. Valerie Werevon Primus dari SK Bingkor Keningau yang menerima anugerah khas Menteri Pendidikan. Manakala Siti Norfatia Adila Jumat dari SK Cinta Mata Tenom menerima anugerah Guru Ikon Guru Delima. Turut mengharumkan nama Sabah, Sabriha Japrin dari SMK Pekan Telipuk anugerah Guru Inovatif Sekolah Menengah dan Muhammad Syarif Taib SK Tiong Widu Tambunan anugerah khas pendidikan Guru Gigih Pedalaman. Guru pedalaman dari SK Bawang K9 Beluran, Lorinika Frenila Masundin pula mencipta kejayaan membanggakan apabila meraih 2 anugerah emas pada pertandingan inovasi antarabangsa di Universiti Negeri Jakarta Indonesia. Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Raisin Saidin berkata pencapaian itu membuktikan guru Sabah mampu bersaing di peringkat tertinggi serta menjadi aspirasi kepada seluruh warga pendidik untuk terus berinovasi dan memperkukuh profesionalisme keguruan. Kejayaan itu diharap menjadi pemangkin usaha melahirkan lebih ramai pendidik cemerlang yang mampu menyumbang kepada pembangunan modal insan dan kejayaan aspirasi pendidikan negara. Sementara itu, prestasi pendidikan Sabah menunjukkan peningkatan apabila keputusan SPM 2025 mencatat grad purata negeri GPN 4.85 berbanding 5.00 pada tahun sebelumnya. Datuk Raisin Saidin berkata pencapaian itu mencerminkan peningkatan kualiti akademik pelajar di negeri ini. Menurut beliau, peratus calon layak mendapat sijil turut meningkat kepada 95.6% berbanding 94.68% pada 2024. Selain itu, bilangan calon yang tidak hadir bagi semua mata pelajaran berjaya dikurangkan daripada 905 orang kepada 699 orang. Tambahnya, pencapaian tersebut adalah hasil komitmen berterusan guru, pentadbir sekolah, ibu bapa dan seluruh warga pendidikan. Penggunaan premis sekolah oleh pihak luar perlu dipantau dan dikawal dengan lebih ketat bagi mengelak sebarang penyalahgunaan yang boleh menjejaskan imej institusi pendidikan. Focal Person Sabah Penglibatan Ibu Bapa Komuniti dan Sektor Swasta PIBKS. Kementerian Pendidikan Malaysia Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran berkata, sekolah dan pejabat pendidikan daerah perlu memastikan setiap penggunaan kemudahan sekolah mematuhi garis panduan yang ditetapkan. Premis sekolah seharusnya digunakan untuk tujuan yang selari dengan kepentingan pendidikan dan manfaat warga sekolah. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPEN Peringkat Negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Tambahnya, garis panduan sedia ada wajar ditambah baik dan diperketatkan bagi memastikan integriti institusi pendidikan serta kepercayaan masyarakat terus terpelihara. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Usaha memelihara alam sekitar terus diperkukuh menerusi pelancaran bahan pendidikan alam sekitar dan laporan amalan terbaik pelaksanaan dasar pendidikan alam sekitar. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jaffrey Arifin berkata, dunia kini berdepan pelbagai cabaran alam sekitar termasuk perubahan iklim, pemanasan global, kehilangan biodiversiti serta pencemaran yang mengancam kesejahteraan manusia. Justru beliau berharap inisiatif itu dapat membentuk golongan muda yang lebih peka terhadap kelestarian alam serta melahirkan generasi yang menyokong pengurusan alam sekitar secara mampan. Beliau berucap ketika merasmikan program tersebut di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Dr. Andi Muhammad Samsurizal Muhammad Saina. Dalam majlis itu, 6 model pendidikan alam sekitar disampaikan kepada 15 wakil sekolah dan ahli Sabah Environmental Education Network SIN di Sabah. Model meliputi aspek air, penggunaan tanah, pengurusan sisa tenaga, perubahan iklim serta komunikasi, pendidikan dan kesedaran awam. Seorang lelaki tempatan berusia 57 tahun ditahan dalam operasi bersepadu khazanah OBK di Kampung Nambazan, Pinampang kerana disyaki memiliki hidupan liar tanpa permit sah. Komander Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah, Assistant Commissioner Ahmad Amri Abdul Rahman berkata, tangkapan itu dilakukan menerusi serbuan dijalankan bersama Jabatan Hidupan Liar Sabah dan IPD Pinampang hasil maklumat awam. Antara hidupan liar yang dirampas rusa sambar, kijang, landak serta ular sawah batik dengan nilai rampasan dianggarkan RM47,500. Kes disiasat mengikut enakmen pemeliharaan hidupan liar 1997. PPM Sabah memaklumkan kerjasama antara agensi akan terus diperkukuh bagi membanteras aktiviti pemilikan dan perdagangan hidupan liar secara haram. Keunikan budaya pelbagai etnik negara dipertontonkan menerusi pameran Rumah Kami sempena sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan di Kota Kinabalu. Pameran menampilkan pakaian tradisional, makanan warisan, permainan rakyat dan adat resam. Selain memperkenalkan identiti setiap kaum, pameran itu menjadi medium memupuk kefahaman serta penghargaan terhadap kepelbagaian budaya negara. Bercakap kepada RTM, Presiden Persatuan Komuniti Bugis Sabah, Profesor Dr. Arsyah Bahrun berkata, anak-anak muda mesti didedahkan dengan budaya asli mereka bagi memastikan mereka mengenali dan menghargai asal-usul serta identiti budaya mereka. Langkah itu penting agar warisan budaya yang diwarisi sejak turun-temurun tidak pupus ditelan zaman. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah perkukuh TVET, STEM dan AI. Usaha memelihara alam sekitar terus diperkukuh. Sekian berita tadi disunting Imran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kembali semula bersama saya Qayyum, 4:44 minit petang waktu ini. Okey, dan kita masih lagi bersama-sama bersi ruangan seleksi. Jom kita sambung kembali perjalanan kita, okey. Baik, saya sediakan anda dua buah lagu lagi untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Haziq Rosby dan juga Ira Milpan menerusi lagu Pandang-Pandang Jeling-Jeling. Juga kita ada Mimi Fly menerusi lagu Sahabat. 7782 bersama pemanggil seterusnya di talian. Hello. Halo, selamat petang.
1: Hello.
0: Iya, siapa di talian? Hello. Okey, kedengaran. Tak kedengaran suaranya. Tak kedengaran suaranya. Boleh hubungi kembali talian 7782 eh. Okey, kita cuba lagi bersama pemanggil di talian. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
2: Riyad.
0: Okey, teruskan dengan pilihannya.
2: Pandang-pandang.
0: Oh, okey, baik. Terima kasih.
2: Okey, baik.

0: Tawau.
1: Kena bila pun anda juga Haziq Rosbi yang merusi lagu Panang-panang Jeling-jeling. Lagi pilihan selesai seterusnya. Ada buat lagu untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Nadia Rosli, Aku Dicuba. Dan juga kita ada Pop Shabit yang menerusi lagu Jiwa Kelajuan. 778-843 bersama pemanggil lagi di talian. Hello.
2: Hello.
1: Siapa di talian? Hello. Okey, boleh hubungi kembali talian 778-843. Okey, dua buah lagu ya untuk anda pilih. Kita cuba lagi bersama pemanggil di talian. Hello.
3: Hello.
1: Hello, selamat petang.
3: Selamat petang.
1: Iya, siapa di talian?
3: Sini Haji Marid.
1: Okey, teruskan dengan pilihannya.
3: Macam mana tadi ya?
1: Tidak ada Nadia Rosli, Aku Dicuba, dan juga Pop Shabit, Jiwa Kelajuan.
3: Itulah yang kelajuan itulah.
1: Okey, baik, terima kasih. Jom kita dengarkan lagu ini.

0: Jiwa Kelajuan bersama dengan Puff Syafiq. Okey, ada kita sampai di pilihan selesai terakhir pada petang ini. Dua buah lagu terakhir untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Suwin C, menerusi lagu Lepaskan Segalanya. Juga kita ada Yabang menerusi lagu Titian Cita. Mencari pemanggil terakhir di talian 778243. Bersama dengan pemanggil terakhir. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian?
1: Ayah Andika dari Tanjung Batu.
0: Okey, pemanggil terakhir petang ni, silakan.
1: Nombor 2 tu dia.
0: Ya, lagu daripada Yabang. Okey, baik, Yabang. Baik. Baik, terima kasih. Okey, sudah sampai di sini saja pertemuan kita menerusi hiburan ruangan seleksi. Terima kasih banyak kepada sahabat semua yang sudi menghubungi kita petang ini. Pilih lagu menerusi ruangan ini, okey? Apapun hiburan ataupun ruangan seleksi ini akan kembali semula bersama dengan anda. Seperti biasa, esok lagi menerusi berasa Merit Waftal. Jangan lupa seorang 5 petang nanti kita akan ikuti berita utama 5 petang. Dan selepas itu saya akan kembali semula bersama-sama dengan anda di jam ketiga. Jangan lupa temu janji anda menerusi rancangan Mari Mengaji, insyaAllah di jam yang ketiga nanti. Jangan lupa setia bersama kami, Tau FM, stesen pilihan anda.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
2: Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: hashtag penyiaran jakim.
1: Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan, demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
2: Man.
1: Ha.
2: Macik-macik ni kan kuat betul membawang. Kalau ada majlis kenduri kan ni, macik-macik jiran-jiranku tu kuat betul membawang.
1: Ah, biasalah kan ada bawang depan mata. Jadi kuat membawang lah. Lain kali buang bawang tu.
2: Itulah kan orang nak takut kan. Dosa-dosa orang tu kan.
1: Biasa akhir zaman kan.
2: Woi, macam start sudah.
1: Stop sudah.
2: Ya, macam mana mau menghapuskan dosa membawang ni ya?
1: Ah, hapuskan?
2: Mr. B. Tak dapat saya Asman jawab soalan yeah. Saya ni.
1: Macam luar jangkau bah soalan.
2: Jadi kita tanya pada yang tahu ya.
1: Betul.
2: Okay,
3: ya, kalau istilah biasanya mengumpat bah kan.
2: Iyalah,
3: bila ditukar istilah kepada membawang ni dia rasa macam perkara tu bukan dosa bah. Kan dia macam best bah
2: membawang kan dia macam
3: macam ya, perkara yang biasa. Macam siap macam cakap biasa lah tu kan. Maksudnya dia sudah perkara apa rutin bah. Macam tempat kita bila kenduri kan. Sambil potong bawah di bawah. Dia membawang di mulut.
2: Dia membawang juga
3: kan. Jadi sebenarnya membawang ni ataupun mengumpat ni salah satu dosa yang sangat bilang orang perlu dielakkan oleh masyarakat kita pada hari ini. Ya, dia bukan sejak makcik-makcik sebenarnya.
2: Betul.
3: Makcik-pakcik pun ada jak bawang-bawangnya.
2: Itulah. Jangan ingat orang di dapur je ya membawang.
3: Ya. Jadi sebab Tuhan peringatkan kita dalam Quran, dalam surah Al-Hujurat ada Allah tegaskan, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz zan inna ba'daz zani ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya, adakah kamu suka untuk kamu makan daging saudara kamu sendiri? Perumpamaan tu sangatlah bilang orang begitu beratlah bagi kita kan.
2: Betul.
3: Sebab membawang ni istilah kita makan daging kawan kita sendiri bah.
2: Iyalah. Kan?
3: Jadi kalau boleh dielakkan. Jadi kalau kembali kepada persoalan tu, macam mana menghapuskan dosa membawang ni, kena minta maaf dengan orang tu. Nah, sebab ini dosa di antara kita dengan manusia. Kan manusia dengan manusia. Kalau dosa kita dengan Allah, kita taubat, minta doa, insyaAllah Allah tu maha pengampun. Kan? Tapi dosa dengan manusia ni, jadi perlu untuk kita cari dia, minta maaf kalau dia masih hidup. Alhamdulillah kan. Tapi kalau dia sudah mati ataupun tak jumpa sudah dia, itulah yang kita takutkan nanti. Bila mana kita terpaksa merangkak di padang mahsyar mencari siapa orang pernah kita umpat. Jadi berat sebenarnya. Jadi harap makcik tu dengarlah hari ini.
1: Atau masih lagi membawang kan.
0: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
3: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
4: Meneruskan tugasan harian menanti senja. Tugasan kami menemani anda. Lebih muzik dan maklumat.
5: Lebih muzik dan maklumat.
4: Petang 37 Tau FM menemanimu.

0: Okey, ha, saudara, waktu sekarang 5.27 minit petang. Kembali semula bersama Nasir Qayyum. Alhamdulillah, kita berada di jam yang ketiga untuk segmen Ritme Petang. Apapun, saudara bersuara lagi kita menerusi rancangan Mari Mengaji di Tau FM, platform untuk anda mempelajari ilmu Al-Quran pada petang ini. Terima kasih kepada anda semua yang segar mendengarkan kami ketika ini. Apapun, rancangan Mari Mengaji kembali semula pada minggu ini. Setelah 2 minggu berehat ni, dan kita nak ucapkan selamat datang, selamat kembali semula kepada yang berbahagia, kepada Ustaz Abdul Basit Harisah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Okey, apapun sihat Ustaz eh?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Okey, apapun kepada pendengar-pendengar semua yang sedang mendengarkan Tau FM ketika ini, mungkin yang sedang dalam pemanduan, hati-hati dalam pemanduan anda. Dan insyaAllah kami doakan semoga selamat sampailah ke rumah masing-masing. Mungkin ada yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas ya, balik dari kerja, biasalah ya, penat seharian bekerja, dan balik rumah nanti jangan lupa rehatlah. Okey. Dan rancangan Mari Mengaji di Tau FM pada petang ini kita akan bersama-sama. Dan sebagai pemakluman awal, surah pilihan kita pada minggu ini adalah kesinambungan surah sebelum ini Ustaz eh? Surah Al-Infitar. Surah ini kita bermula daripada ayat 1 hingga 9. Dan pada kali ini surah Al-Infitar

0: Ara, kita akan bermula daripada ayat 10 hingga ayat 19. Okey. Surah Al-Infitar ayat 10 hingga 19. Jadi boleh bersedia dengan mushaf masing-masing, insya-Allah. Seperti biasa, kami akan melayani panggilan anda nanti. Baik, sebelum kita bersama-sama dengan Yang Berbahagia Ustaz, marilah kita sama-sama menadah tangan mengaminkan doa.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. Walhamdulillahirabbil alamin.
0: Amin amin rabbil alamin. Okey, kita terus saja bersama dengan Yang Berbahagia Ustaz untuk sedikit mukadimah. Silakan Ustaz.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Terima kasih ya DJ Qayyum. Ya. Seterusnya pada sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini kita dapat lagi bersua, ya. Sudah 2 minggu tak bersama,
0: ya.
1: Alhamdulillah kita dijodohkan lagi pada hari ini untuk bertemu di ruangan udara Top FM. Mudah-mudahan semuanya berada di bawah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah.
0: Insyaallah.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita teruskan lagi perkongsian kita berkenaan dengan hukum tajwid, yang mana kita telah bincangkan berkenaan dengan hukum mim mati. Dan kita sudah bincangkan pertama, yang pertama iaitu hukum bacaan pertama iaitu al-ikhfa. InsyaAllah pada hari ini kita masuk yang kedua iaitu hukum bacaan kedua al-idgham. Al-idgham, huruf idgham satu saja iaitu mim. Apabila mim sukun ataupun mim mati bertemu dengan huruf mim yang berbaris dalam dua kalimah sahaja, maka hukum bacaannya idgham, iaitu wajib mengidghamkan, ya, huruf mim sukun pertama ke dalam huruf mim yang berbaris kedua serta dengung sempurna dua harakat. Ia juga dinamakan idgham mislaini saghir, ya. Artinya idgham dua jenis huruf yang sama kecil. Sebab ia dinamakan idgham dua jenis huruf sama kecil kerana kedua-dua huruf yang bertemu itu mim, serupa pada makhraj dan sifat, dan dinamakan kecil kerana huruf pertama bertanda sukun dan huruf berikutnya berbaris. Ya. Contoh, contoh mim mati bertemu dengan mim, ya, mim mati bertemu dengan mim, ya. Yang pertama ya'idukum, ya, ya'idukum, ya, dengung, ya, rapat bibir, rapat bibir. Ya'idukum maghfirah wa hum muhtadun fa anqadakum minha wa bainahum mitsaq. Gunnah, ya, dua harakat itu diantaranya lah. Jadi di mana kalau kita jumpa di dalam Al-Quran macam itu, kita bunyikan dia, masukkan dia ke dalam idgham kan, dan dia dengungkan dua harakat, insyaAllah. Baik, itu sudah.
0: Itu pembelajaran kita untuk minggu ini. Ulang kaji mengenai dengan idgham mislain, ya Ustaz, ya. Hanya satu huruf saja, iaitu huruf mim. Okey, dengan memasukkan huruf mim mati ke dalam huruf mim yang berbaris di hadapannya dan didengungkan sebanyak dua harkat. Okey, itu idgham mislain, okey. Baik, ilmu yang kita pelajari lagi pada petang ini. Apapun, seperti biasa, sebelum kita melayani panggilan daripada pendengar, kita akan mendengarkan terlebih dahulu bacaan surah Al-Infitar ayat 10 hingga ayat 19 oleh Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Basit Harisa.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ Wa ma hum

0: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم.
1: Sadaq Allahul Azim. Demikian tadi telah pun kita sama-sama dengarkan ya bacaan surah Al-Infitar ayat 10 hingga 19. Apabila kepada anda semua yang ingin mencuba, anda semua dijemput untuk menghubungi kita di talian 778243 dan insyaAllah kita melayani panggilan anda ya. Terima kasih sekali lagi kepada anda yang sedang mendengarkan Tawa FM ketika ini. Anda sedang bersama-sama menerusi rancangan Mari Mengaji di Tawa FM bersama dengan saya Qayyum dan juga pelu tetap rancangan ini, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Basit Harissa. Kita menantikan panggilan dari sahabat-sahabat semua.

0: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah. Antaranya 12 Jun, Santunan Kasih Hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut. 15 Jun, program Halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan. 16 Jun, Majlis Kesyukuran Doa Akhir Tahun 1447 Hijrah dan Doa Awal Tahun Baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu. 17 Jun, program Baby Hijrah di Ward Persalinan Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang di-Pertuan Negeri Sabah.
0: Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Kami riwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni dari Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, apa yang mencegah salah seorang dari kamu apabila kepayahan mencari nafkah untuk membaca doa ketika keluar rumah dengan menyebut nama Allah atas diriku, hartaku dan agamaku, ya Allah, jadikanlah aku redha dengan ketentuanmu dan berkatilah aku atas apa yang telah ditakdirkan kepadaku, sehingga aku tidak sampai mengharapkan mempercepatkan apa yang engkau lambatkan dan melambatkan apa yang engkau segerakan.
1: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Okey, 5.43 minit petang kepada anda semua yang ingin bersama-sama kami pada petang ini, anda boleh hubungi kita di talian 778243. Surah pilihan kita adalah surah Al-Infitar bermula ayat 10 hingga ayat 19 ya. Kami masih lagi menantikan panggilan dari pendengar-pendengar semua yang ingin mencuba bacaan mereka pada petang ini. Mungkin ada pemanggil, kita cuba bersama pemanggil di talian ketika ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, siapa di talian?
1: Ya, saya Sidik dari Sempurna.
0: Saudara Sidik dari Sempurna, sudah bersedia?
1: Boleh mulakan surah dari ayat berapa?
0: Surah Al-Infitar bermula daripada ayat 10 hingga ayat 19.
1: Boleh minta dimulakan?
0: Boleh, saya silakan. Terlupa. Ya, silakan, silakan.
1: Tidak, saya minta dibacakan satu ayat saja dulu.
0: Okey.
2: Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن عليكم لحافظين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَهِيمٍ يَسْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.
0: Sadaqallahu azim. Baik, terima kasih Sidik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Pemanggil pertama kita pada petang ni, Ustaz, silakan.
2: Baik. Saudara Sidik ya. Sempurna, alhamdulillah.
0: Ya. Yeah.
2: Baik. Bacaan agak baik jugalah ya. Kalau bagaimanapun ada yang perlu diperbaiki. Yang pertama pada ayat yang ke-10. Wa inna 'alaikum laha ha. Kasih apa namanya, kasih mantap sikit lagi bunyi lah. Ya, ha ha ya. Okay. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im. Ain ya, na'im kena jelas ya, jangan banyak bunyi hamzah ya. Wa innal fujja, nal kasih jelas ya. Wa innal lamati fujjar la fi jahim yaslawnaha. Nah tu kena tidak panjang ya. Yaslawnaha yawmaddin wama hum anha bighaibin. Tu mat apa namanya ni, mat wajib ya. Okey. Pada ayat yang terakhir ya, yaumala ya, kena baca apa namanya ni, kena kemaskan yaumala tamliku nafsul li nafsin syai'a gunnah ya, sin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Itu okey, insyaallah.
0: Okey, itu antara komen Ustaz untuk bacaan Saudara Sidik ya, dari Sempurna sebentar tadi. Terima kasih kepada Saudara Sidik, kita sudi menghubungi kita pada petang ini. Okey, kita masih lagi membuka talian 778243 kepada sahabat-sahabat yang lain yang ingin mencuba. Boleh hubungi kita ya. Surah Al-Infitar ayat 10 hingga ayat 19. Tidak panjang, pendek saja surah dia. Walau bagaimanapun disarankan untuk membacanya dengan tenang dan juga tertib. Okay. Baik, kita menantikan lagi panggilan dari sahabat-sahabat pendengar semua.

0: Baik, Azra, 5.56 minit petang ya, waktu ini. Apapun, kita telah pun berada di penghujung ya, rancangan Mari Mengaji kita untuk petang ini. Dan Alhamdulillah, satu pemanggil telah pun menghubungi kita, iaitu Saudara Sidik dari Sempurna. Dan kepada anda semua, sebelum kita melabuhkan tirai rancangan kita, mungkin ada sedikitlah penutup daripada Ustaz. Silakan, Ustaz.
1: Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita ada pemanggil satu, alhamdulillah.
0: Yeah.
1: Ya, Saudara Sidik, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa namanya rancangan kita ini akan sentiasa apa namanya berjalan lancar. Dan sediakan banyak pendengarnya, ya. Dan saya sarankan kepada yang mendengar tu kan, cuba-cubalah. Ya, cuba-cuba telefon lah.
0: Ya,
1: yeah. Kan? Jangan segan, jangan malu. Ya,
0: tukar tidak status, apa-apa. Tukar status daripada pendengar kepada pemanggil.
1: Ya,
0: ya.
1: Jadi apa namanya ni? Kita mau perbaiki bacaan kita, yeah. Insya Allah, kan? Ini ada peluang kita ni. Kalau tidak pun, kalau takut segan mau cari guru kan? Sekarang ni. Susah mau cari guru juga kadang-kadang ni. Kalau ada pun sibuk lah macam-macam kan. Jadi kalau ada longgan masa ni, sambil memandu pulang kerja, kalau ada handspray itu bolehlah kol-kol kan. Jadi untuk kita perbaiki sikit bacaan kita, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah nampaklah kan, usaha kita untuk perbaiki bacaan kita, insyaAllah. Penting ni tuan-tuan, ya, penting insyaAllah.
0: Okey, Azra, apapun kita telah pun sampai di penghujung rancangan Mari Mengaji kita. InsyaAllah kita akan bersua lagi pada minggu hadapan hari dan waktu yang sama. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Sempena ulang tahun RTM ke-80.
2: RTM akan melaksanakan program Island Hopping. Ayo santai Tawau FM at Pulau.
3: Kru RTM akan ke 8 buah pulau sekitar daerah sempurna, iaitu Pulau Larapan,
4: Pulau Kulapuan,
3: Pulau Mataking,
4: Pulau Pompom,
3: Pulau Bohedulang,
4: Pulau Selakan,
3: Pulau Maiga
4: dan Pulau Sibuan.
3: Antara aktiviti yang akan dilaksanakan adalah penyerahan dan penanaman 80 anak pokok di pulau-pulau berkenaan.
2: Nantikan juga lapor terus dari penyampai-penyampai Tawau FM.
1: Island Hopping, ayo santai!

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Baik, Ansara, waktu sekarang 6.7 minit petang. Kita berada di jam yang terakhir untuk segmen Red Map Tang ketika ini. Apa-apa dan saudara, sebelum itu sebagai puan muslimin dan juga musliman, maksudnya waktu solat fardu maghrib ya, bagi zon 3 Lahadatus Labukan Kunak Sabat Sempurna Tungku dan bahagian Tau Timur 6.19 minit petang, dan zon 4 Bandar Tawa Balong Merotai Kelabakan dan bahagian Tau Barat 6.21 minit petang. Dan insyaAllah kita kena sama-sama hibur ya, merusi hiburan lagu-lagu retro santai dan relax bersama dengan Toy FM pada petang ini.

0: Mestilah, kan aku selalu dengar lagu-lagu retro.
1: Eh, dengar di mana?
0: Ha, dengarkanlah lagu-lagu retro setiap hari 5.20 minit petang hingga 7 malam, pastinya di Tawau FM. Pilih

0: Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan. Berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.
1: Tawau FM, pilihan anda.
2: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim serta terjemahannya. Surah An-Nisa ayat 34.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan, yakni memberi nafkah sebahagian harta, sebahagian dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat kepada Allah dan suaminya, dan yang memelihara kehormatan dirinya dan apa juga yang wajib dipelihara ketika suami tidak hadir bersama dengan pemeliharaan Allah dan pertolongannya. Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka, yakni nusyush, hendaklah kamu menasihati mereka. Dan jika mereka berdegil, pulaukanlah mereka di tempat tidur. Dan kalau juga mereka masih degil, pukullah mereka dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajarnya. Kemudian, jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya, Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar.
1: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Tawau.

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa memohon tidak dihina dengan api neraka.

Wahai Tuhan kami, sebenarnya sesiapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya engkau telah menghinakannya. Dan orang-orang yang zalim tidak akan beroleh seorang penolong.

0: Tahukah anda, 4.2 juta penduduk Malaysia berdepan masalah kesihatan mental? Sabah mencatat peratusan tertinggi, diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Kelantan. Individu bujang lebih berisiko berbanding mereka yang berkeluarga. Kesihatan mental bukan isu peribadi. Isu awam ini memerlukan kefahaman, empati dan sokongan bersama. Jika anda atau orang tersayang sedang merasa tertekan, cemas atau hilang semangat, dapatkan bantuan. Jangan berdiam diri. Bersama kita, Bina Masyarakat Prihatin. RTM, teman setia anda.
1: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Baik, 6.37 minit petang waktu ini, saudara. InsyaAllah kita kena teruskan perjalanan kita menerusi huran lagu-lagu retro sehingga ke jam 7 malam nanti.
3: Retro.

0: Kesan-kesan dada. Dada juga merangsang otak dan minda dengan memberi kesan keriangan yang palsu seperti ketawa yang berlebihan. Tingkah laku turut menjadi agak luar biasa daripada berbagai segi, termasuk kelincahan maupun dari segi pertuturan. Dada juga merangsang otak dan minda dengan memberi kesan di mana boleh mencetus keganasan. Pengambilan depresen menjadikan seseorang menjadi tidak aktif dan berada dalam keadaan tertekan dan sugul. Berbagai tekanan fungsi badan seperti jantung, pernafasan maupun buah pinggang turut terjejas. Dari segi fizikal, penagih akan menjadi kurus, lemah tenaga, malas dan kelihatan seperti dalam khayalan, pitam, pengsan dan berperasaan ganas. Daya tahan penyakit akan menjadi lemah dan mudah dijangkiti seperti kancing gigi, hepatitis, TB, HIV, AIDS dan maut. Hidup sehat tanpa dada.
1: Dengan sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SaveMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.

Baik, saudara, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini melalui hiburan segmen Ritma Petang tu edisi Khamis 11 Jun 2026. Diharapkan anda semua telah pun terhibur dengan pilihan lagu-lagu yang diputarkan berusi segmen ini. Terima kasih banyak atas kesetiaan anda sudi menemani saya sejak pukul 3 petang tadi sehinggalah ke saat ini. Jangan lupa saudara untuk terus setia bersama dengan Tau FM esok. InsyaAllah bersama rakan tugas lain. Apapun dan saya kami berdua diri buat seketika. InsyaAllah merpanjang resi tekan bersua lagi dorong Dara Tau FM. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani untuk anda semua dan nasihat kita bersua lagi.

Boleh tetap di hati. Baik, malam ini Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM sempena sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Sabah 1448 Hijrah akan diadakan di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Jadi bagi anda yang berada di sekitar Kota Kinabalu yang tinggal berhampiran, datanglah beramai-ramai dan mengimarahkan Forum Anjung At-Taqwa 8 malam ini yang bertajuk Hijrah Zaman Ini, dari kelesuan iman kepada kebangkitan umat.

0: Sabah FM. Forum Anjun at Taqwa. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjun At-Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Bandaraya Kota Kinabalu dengan tajuk Hijrah Zaman Ini dari Kelesuan Iman kepada Kebangkitan Umat. Sempena sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijri 2026 Masihi pada Khamis 11 Jun 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel yang berbahagia, Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Razak bin Hamdin, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah, dan Ustaz Muhammad Rani bin Abdul Rahman, Pegawai Penceramah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin, serta moderator Al-Fadil Ustaz Muhammad Fikri bin Putong, Penolong Setiausaha Dakwah Majlis Agama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kota Kinabalu dijemput hadir.
1: Forum Anjun At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Sabah FM. Bagus bah.

0: cuaca buruk, fikirlah semula untuk melakukan sebarang aktiviti lasak seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri. Dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini di

0: kita belum.
1: 101.5 FM.
2: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Mudah Lapor Cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam Berita Sabah FM. Sabah akan terus memperkukuh pembangunan pendidikan negeri dengan memberi tumpuan kepada pemerkasaan TVET STEM serta AI. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor berkata, usaha itu penting bagi melahirkan modal insan berdaya saing.

dan memastikan setiap anak Sabah mendapat akses kepada pendidikan berkualiti. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPENS kali keempat peringkat negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Menurut beliau, kerajaan negeri turut memperluas beasiswa dan bantuan pendidikan dengan memberi keutamaan kepada bidang TVET STEM, latihan pertanian, teknologi digital dan literasi AI. Kerjasama erat antara Kerajaan Sabah, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah terus diperkukuh bagi meningkatkan kualiti pendidikan di negeri ini. Dalam perkembangan sama, Datuk Haji turut mengiktiraf guru sebagai tonggak utama pembangunan negara kerana berperanan melahirkan generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Tanpa guru tidak akan lahir golongan profesional seperti doktor, jurutera, saintis dan pemimpin negara. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada warga pendidik atas peningkatan prestasi sijil pelajaran Malaysia SPM 2025 apabila grade purata negeri Sabah meningkat daripada 5.00 pada 2024 kepada 4.85 pada 2025. Sementara itu, kerajaan negeri turut meneruskan 14 inisiatif bantuan pendidikan termasuk bantuan tunai pendaftaran IPT secara one-off budi, bantuan ihsan komputer dan sumbangan mahasiswa pengajian tinggi dalam Sabah Sentosa. 8 warga pendidik menerima pelbagai pengiktirafan berprestij di peringkat kebangsaan sempena sambutan Hari Guru 2026 serta pertandingan inovasi pendidikan antarabangsa. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Datuk Raisin Saidin berkata mereka terdiri Dr. Valerie Wheeler Von Primus dari SK Bingkor Keningau, penerima anugerah khas Menteri Pendidikan, manakala Siti Nur Fatia Adila Jumaat dari SK Cinta Mata Tenom menerima anugerah Guru Ikon, Guru Delima. Sabria Japrin dari SMK Pekan Telipok, anugerah Guru Inovatif Sekolah Menengah. Roger Samin, SK Pinggan-Pinggan, PITAS, anugerah khas pendidikan kesukarelawanan. Serta Muhammad Sharif Taib, SK Tiong Widu, tambunan anugerah khas pendidikan Guru Gigih Pedalaman. Selain itu, Muhammad Al-Khalifah Muhammad Afnan, College Vocational Keningau, Guru Anugerah Guru Berwibawa, Pensyara Berwibawa Aaron Charles SK Palak, Pulau Banggi, Anugerah Guru Berwibawa Guru Orang Asli Peribumi Berwibawa dan Zaini Jainuddin SK Pendidikan Khas Tuaran, Anugerah Guru Berwibawa Guru OKU Berwibawa. Kejadian itu membuktikan Guru Sabah terus berada di barisan hadapan dalam aspek kepimpinan, inovasi, kesukarelawanan dan kecemerlangan pendidikan. Sementara itu, Guru Pedalaman dari SK Bawang K9 Beluran, Lorenika Fenila Masundin, meraih 2 anugerah emas dalam pertandingan inovasi antarabangsa di Universitas Negeri Jakarta, Indonesia menerusi inovasi pendidikan pantas baca jawi pasca J. Dr. Rasim berkata pencapaian itu membuktikan Guru Sabah mampu bersaing di peringkat antarabangsa serta menjadi inspirasi kepada seluruh warga pendidik untuk terus berinovasi sekaligus memperkukuh profesionalisme keguruan. Beliau berucap sempena Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPENS peringkat negeri Sabah tahun 2026 di Kota Kinabalu. Kejayaan tersebut menjadi pemangkin kepada usaha melahirkan lebih ramai pendidik cemerlang sekaligus menyumbang kepada pembangunan modal insan dan kejayaan aspirasi pendidikan negara. Sekian berita tadi disunting Emran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Ketika kamu merasa lelah, bersantailah. Jangan pernah menyerah, tetapi temukan kembali semangatmu dan teruslah bergerak maju.

Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan

0: pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya Adli Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus bah. Sabah FM.
1: Kota Belud 101.5 FM.
2: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada عمرو بن شعيب daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu, dan ingatlah Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Berikut disampaikan waktu solat fardu untuk hari esok 12 Jun 2026 bersamaan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 4.47 minit pagi, Zuhur 12.18 minit tengah hari, Asar 3.44 minit petang, Maghrib 6.30 minit petang, dan waktu solat fardu Isyak hari esok ialah pada pukul 7.46 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
4: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Forum Anjung At-Taqwa, biar satu ayat yang penting bermanfaat.
5: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Bandaraya Kota Kinabalu dengan tajuk Hijrah Zaman Ini, dari Kelesuan Iman kepada Kebangkitan Umat, sempena sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijri 2026 Masihi pada Khamis 11 Jun 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam, bersama-sama panel yang berbahagia Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Razak bin Hamdin, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah, dan Ustaz Muhammad Rani bin Abdul Rahman, Pegawai Pencerama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin, serta moderator Al-Fadil Ustaz Muhammad Fikri bin Putong, Penolong Setiausaha Dakwah Majlis Agama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kota Kinabalu dijemput hadir.
6: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat.
7: Sabah FM. Bagus bah.

Simfoni tetap di hati. Baik, sebentar lagi kita akan dapat ikuti forum Anjung Attaqwa Sabah FM. Bagi anda yang tidak dapat hadir di Masjid Bandaraya, tidak apa, kita boleh dengarkan melalui radio Sabah FM dan juga saksikan melalui Facebook Sabah FM. Bagus, Pak. Sama-sama kita nantikan.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Forum Anjung At-Taqwa. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
0: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Bandaraya Kota Kinabalu dengan tajuk Hijrah Zaman Ini, dari kelesuan iman kepada kebangkitan umat, sempena sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijri 2026 Masihi pada Khamis 11 Jun 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel yang berbahagia, Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Razak bin Hamdin, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah, dan Ustaz Muhammad Rani bin Abdul Rahman, Pegawai Pencerama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin, serta moderator Al-Fadil Ustaz Muhammad Fikri bin Putong, Penolong Setiausaha Dakwah Majlis Agama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kota Kinabalu dijemput hadir.
2: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.

0: Isma.
1: Baik saudara, kita ke Masjid Bandaraya Kota Kinabalu untuk siaran langsung Forum Anjung Ataqwa Sabah FM. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan sama-sama menyaksikan Forum Anjung At-Taqwa dengan satu tajuk yang akan kita bahas, hijrah zaman ini dari kelesuan umat, daripada kelesuan iman kepada kebangkitan umat. Jadi jangan kemana-mana, sama-sama kita saksikan Forum Anjung At-Taqwa.

0: Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
1: Sabah FM. Bagus bah.
2: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله مسلمين مسلمات sidang pendengar yang menyaksikan forum Anjung At-Taqwa Sabah FM di platform digital kita sama ada di Corong Radio Sabah FM ataupun yang mengikuti kita secara Facebook Live. Dan pada malam ini kita akan langsungkan dan kita siarkan forum Anjung At-Taqwa di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Alhamdulillah muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ramai bersama-sama kita. Kita bersama-sama yang kita raikan, yang berbahagia, Datuk Haji Paiman bin Karim, pengurusi Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Demikian barisan ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada forum Anjung At-Taqwa kali ini bersempena dengan kita akan bakal menyambut satu tahun baru Hijri yang akan bakal menemui kita. Jadi kita akan bawakan satu tajuk yang cukup menarik untuk kita bahas bersama panelis kita yang cukup hebat dengan tajuk Hijrah pada zaman ini, dari kelesuan iman kepada kebangkitan umat. Dan pada mula ini kita akan bersama-sama memperkenalkan panelis forum kita pada malam ini yang tidak asing lagi dalam dunia dakwah dan ilmu di negeri Sabah. Saya perkenalkan panelis kita yang pertama, Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Razak bin Hamdin, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Apa khabar Ustaz?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. InsyaAllah kita mau bahas Ustaz.
3: InsyaAllah.
2: Tahun baru ini kita mau semangat kita baru. InsyaAllah.
3: InsyaAllah.
2: Nanti saya kembali kepada Sahibul Fadilah.
3: Baik.
2: Saya perkenalkan dahulu panelis kita yang kedua, juga seorang figura yang tidak asing dalam dunia dakwah kita, bersama kita Al-Fadil Ustaz Muhammad Rani yang akan bersama-sama mengupaskan tajuk kita pada malam ini. Ustaz, apa kabar?
4: Alhamdulillah.
2: Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Hari ini kita bahas habis-habisan Ustaz, tahun baru, semangat baru, mudah-mudahan ya kita semua bersama-sama dalam landasan membangun ummah pada tahun yang baru ini, insyaAllah. Baiklah hadirin muslimin muslimat, pendengar yang bersama-sama kita pada malam ini, kita buka tirai forum ini dengan soalan yang pertama kepada Sahibul Fadilah Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Sahibul Fadilah, kita mau panas-panas dulu. Kita mau cerita tarif dulu mengenai tajuk kita, Sahibul Fadilah, Hijrah zaman ini dari kelesuan iman katanya hingga kebangkitan umat. Jadi kita bahas kelesuan iman dulu, Sahibul Fadilah. Macam mana ceritanya? Apakah di sebalik perkataan kelesuan iman ini, ya? Dan kaitannya tadi, macam mana tadi dengan kelesuan iman ini, satu tanda-tanda yang jelas dapat kita lihat di dalam diri seorang, ya? Dan sebenarnya ini mungkin satu bentuk cabaran yang terbesar pada pandangan Sahibul Fadilah. Silakan.
4: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Fikri, sahabat panel, Al-Fadil Ustaz Rani yang dihormati pengurusi Masjid Bandaraya, lejutan kuasa, dan Ustaz-Ustaz, Ustazah muslimin muslimat sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali kita kenal dulu iman, ya. Iman nih yaitu dari sudut bahasa disebut iman nih yaitu membenarkan, tasdik. Membenarkan di hati dengan perkataan, dengan perbuatan, itu iman. Sebab itu kalau kita lihat takrifan ulama-ulama terdahulu dan juga yang terkini itu lebih kurang pentakrifan tentang iman itu, yaitu iman ini qaulun wa amalun, perkataan dan juga amalan, itu bersekali. Dia tidak atau au, tapi wa, bersekali, ma'iyah, perkataan, perbuatan, itu iman. Dan iman ini pula yazidu wa yanqus, boleh bertambah dan boleh berkurang. Nah, itulah kita mau dekatkan takrifan kelesuan iman ini kan. Dia boleh bertambah, dia boleh berkurang. Bagaimana dia boleh bertambah? Yazidu bitta'ah. Dia bertambah dengan ketaatan iman ini. Kalau kita taat, melaksanakan apa yang disuruh, maka dia akan bertambah dan tinggal apa yang dilarang. Dia akan jadi berkurang, yanqus, berkurang juga deh. Dia tidak statik begitu iman nih. Dia boleh berkurang, yaitu dengan bil maksiyah. Kalau kita melakukan maksiyah, tidak ikut perintah, itu iman. Tidak ikut perintah, melakukan maksiat, tidak takut pada dosa, itu iman. Jadi soal kelesuan iman nih memang akan berlaku. Jadi kita kena kontrol dengan taat untuk menambahkan keimanan kita. Baik. Dalam surah Anfal Allah menyebut, Allah berfirman ayat 2. Sungguhnya orang yang beriman, mereka itu apabila disebut nama Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, itu gemetar hatinya. Sebut Allah gemetar. Kita kalau orang takbir kan Allahu Akbar, kita lain rasa. Ah, itu ada tuh. Kan rasa iman itu kan. Wajilat, gentar, gemetar, bergegar gitu ya. Wa idza tuliyat 'alaihim, apabila dibacakan ayat-ayat kepada mereka, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat dalil-dalil sumber daripada Al-Qur'an dan juga sunnah, mereka itu zadathum imana, bertambah iman. Nah, ini yang disebut dalam surah Anfal. Baik. Apa tanda-tanda nih? Tanda-tanda iman kita lesu. Saya suka ambil yang kita lah, kita punya keadaan, situasi semasa kita kan. Kita nih meremehkan ibadah asas solat. Kan kita ringan-ringankan solat. Solat tu sudahlah kita tidak berjamaah. Atau kalau tinggal, oh tidak apa-apa, panjang lagi umur. Nah, kita begitu kan. Kebanyakan, ini kebanyakan, reality kita, orang kita. Begitu juga perkara-perkara yang mungkin sunat, tetapi dia penting bagi kita. Contoh ya, ini contoh. Kita bahkan kalau sembahyang ditengok, jauh nih. Jauh nih kan Ustaz? Masjid bandara yang dijauh. Kalau qomatnya belengah kita kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belengah. Tidak rasa apa kita kan. Tapi kalau kita rasa suatu kebaikan, fadilat duduk depan tu, saf tu penuh kan tu, Allahu Akbar kan. Itu zadathum imana. Itu bertambah iman kita. Tapi kita kalau ada kosong depan, kita suruh lagi orang, Masuklah kau. Kan? Jadi kita terbalik tuh. Untuk akhirat kita lambat bertangguh, untuk dunia kita laju. Oh iya, enggak boleh nih, lambat sudah nih kejar dunia. Tapi kalau kejar akhirat nih, semayang nih. Disitulah nampak iman kita itu lemah, lesu. Tanpa kita sadar, nih benar-benar kecil. Jangan kita cerita yang besar. Begitu juga di media sosial kan, kita rasa normalisasi sudah. Dadah, aurat, tutup, pakai baju tapi ketat kan? Pakai baju tapi ketat, baik laki, baik perempuan. Ada lagi yang seluar terbelurut kan? Ada kan jenis seluar terbelurut. Dia sembahyang Allahu Akbar, tapi kalau dia rukuk, sujud, sudah apa, kalau baju bilang teropot. On the way kan? Teropot nampak di situ. Ten club pula tu kan, jenisnya tu, minta maaf. Jadi ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan biarkan iman kita itu lesu tanpa dibaca ayat Quran, tanpa ditakbirkan di telinga kita, tapi kita kuat dengan apa yang kebajikan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sekadar tu untuk kali pertama ni, dan insyaallah panas juga sudah ni kan? Berpeluh ya, sudah. InsyaAllah. Silakan.
3: InsyaAllah. Terima kasih sahibul fadilah Timbalan Mufti. Ya betul Ustaz. Kita teringat bila Ustaz kata daripada ayat Al-Quran itu, wa idha tuliyat alihim ayatu zadatuhum imana. Kadang-kadang bila dibacakan ayat Quran ini malah kita pindah lagi Ustaz. Ya. Kalau di radio pasang, contoh Sabah FM pasang sebelum maghrib ataupun selepas maghrib ada baca Quran.

0: mukmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib suatu kaum melainkan dia berusaha untuk mengubahnya. Jadi Ustaz, macam mana kalau kita lihat perubahan diri seorang ini menjadi satu titik tolak ataupun titik permulaan dalam membentuk satu kemajuan ummah? Dipersilakan. Fadhil Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Sohibu Fadilah, rakan moderator saya, pengurusi masjid, EJK Masjid, dan bapak-bapak muslimin muslimat yang hadir pada hari ini, dan tidak lupa juga kepada para pendengar yang mendengar atau menonton di Facebook rasmi Sabah FM. Mudah-mudahan semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbalik pada ayat surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini kata para ulama adalah satu ayat untuk menunjukkan bahawa perubahan bukan melihat kepada individu secara keseluruhan, tidak, tetapi dilihat pada diri sendiri. Bermula perubahan itu adalah dari diri kita sendiri. Sebab itu saya ingat ada kata Al-Imam At-Tabari di dalam kitabnya Jami'ul Bayan, dia sebut la yughayyirullahu ta'ala biqaumihi min ni'mati an'amna biha 'alaihi atta yughayyiru ma bi anfusihim min ta'ati ila ma'siyati. Dia sebut apa? Allah tidak akan mengubah nikmat yang dikurniakan olehnya kepada suatu kaum sehingga mereka sendiri yang mengubah ketaatan mereka itu kepada Allah kepada kemaksiatan. Maksudnya apa yang berlaku hari ini, kalau kita cerita tentang apa nikmat yang kita dapat, itu mungkin bersebab dengan ketaatan kita kepada Allah. Lalu kalau kita meninggalkan atau mengubah ketaatan kepada kemaksiatan, mungkin perkara yang mendatang bukan lagi nikmat tetapi perkara yang disebut sebagai balak daripada Allah Taala. Dan saya ingat tuan-tuan, kata Al-Imam Ibn Qasir dalam kitabnya, wa hadzal ikhbaru an sunnatillahi ta'ala annahu la yusallabu qauman ni'mati anhamaha 'alaihim illa bisababin dzunubihim. Ini kata Imam Ibn Qasir sama dengan kata Imam At-Tawahri dalam kitab mereka, ini lebih kurang sama. Apa kata Ibn Qasir? Ini adalah satu kabar yang menunjukkan bahawa sunnatullah. Apa maksud sunnatullah ni? Perkara yang melazimkan buat baik dibalas baik, buat jahat dibalas jahat. Itu sunnatullah. Kalau bahasa mudahnya kita panggil karma adalah hukum karma. Tapi kalau dalam Islam disebut sunnatullah. Maksudnya apa? Setiap kebaikan yang kita buat itu adalah balasannya baik. Setiap kejahatan yang kita buat, maka kejahatan juga yang kita akan dapat. Nauzubillah min zalik. Maka Allah Taala akan cabut nikmat daripada suatu kaum disebabkan apa? Bisababi dzunubihim, disebabkan dosa kamu, dosa kita ni. Sebab itu tuan-tuan, kenapa perubahan itu berhujah kepada diri sendiri? Kalau kita bilang kita mau dapat nikmat daripada Allah, syarat utama perubahan diri sendiri. Diri sendiri kena ubah dulu. Sebab itu saya teringat tuan-tuan, bila mana sebut diri sendiri ni, di dalam struktur Islam dia ada beberapa perubahan. Sebab itu kalau kita kaitkan dengan ijrah, ijrah ni kalau di zaman Rasulullah dia adalah perpindahan. Tapi di zaman kita dia bukan perpindahan tapi adalah perubahan. Kita mau jadi orang yang berubah daripada yang tidak baik kepada yang baik, kepada daripada yang baik kepada lebih baik lagi. Sebab itu perubahan diri yang pertama adalah perubahan diri, dia panggil nafs. Yang kedua kepada perubahan keluarga, dia panggil usrah. Yang ketiga perubahan masyarakat, dia panggil mujtama ataupun impunan. Dan yang terakhir itulah baru disebut kebangkitan ummah ataupun disebut sebagai ummatan kamilah. Maka inilah yang disebut sebagai perubahan. Sebab itu tidak berubah sesuatu kebaikan itu melainkan dilihat kepada diri orang si pelaku. Sebab itu saya ingat satu ayat Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum min dhalla idza a'daitukum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan tidak akan membahayakan kamu orang yang sesat apabila telah kamu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya tuan-tuan? Kalau Allah sudah beri kita petunjuk, maka mana mungkin kita akan sesat daripada jalan kebenaran. Sebab itu

0: berniat. Kalau kita tidak berniat, walaupun buatnya macam sembahyang, tidak dikira sembahyang. Kalau kita tak ada niat, walaupun buatnya puasa, tak makan satu hari, satu malam, tidak dipanggil ibadat di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu pentingnya tuan-tuan, hati adalah peranan utama untuk kita berubah. Hati bila mana berubah, diri seseorang itu pasti akan berubah. Hati bila mana baik, maka baiklah tindakan kita. Hati bila mana buruk, maka buruklah tindakan kita. Maka inilah yang disebut para ulama, pembaikan yang sebenar. Sebab itu kalau kita mau jadi baik, hati adalah benda yang paling utama. Sebab itu dalam ayat Quran tadi surah Ar-Ra'd, dia sebut anfusahum, diri kamu, diri kita tuan-tuan. Jadi kita ni punya hati, hati masing-masing tuan-tuan. Kita kalau mau jadi baik, hati kita dulu, diri kita dulu. Jangan sibuk mengubah orang lain, tapi sibuklah mengubah diri sendiri. Kenapa? Sebab hati, perubahan diri hati adalah perubahan yang muktamad, yang mana kalau berubah seseorang itu, maka berubahlah segala-galanya. Bila mana seorang itu berubah jadi baik, maka baiklah segala-galanya. Bila mana berubah seorang itu kepada kejahatan, maka jahatlah segala-galanya. Maka seruan saya tuan-tuan, ayo berubah. Jangan tunggu esok, hari ini saya cabar. Kita berubah hari ini agar kita jadi lebih baik insyaAllah ta'ala.
1: Baik, betul Ustaz, penting Ustaz, hati ini dalam permasalahan perubahan ini, hati kena bersih. Hati kerana seperti mana saya teringat ketika mana Sayyidina Umar bercerita berkenaan ataupun mengajarkan kepada kita tidak membesarkan perkara dunia ini dan meletakkannya dalam hati. Sayyidina Umar berdoa, ija'alha fi aidina wa la taj'al fi qulubina. Sayyidina Umar beritahu, dunia ini kita doakan agar Allah letak hanya pada tangan, tidak di dalam hati. Karena apabila satu perkara diletakkan dalam hati, dia akan menjadi keutamaan yang akhirnya kita risau. Tujuan kita, nawaitu kita, hanyalah perkara yang tidak elok semata-mata. Baik, kita beralih kepada panel kita yang pertama, Sahibul Fadilah. Masih juga tadi, Sahibul Fadilah, ketika dibahas berkenaan dengan cabaran umat pada masa kini, hiburan melampau, normalisasi di media sosial. Jadi dalam masa kita ni mau masuk satu tahun yang baru, kita mau lihat bagaimana konteks semangat hijrah pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita menjiwai semangat hijrah itu dan kita terjemahkan dalam kehidupan kita pada masa kini. Silakan Sahibul Fadilah.
2: Tadi yang bertambah, saya lupa yang kurang dalil, sumber daripada hadis menyatakan bahwa iman itu boleh berkurang. Di antaranya contoh, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadih. Siapa yang melihat satu kemungkaran, maka dia kena rubah dengan kuasa yang ada, atau tangan, situlah maksudnya kuasa. Kalau tidak mampu, fa'in lam tastati' fabilisan. Dengan yalah, lisan ni sama ada tutur kata ataupun tulisan kita di media sosial, Meta, TikTok dan sebagainya. Baik, itu merubah ke arah lah, berpindah, hijrah. Yang last sekali, fabi qalbi, itu last. Kita langsung tak buat apa-apa, tapi hati kita tak, itu pun sudah lemah iman, lesu iman kita. Tak sanggup kita mau tegur, tak sanggup kita untuk mau tulis ataupun bagi surat dia sedikit kah. Zaman Nabi ada. Zaman Nabi bukan, tidak ada yang jenis surat ni dulu. Dulu kalau dalam apa ni, kalau yang ambil syariah di Mesir kan, Mesti Al-Azhar, dia ada satu madah muasarah, fiqh muasarah. Kalau tahun 1 atau tahun 2 najilab, itu tentang, kalau di Kaherah, tentang perkawinan. Perkawinan orang Arab Mesir, Arab Quraisy ni, zaman jahiliyah, kalau dia mau iklankan anak dia, mau mengawinkan anak perempuan dia, dia akan buat iklan di luar, banner. Dia tulis banner. Banner ni baru ni kan. Itu zaman Quraisy tu ada tu. Dia buat banner. Nama sekian, berat berapa kati, kan? Tingginya sekian. Jadi ada orang berlimpas depan lintas, tengok iklan tu kalau berkenan, dia masuk minang. Itu cara orang dulu kahwin. Itu Arab Quraisy. Ada yang begitu, tidak semua kan. Dia mengikut adat-adat kaum tu. Baik. Itu ada dipersembahkan tentang poster ataupun yalah zaman yang sesuai dengan itu. Kita sekarang ni media sosial, kita lebih lagi kan advance yang kita lihat sekarang ni kan, macam-macam. Kalau kita lihat kita punya media ni, kalau kita tengok dalam situasi yang ada sekarang ni, kita mau merubah, berhijrah ke arah, kita jangan guna minda reaktif kan, otak kita nih yang biasa kita buat, kita kena proaktif. Contoh, kalau kita nih balik-balik mengajak orang sembahyang, berzikir kan, tapi coba kita keluar proaktif. Yalah, tapi saya tidak juga setuju kalau ustaz-ustaz betitok pakai velocity menari, tidak juga saya setuju kan. Ikutlah mana yang sesuai kan. Begitu juga saya pergi Singapura dulu masa saya bagian dakwah. Pergi Singapura Piala Dunia, saya lupa Piala Dunia tahun berapa tu. Masjid tu jemput Fandi Ahmad buat juggling siang malam tengok bola, tapi dengan syarat yang ketat. Kita ada fatwa MKI, cuba tengok Selangor, negeri-negeri lain ada fatwa, Sabah belum keluar lah, boleh tengok bola tapi bukan dalam masjid, luar masjid, tapi dengan syarat yang ketat. Jangan sewenang-wenang. Jadi kita, kita oleh kerana mau proaktif, kita tinggalkan syariat. Itu tidak boleh tuan-tuan kan. Kita proaktif tetapi tetap juga kita mengangkat hukum syarak itu dengan betul kan, pada tempat yang betul. Kita kena adil lah. Adil ni apa dia? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sebaliknya zalim itu meletakkan sesuatu bukan tempatnya, itu zalim. Ya, itu takrifan. Dan kalau kita ni zalim, kemudian kita melampau lagi, itu dipanggil taghut, tughyan, melampau. Sandi sudah lah, dia sudah zalim, kemudian dia tughyan, melampau lagi kan. Dia sudah tidak letak ikut hukum syarak, ikut suka hati dia, menentang dia ada kuasa, dia buatlah suka hati program di masjid, akhirnya dia melampau. Ini tidak boleh. Bukan taghut yang kita bayangkan, taghut ada tanduk macam muka kuda apa sana, tapi dia taghut ni melampau. Jadi ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, dalam media sosial ni yang Nabi suruh tunjuk kita ni akhlak yang baik kan? Terutamanya jangan semua jadi normal, semua jadi halal tanpa kita memberi penjelasan tabayun. Boleh fitnah, boleh kita dedahkan dia pakai juga tudung bilang kan, tapi tudungnya masih kelihatan ketat, bukan kelihatan apa, ketat, pakaiannya ketat, pakai tudung tapi ketat. Kita jadi normalisasi sudah, menganggap benda itu oke, itu kontennya, tapi sebenarnya tidak menepati lagi. Begitu juga apa-apa program kita di masjid, baik di masjid, di luar masjid, di mana-mana saja, mestilah syarat yang ketat yang mengikut hukum syarak. Dan juga saya juga suka sebut sini kan tentang digital detox. Saya ada sebut pada Kota Sufi kan, soal tariqah tasawuf, baik pengamal tasawuf ni kan, dia ada uzlah dan sebagainya. Tapi kita pun ada ketika ini digital, kita ada zikir-zikir yang kan maksurat yang kita pasang di kereta, tidak payah sudah uzlah. Kita dalam kereta pun boleh juga berzikir, tetapi digital detox, kita baiki dia zikir itu kan dengan nada yang baik, nada yang mendetox, membersihkan jiwa kita. Begitu di pejabat kita, mana ada lagi orang mau pergi gunung, pergi hutan, mau uzlah, ada jarang, tidak sempat tu. Kita di pejabat, apakah di pejabat kita tidak boleh berzikir? Apakah kita di laut mancing tidak boleh berzikir? Boleh kan? Dan ada semua digital dan semuanya boleh dibentuk dengan hiburan, tetapi mengikut hukum syarak, mengikut dia punya garis panduan yang betul. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih sahibul fadilah di atas penjelasan kepada soalan kedua tadi. Kadang-kadang masyarakat kita berfikir, kenapa selalu kita tekan pasal media sosial ya? Kenapa kita selalu tekan alam maya ni? Adakah kita tahu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut data GSM yang mengkaji berkenaan dengan global mobile pengguna-pengguna yang menggunakan telefon bimbit, negara kita Malaysia kajian pada tahun lepas menduduki carta paling tertinggi penggunaan mobile ataupun telefon mudah alih, telefon pintar ni. Jadi itu kenapa kita juga tidak tinggalkan berkenaan dengan media sosial ni. Bayangkan pada hari ini, cuba kita bayangkan tuan-tuan. Perkara pertama, sebelum kita tidur, apa yang kita pegang? Terakhir, perkara terakhir kita pegang sebelum kita tidur, apa dia? Kebanyakannya telepon. Perkara pertama, kita bangun pagi, buka mata, apa yang kita tengok dulu? Telepon. Jadi sudah tentu perkara ini adalah satu perkara yang penting untuk kita ketengahkan dan kita bahaskan ya dalam mendepani cabaran umat pada masa kini. Baiklah hadirin sekalian, kita teruskan dengan soalan pusingan kedua kepada panelis yang kedua. Tadi kita cerita pasal individu, Ustaz. Ya. Kali ini dalam konteks kekeluargaan. Jadi apa bentuk hijrah yang sesuai untuk kita terapkan ataupun nilai yang dapat kita terapkan daripada peristiwa hijrah ini dalam kita mendepani satu ataupun sebuah keluarga yang mana keluarga tadi rumah tangganya dapat melahirkan ya generasi yang mampu mendepani cabaran yang akhirnya dapat membangun ummah kita pada masa kini. Silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Menarik soalan yang dikemukakan oleh kita punya moderator. Bila mana sebut hijrah yang berkait dengan keluarga, tuan-tuan. Berbalik dengan ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudwa an-nas wal hijarah. Ayat ini bukan sekadar ayat peringatan, tapi ayat ini adalah salah satu ayat yang memperingatkan kita dan juga berwaspada. Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat ini, wahai orang yang beriman. Lalu ayat yang kedua Allah Ta'ala sebut, peliharalah diri kamu, diri kita dulu tuan-tuan, dan juga keluarga kamu daripada apa? Daripada api neraka. Karena apa? Karena dalam neraka itu bahan bakarnya adalah dari kalangan manusia dan juga batu. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya kita melihat keluarga kita juga. Di samping kita membina hijrah untuk diri kita, jangan lupa orang yang di belakang kita. Jangan lupa orang yang di bawah tanggungan kita. Jangan lupa orang yang bersandar kepada kita. Bukan sahaja memberi makan, memberi minum, memberi pakai. Tapi kita kena ingat juga tuan-tuan, memberi pendidikan agama, memberi petunjuk kepada agama kepada mereka ini juga penting. Sebab itu bila mana ditanyakan kepada Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu an, tentang apakah maksud ayat tadi itu, maka Sayyidina Ali sebut alimuhum wa adabuhum, yaitu ajar mereka, yaitu keluarga kamu, dan juga berikan mereka adab, didik mereka dengan adab. Bila mana beradabnya keluarga, maka mereka ini akan terjadi juga keluarga yang disebut sebagai keluarga yang memelihara diri daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat tuan-tuan kata Imam Ghazali, katanya al-waladul umma amanatun indal walidain wa qalbut tahirun wa jawharatun nafasatul khaliyatun min kulli nafsin wa surah. Kata Imam Ghazali, anak itu adalah amanah di sisi ibu bapa. Kerana apa? Kerana pertama qalbun tahirah, hati mereka ini suci, dan mereka ini adalah benda permata yang berharga, yang mana di sana ada tuqshah wasurah, yang mana kita yang akan mengukir dan kita juga akan memberi gambaran kepada mereka. Patut anak tuan-tuan, anak ke keluarga ke, ini semua adalah tanggungjawab kita. Dan Imam Ghazali sebut dalam kitabnya juga, disebut apa? Fa inna awadal khaira wa allimuhun nusha'da alaihi wa sa'idan fid dunya wal akhirah. Maka jika ia dibiasakan dengan kebaikan dan diajarkan dengannya dengan kebaikan, ia akan membesar ke atas kebaikan yang akan membahagiakan dia di dunia dan juga di akhirat. Maksudnya apa? Kalau anak kita ajar benda baik, dia akan jadi baik. Sebab itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala, jangan kita seperti mana kata panel pertama, jangan kita normalisasikan kejahatan. Jangan. Anak buat silap, kita kata dia silap. Jangan bilang, ah tak apalah, anak aku masih kecil, tak apa dia cakap bohong, dia bohong sikit je, dia ambil makanan sikit je. Jangan. Benda yang kecil lah, bermulanya yang kecil itu akan jadi besar. Dan tidak akan ada besar kalau tidak bermula daripada yang kecil. Sebab itu bila mana anak kita buat kebaikan, puji dia. Bagus abang, abang sembahyang. Bagus kakak, kakak tutup aurat. Tengok isteri kita masak, kita puji dia, alhamdulillah. Isteri yang baik, isteri yang soleha. Puji tuan-tuan. Kenapa kena puji kebaikan ni? Supaya kebaikan itu jadi ada nilai. Bila mana kebaikan kita
0: tidak pedulikan, maka orang yang buat kebaikan akan merasa bosan, tuan-tuan. Hari ini dia sembahyang, kita tak ada kata apa-apa, kita diam je. Anak kita bilang, ah, bapa aku tidak ada, tidak puji aku, dia bilang. Lain kali aku tidak sembahyang lah, mesti dia perhati aku. Sebab itu anak-anak ni dia cepat memberontak, tuan-tuan. Bila mana kita tidak ambil perhatian kebaikan yang dia buat, kita akan, kita telah mengajar dia. Untuk apa? Untuk mengubah diri dia. Sebab itu anak bila mana buat kebaikan, jangan tengok kebaikan tu besar mana, tuan-tuan. Kadang-kadang kalau anak ambil duit 20 sen masuk tabung, tuan-tuan, kecil sama kita. Ambil 20 sen masuk tabung, kecil sama kita. Tapi itulah permulaan kebaikan dia. Kalau kita bilang, abang bagus, masuk 20 sen tu bagus, jangan lekehkan 20 sen tu. Kenapa? Inilah kebaikan. Jangan tengok besar baru kita berterima kasih, bukan. Terima kasih ini bukan bermula daripada yang besar, tapi terima kasih bermula daripada yang kecil. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa maksud fitrah? Bebas daripada dosa, bebas daripada kesalahan. Maka ibu bapa lah yang akan jadikan dia Nasara ka, Yahudi ka, Majusi ka. Kitalah yang akan mengubah karakter anak itu. Kalau jadi baik-baiklah, kalau jadi buruk-buruklah. Maka penting untuk kita perhatikan apa yang kita ubah pada anak kita. Sebab itu tuan-tuan, misi dan utamanya perubahan anak itu atau perubahan keluarga itu pada sembahyang, tuan-tuan. Penting sembahyang ni. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, muru auladukum bisalah, suruhlah anak-anak kamu dengan solat. Wahum abna'u sab'a sinin, pada usia 7 tahun tu kita suruh dia sembahyang. Dan kata Nabi, wa adrabuhum alaihi wahum abna'u ashar, bila mana mereka tidak sembahyang 10 tahun kita pukul. Ini tidak kita biang dapalah apa, masih kisil begitu. Jangan, tuan-tuan. Kita kena ajar anak kita supaya jadi baik. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah ajar mereka dengan akhlak yang hasanah. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih Ustaz. Jadi kita nampak bagaimana pentingnya sebuah generasi muda itu ya dekat dengan perkara kebaikan. Kerana seperti yang kita tahu, kalau kita mau tengok masa depan sebuah tamadun atau negara itu, lihatlah pada generasi mudanya. Jadi tuan-puan, kita lihat generasi muda kita pada masa kini, kita dapat gambaran apakah masa depan tamadun kita ini. Jadi kita sama-sama berusaha. Baik, belum habis lagi, round terakhir, pusingan terakhir kepada panelis kita yang pertama, Sahibul Fadilah. Soalan saya yang terakhir ya, tadi masih juga kita cerita anak muda, generasi muda. Jadi bagaimana, masih kita dalam kekuatan iman, Ustaz. Penting, perkara paling penting kekuatan iman. Jadi bagaimana seorang yang kita kata kuat imannya mampu menjadi seorang atau individu yang soleh, bukan saja soleh, bahkan musleh, ya, mampu memberi manfaat kepada orang lain. Silakan, Sahibul Fadilah.
2: Anak muda ni dia kena tengoklah dia punya apa tu, apa yang dimaunya tu. Memang kita lihat tu, macam contoh tadi kan, sekarang kan demam mula sebenarnya ni, apa ni, piala dunia kan. Jangan bilang anak muda, belia-belia, beliau pun tengok kan. Kadang-kadang sampai terlompat, kasih pecah TV lah apa semua. Itu terlampau, jangan. Jadi, mesti terarah, ada hala tuju. Ya, yang mengikatnya tadi hukum syara. Oke, letak situ. Saya suka menceritakan satu kisah. Mungkin ni ialah, mungkin kurang kaitannya. Tapi saya suka nih ceritanya. Yaitu, Qadi Syurah bin Al-Harith. Ini pengajaran, tuan-tuan. Walaupun dia kisah yang besar, yang unik, asing bagi kita, tapi baik untuk kita lah. Yaitu apabila kita mau melaksanakan amanah ni, kita mestilah berlaku adil. Antaranya Qadi Syurah Ibn Al-Harith Al-Kindi ni, itu di bertugas di Kufah, dilantik oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Dan sampai ke Sayyidina Ali pun dia masih jadi Qadi. Itu panjang perkhidmatannya lah. Kenapa? Sebab integriti, amanah. Qadi yang hakim yang amanah. Ada satu sejarahnya. Sayyidina Ali ni, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ini, dia punya baju perang tu dicuri. Dia tuduh bahawa baju besinya tu dicuri oleh seorang Nasrani. Lalu dia pun bawa ke dengan Qadi ni. Dia bawa jumpa qadi, wahai qadi, itu baju saya. Tapi Nasrani kata bukan. Bukan baju kau ni, aku punya baju. Sama aku, akulah punya. Lalu qadi Syurah ini bagi tanya dengan Amirul Mukminin ketika itu, Sayyidina Ali tanya, "Wahai Tuan Ali, Tuan Amirul Mukminin, adakah tuan ada bukti? Sebab kau ndak buka IP ni. Investigation paper ndak ada kan? Kertas siasatan ndak ada. Tapi ada bukti ke tuan bahwa itu baju tu tuan punya?" Lalu Sayyidina Ali pun senyum saja. Terkidum mananya kalah lah sudah kan situ. Ndak ada bukti. Maka Qadi Syurah bin Al-Harith ini menyerahkan baju itu kepunyaan Nasrani, seorang Nasrani, tidak disebut nama. Akhirnya Nasrani pun baliklah, senang hati, menang lah kan. Tapi belum sampai ke rumah, dia pun terpikir, wah, ini Islam betul-betul integriti. Amirul Mukminin tidak ada bukti, tapi Qadi yang berintegriti amanah ini kan boleh membuat keputusan yang tepat. Walaupun betul, aku pun tahu nih, sebab aku jumpa di Perang Siffin, terjatuh. Pada Perang Siffin terjatuh, baju itu diambil. Dia tahu itu Sayyidina Ali punya baju. Akhirnya dia serahkan kepada Qadi untuk serahkan balik kepada Sayyidina Ali, dan dia mengucap kalimat syahadah.
1: Masyaallah.
2: Tuan-tuan, apa yang kita ambil nih? Qadi Syurah nih, dia membuat sesuatu yang baik, kan? Akhirnya apa? Kebaikan itu musleh pada semua. Jadi sama juga kita, jangan main sembarang tuduh, jangan main sembarangan kita mau bercakap sukati ataupun menghukum orang, tapi seru kepada kebaikan. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah, satu kisah pengajaran yang cukup menyentuh hati ya, daripada sifat integriti ataupun al-amin di situ. Amin. Akhirnya hidayah ya terpancar daripada hati seorang ya, yang mulanya ingin memanipulasi, akhirnya terbentuk satu rasa menerima Islam itu dengan cara yang paling baik. Baiklah hadirin muslimin muslimat, soalan yang terakhir saya akan tanyakan kepada panelis kita yang kedua. Masih juga kita cerita saat generasi muda, memang kena, walaupun mungkin yang hadir ini muda yang telah ya sampai di apa nama, kiranya muda yang paling atas, tapi insyaallah akan dapat manfaat bagi yang mendengar kita, insyaallah masih ada di radio dan sebagainya ataupun di media sosial. Jadi dalam keadaan dunia kita yang penuh dengan pengaruh budaya luar, hiburan melampau, bagaimana Ustaz melihat, apakah peranan yang perlu dimainkan oleh golongan muda nih yang kita sebut tadi, yang akan bakal menerajui kepimpinan yang akhirnya menyumbang kepada pembangunan ummah? Dipersilakan Ustaz.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa. Alhamdulillah, bagus soalannya. Bila mana kita sebut peranan golongan muda, tuan-tuan, saya teringat kisah dalam Al-Quran, yaitu golongan Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, innahum fityatun amanu birabbih wa zidnahum huda. Inilah gambaran golongan Ashabul Kahfi yang Allah Subhanahu wa taala sebut, sesungguhnya mereka inilah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Allah Ta'ala tambahkan petunjuk buat kepada mereka. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya apa yang dilalukan oleh golongan Ashabul Kahfi ini, inilah ciri-ciri pemuda yang kita mahu. Ciri-ciri pemuda yang mempertahankan agama mereka, mempertahankan iman mereka, terutama dalam keadaan yang penuh dengan kemungkaran. Jadi zaman kita ni tak adalah mau lari pergi gua, taklah lagi kita pergi gua. Tapi zaman kita ini kita mau pindah diri kita daripada tempat yang lalai kepada tempat ketaatan, daripada tempat kemaksiatan kepada tempat membesarkan Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pentingnya kita jadikan masjid adalah salah satu daripada medan ataupun pusat utama untuk kita mendapat dan merapatkan kekuatan pemuda itu sendiri. Sebab itu saya nak bagi contoh yang paling mudah. Benda yang paling utama untuk para pemuda kena jadikan apa dia? Iaitu menjadikan amal ma'ruf nahi mungkar itu sebagai salah satu pekerjaan, pekerjaan utama untuk menunjukkan peranan kita sebagai pemuda. Pemuda bukan saja dengan wajah yang sehat, dengan kekuatan yang bagus, tetapi kena tahu juga peranan kita sebagai orang yang membawa agama.
0: Pak itu amal ma'ruf nahi mungkar adalah peranan yang paling utama untuk kita bawa dalam kehidupan kita. Sebenarnya banyak lagi saya nak kongsi ni, tapi masa tak mengizinkan Ustaz. Jadi apa yang saya nak bawa tuan-tuan, agar kita sama-sama menjadikan usia muda kita ini bukan usia yang disia-siakan, tapi usia yang dikuatkan dengan iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita sebut tentang iman, maka pentingnya untuk kita renung diri kita. Wallahu a'lam.
1: Baiklah, masya Allah, muslim-muslimat, panjang lagi untuk dikupas, namun akhirnya masa itulah yang kita ada, dan insya Allah sebagai penutup, mudah-mudahan apa yang kita bahaskan pada malam ini menjadi manfaat dan iktibar buat kita semua dalam mendepani tahun baru hijrah yang bakal menjelma. Dan pada kesempatan ini juga kami memiliki kesempatan untuk menyeru muslim-muslimat di seluruh negeri Sabah untuk sama-sama meriahkan sambutan Maal Hijrah yang akan bakal kita laksanakan di Kota Kinabalu, peringkat negeri Sabah, yaitu pada 16 Jun nanti kita ada majlis kesyukuran, bacaan doa awal tahun dan akhir tahun. Dan pada 17 hari bulan, hari Rabu nanti, kita akan adakan majlis sambutan Maal Hijrah peringkat daerah, peringkat negeri Sabah, yang akan kita adakan di Dewan Saada Wisma Muiz Kota Kinabalu. Jadi muslim-muslimat, sama-sama kita mengambil bahagian, kita semarakkan dan kita imarahkan sambutan ini dengan seluruh kebaikan yang bakal kita laksanakan ini, pastinya akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja dulu, kita tutup forum kita pada malam ini, forum Anjum At-Taqwa, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM, bagus bah.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bah.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Ya, Varia Sabah FM terus menemani malam anda bertemankan Ozel macam biasa hari ini. Dari 9 malam sampai 12:30 malam, Ozel kasih kawan kamu. Okey, macam Ozel sudah war-warkan beberapa hari lepas, setiap jam 10 sampai 12:30 malam kita ada sembang bola dunia. Okey, bersempena dengan Piala Dunia 2026, dan pada pukul 3 pagi nanti perlawanan pembukaan untuk edisi Piala Dunia kali ini. Jadi siapakah individu ataupun figura yang akan kita temubual untuk menganalisis perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 3 pagi ini dan juga pada pukul 10 pagi nanti. Jadi kamu stay tune di jam yang kedua nanti. Okay? Jadi macam biasa dalam segmen ini, kamu boleh request 3 buah lagu. Hantar terus lagu permintaan kamu di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Jom kita terus layan lagu pembukaan ataupun lagu permintaan pendengar kita. Ini dia Naim Daniel Adin Roslan, Seni Berdamai Dengan Takdir. Sabah FM, bagus pak.

0: High cross sleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion.

Yeah, public make you mind. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, bahang Piala Dunia semakin terasa. Okey, perlawanan pertama pada pagi ini pada pukul 3 pagi di antara Mexico menentang Afrika Selatan dan perlawanan kedua pada pukul 10 pagi nanti di antara Korea menentang Czech Republic. Jadi, jangan lupa kamu teka gol lah. Mungkin ada ramalan-ramalan kamu untuk perlawanan pada pukul 3 pagi ini. Apa kata kamu hantar kamu punya ramalan di WhatsApp Sabah FM. Boleh juga kita bincang-bincang, borak-borak ataupun sembang bola dunia. Nanti kita ada segmen sembang bola dunia di jam yang kedua nanti. Okay, sambil-sambil Ozel berbincang dengan kita punya tetamu malam ini yang orang bilang memang pakar lah dalam meramalkan bola sepak ini. Jadi sambil-sambil tu bolehlah kami selit-selit baca kamu punya ramalan. Contohnya macam wow si Jack, ramalan dia untuk

perlawanan pertama pada 3 pagi nanti, Mexico menang 1-0 ke atas Afrika Selatan. Contoh, okay, jadi kamu hantar di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Jom kita layan terus. Ini dia Dewa 19 Pupus Sabah FM. Bagus, Pak.

0: amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Anda sedang mendengar

0: Hai, Nur Lela.
1: Kamu tahukah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
2: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahukah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu? Ih, Rafi, kamu tahu?
4: Hai. Ini Mami Cheese ini tiada. Kau pula membagi tahu saya. Apa
1: Makcik
4: itu?
1: Makcik bawa memang macam tu. Tak. Ini ada satu info menarik lah ni. Nama dia Harry Patch. Harry Patch ni Rafiq.
4: Kau punya jiran?
1: Bukan jiran. Beliau mendiang merupakan askar yang terselamat dalam Perang Dunia Pertama tau. Okay. Tapi info yang menarik dia Rafiq, beliau meninggal pada usia 111 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari. Ha.
4: Wow.
1: Menarik kan?
4: Baru saya tahu.
1: Nih.
2: Oh. Baru saya tahu.
5: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
4: Ya, santai terus di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, sambil-sambil itu Ozel mau kongsikan kepada kamu semua, terutama orang-orang KK ataupun ada yang mau datang KK nanti, bermula besok 11 ataupun bermula hari ini. Okey, boleh juga kamu datang besok pun boleh juga, dan juga hujung minggu dari hari Sabtu hinggalah Ahad. Okey, ada sesuatu yang menarik sana perkarangan Kompleks Sukan Likas. Mesti ramai sudah yang tahu kan, sebab ada sudah macam-macam rumah tradisi sana, perkampungan etnik ada. Okey, sudah pastinya ada Minggu Perpaduan 2026, peringkat kebangsaan lagi, bukan setakat peringkat negeri Sabah saja, tapi ini peringkat kebangsaan. Ini adalah sambutan yang besar punya, macam-macam aktiviti menarik yang kamu boleh dapat apabila datang di sana. Okey, ada pameran rumah kami, 5 perkampungan etnik, ada pertandingan Sabah Idol, Food Unites ada, jualan madani ada, pertandingan e-sport ada, larian negara bangsa ada, persembahan artis terkenal tanah air seperti Dato' Awe, Estrange, Jacqueline Victor. Okey, jadi jangan lupa datang ramai-ramai, masuk percuma saja. Jadi bermula hari ini sebenarnya sampai 14 Jun kamu boleh datang ramai-ramai di sana, bawa kawan-kawan kamu, bawa keluarga kamu, bawa satu kampung pun boleh. Okey, yang paling penting kamu dapat merasai dan memeriahkan lagi sambutan Minggu Perpaduan 2026. Memang menarik, jangan kasih lama. Layan terus, kita mau terbang ke Borneo dengan Amir Mas di Sabah FM. Bagus banget.

0: lah sedap. Yo, soal lagi mana? Soal lagi mana?
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
0: Begitu, bang. Komen,
2: Rep. Abangnya ya?
0: Oke. Okay.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Podcast Kabar FM. Hai guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap, ada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ha guys.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Agusma.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah merekodkan pematuhan 94% dalam Ops Pamer 2026 selepas 31 daripada 33 premis pasar raya dan pusat beli belah yang diperiksa didapati mematuhi sepenuhnya keperluan pempameran perakuan bomba. Pengarah JBPM Sabah, Muhammad Pisar Aziz dalam satu kenyataan berkata, operasi yang dilaksana secara serentak di seluruh negeri pada 10 Jun itu bertujuan meningkatkan pematuhan pemilik premis terhadap perundangan keselamatan kebakaran selain memastikan perakuan bomba dipamerkan di tempat yang mudah dilihat orang awam. Beliau berkata dua premis yang dikenal pasti gagal mempamerkan perakuan bomba di lokasi yang mudah dilihat telah dikenakan kompaun. Muhammad Pisar berkata, walaupun kadar pematuhan yang direkodkan adalah baik, masih terdapat ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan semua pemilik premis memahami tanggungjawab terhadap pematuhan Undang-Undang Keselamatan Kebakaran. Pangkalan Laut Tun Sharifah Rodzia PLTSR yang terletak di perairan Semporna secara rasminya dibubarkan pada Selasa selepas sedekad beroperasi. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM melalui Markas Wilayah Laut 2 dalam kenyataan memaklumkan majlis pembubaran penuh istiadat itu disempurnakan Panglima Armada Timur Laksamana Madya Dr. Kir Junaidi Idris sebagai simbolik penamatan perkhidmatan pangkalan yang beroperasi sejak 31 Julai 2015. Menurutnya, kenyataan itu PLTSR digunakan sebagai platform strategik yang menyokong pelaksanaan operasi keselamatan maritim, pemantauan zon berkepentingan serta memperkukuh keselamatan di zon selamat Sabah Timur S-Zone. Bagi memastikan kesiapsiagaan operasi TLDM di Sabah Timur, peranan pangkalan tersebut kini diambil alih sepenuhnya oleh kapal auxiliary Tun Azizan. Skim Lindung 24 Jam Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso terbukti terus relevan dalam membantu pencarum yang berdepan situasi luar jangka. Terbaharu, Arnold Nathaniel Lister, 24 tahun, menjadi orang berinsuran OB pertama di negeri ini yang menerima manfaat di bawah Skim Kemalangan Bukan Bencana Kerja SKBBK. Obi terjatuh semasa menuruni tangga rumah yang sedang diubah suai Sabtu lepas sehingga mengakibatkan kecederaan serius pada tulang belakang. Kenyataan Perkeso memaklumkan Obi layak menerima rawatan pemulihan secara percuma di Hospital Queen Elizabeth. Selain bantuan peralatan sokongan termasuk kerusi roda khas dan kemudahan fisioterapi sehingga pulih sepenuhnya. Pengarah Perkeso Sabah, Dr. Muhammad Ali Hindia turut menyantuni Obi dalam satu lawatan prihatin sekaligus menzahirkan komitmen Perkeso untuk memastikan kebajikan pencarum sentiasa terpelihara. Seminar Kenegaraan dan Integriti Peringkat Komuniti Daerah Tawau berjaya menghimpunkan pemimpin masyarakat serta wakil komuniti. Program Anjuran Akademi Kenegaraan Malaysia itu bertujuan memperkukuh semangat patriotisme, perpaduan dan integriti dalam kalangan masyarakat akar umbi. Dalam ucapan penangguhan seminar, Pengarah Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Negeri Sabah, Datuk Awang Kadin Tang menghargai penglibatan aktif para peserta sepanjang sesi berlangsung. Menurutnya, seminar itu penting bagi meningkatkan kefahaman tentang amanah kepimpinan selain memelihara perpaduan masyarakat. Datuk Awang Kadin yakin ilmu yang diperoleh akan menjadi pemangkin kepada usaha melahirkan pemimpin komuniti yang lebih berwibawa sekaligus menyokong agenda pembangunan negara berteraskan konsep Malaysia Madani. Sekian berita tadi disunting Ramhan Izan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, selamat malam semua. Macam Ozel sudah war-warkan dari awal tadi dan juga semalam, kita ada segmen Sembang Bola Dunia sempena dengan Piala Dunia 2026 dan seseorang figura yang sangat-sangat saya sanjung. Ha, kita ada tetamu sebenarnya, tapi menerusi phone saja kita sudah pun hubungi dia awal-awal tadi untuk analisis game dan juga ramalan-ramalan untuk perlawanan di antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Okey, jadi dia sudah berada di talian sekarang ini. Selamat malam.
2: Selamat malam ya Coach Odil.
1: Ya, ini merupakan Coach Mas Nizam Hamid ataupun lebih dikenali sebagai Coach MK yang merupakan seorang panel pemilih pemain-pemain pedalaman yang mewakili pedalaman di antara kategori bawah 18 tahun dan juga bawah 15 tahun. Jadi sekarang ini kita sembang bola dunia berkaitan dengan perlawanan pembukaan di antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Jadi untuk Coach MK lah sendiri, untuk ramalan untuk kedua-dua pasukan ini, macam mana rasanya untuk perlawanan pertama kali ini?
2: Okey, sebelum tu saya nak ucapkan tahniah dulu kepada RTM dan juga Unify TV selaku mendapat kali ini sebagai penyiar rasmi untuk Piala Dunia edisi 2026 ini. Tahniah kepada inilah RTM. Okey, pertama sekali terima kasih di atas peluang yang diberikan ini kita berkongsi. Okey, bagi pertemuan yang pertama pembukaanlah, dia mengimbau balik kembalilah kalau yang pada peminat bola sepak masih ingat pertemuan pada Piala Dunia 2010 yang berlangsung di Afrika Selatan di mana Meksiko menentang Afrika Selatan yang berkesudahan dengan seri satu sama, kalau masih ingat, yang berlangsung di Stadium Mexico City di ibu negara Meksiko pada tahun 2010. Dan untuk edisi kali ini mereka bertemu lagi sekali. Kalau dalam edisi Piala Dunia ini adalah pertemuan kali kedua lah, Ozil. Di mana kali ini Meksiko dibimbing oleh Koja Javier Aguirre dan juga Afrika Selatan oleh Hugo Broos. Okey, di mana kalau kita lihat rekod pertemuan di antara kedua-dua pasukan ini, kalau dari segi Piala Dunia ini adalah pertemuan kali kedua, tapi kalau dari segi diambil kira dari rekod keseluruhan dalam kejohanan dan juga perlawanan persahabatan, kedua-dua pasukan ini telah bertemu sebanyak 4 kali di mana Meksiko menang 2 kali dan juga Afrika Selatan menang sekali dan seri sekalilah. Bermakna kalau kita lihat di atas kertas, sedikit kelebihan yang dimiliki oleh Meksiko lah dari segi head to head lah. Itulah. Okey,
1: jadi kalau macam untuk perlawanan pertama pembukaan ini, untuk pemain Meksiko dan juga Afrika Selatan, untuk kedua-dua pasukan ini, tim yang pasukan kedua-dua pasukan ini, pemain mana yang lebih menonjol untuk perlawanan ini yang diberikan perhatian lah?
2: Okey, kalau kita lihatlah kan, kita bicara dulu tentang Meksiko . Okey, yang dibimbing oleh Javier Aguirre ni, di mana kalau kita lihat biasanya mereka ni menggunakan formasi 4-3-3 lah. Dan juga kekuatan mereka yang pertama adalah pemain yang perlu diberi perhatian oleh pasukan Afrika Selatan adalah Raul Jimenez, iaitu penyerang Fulham yang mana kita tahu dia sangat berpengalaman bermain di liga tertinggi di dunia iaitu Liga Inggeris, di mana kelebihan Raul Jimenez ini sebagai target man ini adalah kebolehan dia bermain membelakangkan gol. Ini satu kelebihan dia lah, yang ini merupakan satu kelebihan kepada pasukan Meksiko. Dan juga pemain Edison Alvarez, iaitu pemain yang juga bermain di Liga Perdana Inggeris, iaitu pemain pertahanan West Ham. Di mana beliau West Ham kan, dan beliau ini merupakan ketua pasukan. Dan antara enjin terpenting Okey, di mana dia berperanan untuk sebagai memutuskan rangkaian serangan pihak lawan lah di kawasan tengah. Okey, dengan memiliki ketenangan, fizikal dia yang sangat sasa dan serta disiplin taktikal yang tinggi, saya rasa Mexico mempunyai kelebihan dari segi untuk mengimbangi transisi pasukan ketika mereka menyerang. Okey. Dan juga pemain yang perlu diberi perhatian iaitu Johan Vasquez, yang ini pertahanan tengah pasukan Mexico yang bermain di Serie A, pasukan Genoa, di mana seorang pemain yang paling konsisten, dan dia punya kelebihan ni Ozzy adalah ketakasan dia dalam membaca permainan lah. Dan yang paling penting adalah dari segi ini pemain yang memberi motivasi kepada seluruh pasukan, iaitu penjaga gol dia lah, siapa lagi, saya rasa semua pun kenal Agüero Ochoa. Yang penjaga gol yang merupakan penjaga gol lah, yang memiliki seorang kita panggil pemimpin moral lah, dan betul, juga penjaga gol veteran. Sebenarnya dia ni kita boleh katakan dia mencipta apa ni sejarah tersendirilah apabila terpilih sekali lagi menyertai skuad Piala Dunia yang ke-6. Ozzy, bayangkan Ozzy, edisi 4 tahun. Ini adalah penyertaan kali ke-6 beliau. Sudah berapa? 6 kali 4, 24 tahun beliau telah beraksi dalam edisi Piala Dunia ini. Dan ini merupakan salah satu kelebihan lah. Dan kita melihat pula pasukan yang lawan mereka juga bukanlah pasukan yang sembarangan jugalah kan. Kalau dah layak ke Piala Dunia ni Ozzy, tentunya pasukan yang kompetitif lah, di mana pasukan Afrika Selatan ini dikendalikan oleh Hugo Broos, yang mana kebanyakan pasukan ni, mereka ni bergantung kepada pemain-pemain pasukan kelab Memoli Sundown yang bermain di Liga Tempatan lah. Dan ini kekuatan dan antara kekuatan mereka adalah penjaga gol mereka iaitu Romain William, di mana dia berperanan sebagai ketua pasukan. Dan dia merupakan wira Afrika Selatan, kalau masih ingat ketika Afrika Selatan mara jauh dalam Piala Negara-Negara Afrika, AFCON, di mana dia bukan saja cemerlang lah dalam mengumpuli pasukan Afrika Selatan, tapi kelebihan dia Ozil, dia merupakan seorang sweeper keeper yang bermula daripada bawah. Dalam bola sepak moden ni kita memerlukan kelebihan penjaga gol yang ada memiliki
1: kelebihan
2: beginilah.
1: Memang
2: di samping itu dia juga memiliki Lely Foster, yang ini penyerang pasukan Beli yang juga bermain di liga Eropah, di mana dia selaku peledak utama pasukan lah. Dia ini memiliki fizikal yang baik untuk memenangi bola tinggi, bola di udara. Dan yang paling saya suka tentang pemain ini Ozil, dia bijak mencari ruang di belakang pertahanan melalui larian pantas dia. Ini akan mendatangkan masalah kepada pertahanan Mexico lah. Dan pemain yang seterusnya yang kita perlu bagi tumpuan iaitu Teboho Matuena, pemain tengah pasukan Mamelodi Sundown ini, di mana ini sebagai kita panggil general pasukan, dan dia boleh bermain box to box lah. Yang ini dia Ozzy, kenapa saya suka, dan dia adalah satu kelebihan untuk pasukan Afrika Selatan kerana dia memiliki kualiti hantaran yang sangat tepat.
1: Betul.
2: Dan yang paling best, dia terkenal dengan rebatan jarak jauh lah yang padu. Ni Makuena ni.
1: Kelebihan dia.
2: Saya rasa Ozzy pun. Ozzy pun mungkin setujulah kan.
1: Memang setuju.
2: Ini satu. Dan seterusnya dua pemain yang perlu diberi perhatian oleh Afrika Selatan, Mexico sekiranya diturunkan, iaitu Oswin Apolis dan juga Rehebohi Mofuking.
1: Betul.
2: Ini pemain sayap dari pasukan Orlando Pirates Pirate, di mana mereka ini adalah perancang yang kreatif di bahagian sayap. Ini kita panggil winger lah ni. Ini yang mempunyai, Kenapa Broos gemar menggunakan mereka ini, disebabkan hantaran laju ke kawasan koridor tepi lah dalam bola tepat ni kan. Jadi kelincahan dan kelajuan pemain sayap muda ini, Polis dan juga Mofeking ini, dia bakal memberi masalah kepada pertahanan Mexico lah.
1: Betul.
2: Dan kesimpulan dia Ozil untuk pagi ini, kita nak lihat pertembungan di bahagian tengah lah. Di antara Edison Alvarez bagi pasukan Mexico dan juga Teboha Mequena lah yang akan menentukan pasukan mana yang akan menguasai tempoh permainan.
1: Betul.
2: Di stadium Afrika pada pagi ini lah. Itu dia.
1: Betul. Kalau kita imbas kembali perlawanan pada pembukaan Piala Dunia 2010, kedua-dua pasukan hanya terikat seri kan?
2: Betul, seri satu sama.
1: Okey, jadi kalau pagi ini Coach MK rasa mungkin boleh teka berapa gol untuk pagi ini?
2: Biasanya kan Ozil lah, perlawanan pertama ni dia agak menghadapi sedikit mana-mana pasukan pula. Kita cakap dia terutama apabila pasukan yang bermain di pembukaan ni kan. Tetapi saya yakin dan percaya dengan membawa semangat sebagai pasukan tuan rumah bermain di halaman sendiri dengan ditambah dengan kita bagi penyokong pemain yang ke-12.
1: Betul.
2: Saya yakin bahawa mungkin Mexico ada kelebihan sedikit. Kalau menang pun mungkin prediction saya dalam kedudukan 2-1 lah.
1: 2-1. Mexico 2?
2: 2-1.
1: Afrika Mexico Selatan?
2: Mexico 2, Afrika Selatan 1.
1: Oh, okay. Ya. Ini prediction daripada Coach MK. Mexico 2, South Africa 1. Okay. Ya. Jadi dengan kelebihannya untuk penjaga gol dari Mexico lah kan. Kalau kita lihat dia adalah antara pemain yang orang bilang last dance lah untuk FIFA World Cup kali ini kan, antara yang tersenarai selain Ronaldo. Mungkin dengan pengalaman yang ada, mungkin lebih memberikan sedikit kelebihan lah untuk Mexico kan. Jadi kita melihat sendiri pemain-pemain South Africa kali ini, dorang membawa pemain-pemain muda. Jadi kita memang dalam bola sepak ini banyak kejutan sebenarnya. Tetapi itulah yang seperti Coach MK ulas berkaitan dengan kedua-dua pasukan tadi, memberi kelebihan kepada Mexico. Jadi untuk perlawanan malam ini, Coach MK sudah pun membuat penekaan untuk perlawanan malam ini, Mexico 2 dan South Africa 1. Dan sekarang ini di live TikTok sebenarnya ada Coach Julius Ating tahu. Okay. Dia sedang dia sedang menonton sekarang ini. Jadi untuk perlawanan-perlawanan seterusnya, kita akan hubungi juga Coach Julius Ating untuk mengulas lebih lanjut perlawanan-perlawanan hot ataupun perlawanan-perlawanan tumpuan. Jadi kita mengharapkan Coach Julius pun akan sama-sama terlibat untuk sepanjang Piala Dunia berlangsung. Setiap malam kita akan hubungi coach-coach Julurati yang sangat-sangat bertaulia untuk mengulas ataupun meramal perlawanan-perlawanan Piala Dunia 2026. Jadi untuk perlawanan seterusnya pada pukul 10 pagi nanti di antara Mexico dan Republik Czech, sekejap lagi kita
2: Korea Selatan. Korea Selatan dengan Republik Czech.
1: Ya betul. Sekejap lagi Korea Selatan kita mau ulas, mendengar ulasan daripada Coach MK sendiri. Sebelum itu kita mau berhiburlah dulu dengan lagu Piala Dunia juga daripada Shakira, Waka Waka. Sabah FM, bagus bah.

0: Yaitu dia lagu daripada Shakira, Waka Waka, lagu tema Piala Dunia 2010 South Africa. Okey, jadi masih lagi kita bersama dengan Coach MK yang akan mengulas berkaitan dengan perlawanan seterusnya yang akan berlangsung pada pukul 10 pagi ini di antara Korea Selatan menentang Czech Republic. Okey, jadi adakah Coach MK masih berada di talian?
1: Oh ya, masih lagi.
0: Mantap. Okey Coach, untuk ramalan pula dan analisis perlawanan di antara Korea Selatan dan juga Czech Republic. Teruskan Coach.
1: Okey. Sekarang ini kita lihat perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 10 pagi nanti. Dan menemukan salah satu pasukan gergasi kita punya gergasi
0: Asia
1: kita lah.
0: Betul.
1: Mana lagi kalau bukan pasukan Korea Selatan, di mana yang akan menentang pasukan Republic Czech.
0: Okey.
1: Korea Selatan kali ini dibimbing juga oleh bintang veteran mereka iaitu Song Heung-min, yang kini bermain di Los Angeles FC.
0: Betul.
1: Dan yang membuat penampilan dia, kalau tadi Ocha dia buat 6, kalau ini Song Heung-min dia kali keempat. Okey. Dan kali ini pasukan Korea Selatan membawa masuk pemain kreatif mereka iaitu Lee Kang-in.
0: Pemain PSG.
1: Mereka iaitu Kim Min-jae lah. Okay, manakala yang menariknya untuk Republic Czech ini, mereka kembali selepas penantian selama 20 tahun lah Ozil. Bukan satu jangka masa yang pendek, 20 Betul. Tahun di mana di bawah kendalian jurulatih Miroslav Klobek. Pasukan Czech kali ini dilihat mempertaruhkan dari segi kelebihan fizikal lah, melalui penyerang tinggi lampai mereka iaitu Thomas Chori serta gandingan penggempur berbakat iaitu Patrick Sik dan juga Adam Olsek. Okey, dan kalau kita lihat dari segi pertemuan head to head di antara kedua-dua pasukan ini, kelihatan seimbang lah, dengan masing-masing mencatatkan satu kemenangan, satu seri dan satu kekalahan pada tiga perlawanan terdahulu. Okey, dan perlawanan yang terakhir mereka iaitu pada Jun 2016 yang menyaksikan Korea Selatan menang pada aksi persahabatan di Prague dengan kedudukan 2-1 lah.
0: Betul.
1: Okey. Alright. Kalau kita tengok dari segi taktikal lah. Okey, taktikal untuk pasukan Korea Selatan yang kini di bawah kendalian Kong Myung-bo, di mana mereka gemar bermain secara suatu pertahanan yang kompak. Okey. Sebelum mereka melancarkan serangan balas kilat ataupun kita panggil quick transaksi transaction. Okey. Di mana kalau kita lihat mereka ni gemar menggunakan formasi 4-2-3-1 yang boleh bertukar mengikut keadaan kepada 3-4-2-1.

0: Okey, mengikut bergantung kepada peluangan itulah. Dan kreativiti di ruang yang sempit, okey, pemain PSG iaitu Lee Kang In. Okey, Lee Kang In ini dia boleh bertindak sebagai perancang utama di bahagian half space. Dan kita tahu kebolehan dia melakukan hantaran lolos iaitu through ball dan memotong ke dalam iaitu cut inside yang akan memecahkan blok rendah di public check. Ini satu apa kelebihan kepada pasukan Korea Selatan lah yang kita lihat. Ini pemain yang bukan kaleng-kaleng ini. Ya. Okey, dan juga kalau kita lihat pula ancaman utama sekiranya diturunkanlah ini pemain paling berpengalaman iaitu ketua pasukan. Siapa lagi? Kita pun dah tahu pemain yang memang mempunyai pengalaman yang luas di Eropah dan kini bermain di Amerika Selatan iaitu Song Heung-min. Di mana kalau kita lihat kapten pasukan ini dia boleh beroperasi di sayap kiri dan juga boleh bergerak sebagai penyerang tunggal.
1: Betul.
0: Mobile forward. Dan kita tahu walaupun dalam umur yang sekarang ini dia masih mempunyai kelajuan dan dia boleh mengeksploitasi ruang di belakang garisan tinggi pertahanan ataupun defensive line yang kita panggil lawan. Dan ini merupakan senjata berbahaya lah bagi pasukan Korea Selatan. Manakala kalau kita lihat di benteng pertahanan yang dikemudi oleh Kim Min-jae ini, yang kita tahu seorang pemain yang bermain untuk Bayern Munich, satu kelab yang besar di Eropah juga, di mana kalau kita lihat tugas dia adalah untuk memenangi pertarungan satu lawan satu. Okey, dengan penyerang yang fizikal yang kita jangkakan yang akan dipamerkan oleh pasukan Republic Czech lah. Melalui daripada hantaran pertama dari bawah. Okey, ini untuk pasukan Korea Selatan. Kalau kita lihat pula untuk pasukan Republic Czech pula, mereka ni lebih menggunakan disiplin blok rendah. Sebab apa? Sebab mereka ni menggunakan kelebihan fizikal mereka. Kan? Dan kalau kita lihat, biasanya saya jangkakan mereka akan menggunakan sistem 3 pertahanan lah, sama ada 3-4-3 ataupun 3-4-2-1. Ataupun di mana mereka ini lebih kepada penguasaan bola di udara ataupun kita redan juga set piece disebabkan apa fizikal mereka yang tinggi. Okey, dengan adanya Thomas Soucek, pemain yang saya rasa kalau siapa yang meminati Liga Perdana Inggeris kenal, pemain West Ham ini.
1: Betul.
0: Dia yang gemar melakukan melakukan larian lewat ataupun kita panggil sebagai late run ke dalam kotak penalti serta penyerang tinggi lampai. Yeah. Mereka seperti Patrick Sip dan juga Thomas Chory ini, saya rasa Republic Czech akan kerap menggunakan hantaran lintang lah cross sebab mereka menggunakan kelebihan ini. Dan juga menggunakan sistem wingback agresif. Pemain seperti Vladimir Koufal dan juga David Jurasek ini mereka akan menekan dari kawasan tepi wingback untuk menyekat rangkaian hantaran Korea Selatan lah ke dalam bahagian sayap. Dan kalau kita lihat, kalau ini akan memaksa pemain kreatif Korea bermain di kawasan tengah yang padat lah. Ada yang paling ini adalah gandingan midfield lah yang compact di antara Soucek dan juga rakan gandingannya di tengah akan bertindak sebagai perisai lah untuk menyerang asakan dan memastikan Lee King Ang, Lee So Lee Kang In ni, Sun dan juga Lee Kang In ni dua watak utama untuk pasukan Korea Selatan ini tidak mendapat ruang yang selesa di hadapan kotak penalti mereka lah. Ini pada pandangan saya lah. Dan kalau kita lihat kesimpulan dia, Korea Selatan ini sebenarnya dia mempunyai kelebihan sedikit lah dari segi kualiti individu. Dan di bahagian kreatif, di bahagian serangan. Dan kalau kita lihat Republic Czech pula, kelebihan mereka semestinya kita tahu memiliki fizikal yang tinggi, besar dan juga disiplin dari segi organisasi pertahanan. Kalau kita lihat memang selalunya pasukan Czech ni dia menekankan aspek pertahanan ni lah. Dan saya rasa perlawanan ini mungkin akan berlangsung lebih berhati-hati. Okey, di mana kalau kita lihat pasukan mana yang melakukan kesilapan pertama dalam transaksi permainan akan dihukum lah.
1: Ya,
0: jadi
1: betul.
0: Untuk perlawanan yang Korea Selatan dengan Republic Czech ni, bagi saya perlawanan yang agak menarik dan masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan lah.
1: Ya, betul. Jadi untuk perlawanan di antara Korea Selatan dan juga Czech Republic, Coach MK punya prediction untuk kali ini bagaimana pula?
0: Saya rasa perlawanan ini akan berakhir dengan keputusan seri satu sama.
1: Satu sama, okey. Jadi seimbang lah kan antara Korea Selatan dengan Czech Republic. Jadi dengan adanya pemain-pemain Korea Selatan yang bermain di Eropa memberi sedikit kelebihan dan sekarang ini pun Son Heung-min pun semakin meningkat usianya dan bermain lagi di USA dan sudah pastinya dia memang adept sudah dengan keadaan cuaca yang sedikit panas lah di sana kan.
0: Jadi ini ada sedikit kelebihan dan kalau kita lihat macam yang saya ada cakap tadi dari segi kelebihan individu ini memang Korea Selatan memiliki sedikit kelebihan berbanding dengan cuma dari segi aspek fizikal dan saya rasa Republik Czech ni mungkin akan menggunakan banyak antara set piece lah, crosses, set piece bola mati di mana mereka akan menggunakan kelebihan fizikal pemain mereka untuk mendapatkan gol. Dan saya rasa perlawanan ini pun wajib ditonton lah. Semua yang wajib, kira-kira ini wajib. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada RTM, RTM Play semua kerana dia akan mendapat hak penyiaran untuk kejohanan Piala Dunia 2026 kali ini. Dan yang sekali lagi lah.
1: Mantap. Ya, game untuk Korea Selatan dan juga Czech Republic wajib tengok. Awal lunch lah untuk besok kan. Awal lunch tengok di mana-mana kan, okey. Jadi
0: info pun boleh ada jadi pastinya download RTM.
1: Itu sudah pasti. Okey. Okey, jadi Coach MK sepanjang Piala Dunia 2026 ini mungkin ada pilihan pasukan yang coach sendiri pilih menjadi juara. Siapakah ataupun negara manakah yang menjadi juara di hati Coach MK?
0: Kali ini saya punya firasat besar mengatakan bahawa Argentina bakal mengekalkan kejuaraan mereka pada 4 tahun yang lalu lah.
1: Ui, mengulangi lagi lah ni kan?
0: Mengulangi disebabkan apabila bermain di Amerika Latin ni, dia punya atmosfera ni dengan gaya saya rasa dia akan memberi kelebihan kepada pasukan Argentina lah.
1: Okey, mungkin sebab-sebab lain mungkin coach boleh ulas lagi sebab-sebab lain mungkin pemain-pemainnya lebih berpengalaman ataupun macam mana?
0: Ya, dan kalau kita lihat ni apabila bermain di Amerika Latin ni biasanya sepanjang saya lihat dia orang punya kelayakan pun memang mereka sangat selesa lah bermain di atmosfera mungkin adik dengan keadaan cuaca persekitaran kan.
1: Ya, betul.
0: Dan juga mereka kali ini saya rasakan walaupun Messi ini kita kata mungkin lah ada yang cakap mungkin di hujung-hujung kerennya, tetapi bagi saya sentuhan magisnya masih lagi ada dan juga dengan penjaga pengalaman dia tu.
1: Ya, betul.
0: Kan masih lagi saya rasa masih lagi memiliki peranan lah. Saya rasa mereka mungkin boleh melakukan double lah untuk kali ini.
1: Ya, jadi mungkin untuk pasukan Dark Horse yang macam terkejut lah tiba-tiba, wow ini tim
0: Dark Horse ni kan saya rasa yang boleh membuat kejutan lah. Ni saya rasa mungkin pasukan Portugal lah.
1: Portugal?
0: Ya.
1: Kan Portugal dia antara tim yang
0: pilihan. Saya rasa kalau pasukan pilihan ni mungkin pasukan ni lah. Saya rasa-rasa Jepun lah. Jepun
1: lah, ya. Sebab Jepun pernah tewaskan Jerman kan?
0: Ya.
1: Argentina itu tewas dengan siapa?
0: Argentina tewas dengan Arab Saudi.
1: Oh, Arab Saudi.
0: 2-1 masa pembukaan.
1: Ya, betul. Ya, itu kejutan juga lah kan, tapi las-las dorang juara juga kan.
0: Kena juara. Saya rasa mungkin kali ini Jepun mungkin boleh buat kejutan.
1: Ya, jadi untuk laluan Brazil kali ini adakah pilihan bagaimana coach merasakan pasukan Brazil kali ini yang dibimbing oleh coach ataupun jurulatih berpengalaman Ancelotti dan kelibat Neymar ada pula.
0: Dia kadang-kadang kan bila pasukan yang berstatus ramai bintang ni kadang-kadang inilah masalah dia. Kadang-kadang dia kita suka nak melihat kan, tapi sebenarnya dari segi harapan tu memang kalau dulu Brazil ni merupakan pasukan pilihan kan, dengan memang kalau kita tengok senarai pemain yang dikeluarkan tu memang ramai yang bermain di luar daripada Brazil lah. Tapi macam saya cakap lah, kadang-kadang pasukan yang dihujani dengan ramai bintang dan pemilihan Neymar pula, walaupun saya rasa sepatutnya Neymar tu tak layak, tapi mungkin disebabkan pengaruhnya dan ataupun sebagainya. Jadi saya rasa kadang-kadang jurulatih juga susah nak buat pilihan ni bila banyak star-star di dalam pasukan ni.
1: Betul.
0: Jadi Saya rasa kali ni Brazil mungkin pun tak akan boleh pergi jauh lah. Mungkin paling-paling pun suku akhir je lah.
1: Oh, suku akhir lah. Okay. Kalau di final nanti, coach punya ramalan antara pasukan apa yang akan ke final nanti?
0: Saya rasa ramalan saya Argentina akan menentang pasukan Perancis lah.
1: Wow.
0: Boleh kata tu? Kemungkinan.
1: Kemungkinan, boleh. Perancis. Kita tengok sama-sama nanti macam mana. Laluan-laluan dorang tu kan.
0: Ya. Dia repeat bagi juga tu.
1: Ya,
0: itulah. Kalau laluan dia sama mengam lah.
1: Best tu. Okey. Apapun terima kasih coach sebab sudi apa ni orang bilang sama-sama menganalisis perlawanan Piala Dunia yang pertama di antara Meksiko dan juga South Africa dan juga perlawanan Korea Selatan dan juga Czech Republic. Walaupun malam-malam kena ganggu juga coach kan.
0: Kenapa? Minat punya pasal kita boleh. Okey coach, tak ada masalah.
1: Okey, terima kasih, selamat malam, selamat menonton.
0: Okey, terima kasih Coach
1: Logi. Selamat malam. Okey, terima kasih. Itu dia tadi Coach MK yang merupakan panel pemilih kepada pemain pedalaman dan juga coach ataupun jurulatih berdaftar dengan FM. Okey, nanti kita akan call lagi. Besok ada lagi kita punya tetamu. Alright, jom kita terus layan lagu daripada Shakira, Burner Boy, Dai Dai, lagu tema Piala Dunia 2026. Sabah FM, bagus bah.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus bah.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Agus Ba.

0: Stroke haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan stroke haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun Santunan Kasih Hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program Halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan. 16 Jun Majlis Kesyukuran Doa Akhir Tahun 1447 Hijrah dan Doa Awal Tahun Baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu. 17 Jun Program Baby Hijrah di Ward Persalinan Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah Likas Kota Kinabalu.
0: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah Tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang di-Pertua Negeri Sabah.
1: Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah. Pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: mengelak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click. Sabah FM, bagus.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: gelaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Orang santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama Bandar Rosie National Game Burung Hantu. Untuk edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Jumaat 12 Jun 2026. Bersama dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Yang baru saja dengarkan National FM sentiasa di hati. Sama-sama dengan saya Reza untuk 6 jam siaran berikutnya sehingga 6 pagi nanti. Semestinya dengan hiburan dan informasi yang terbaik disajikan terus kepada anda. Dan terus dengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Utara, Selatan, Timur, Barat, Sabah, Sarawak. Dan juga sahabat pendengar kita menerusi negara jiran. Indonesia, Singapura, Brunei. Terusi aplikasi RTM Klik yang mana belum buat turun, buat turunlah secara percuma. Dan terus layan National FM di mana saja anda berada. Terus stesen-stesen negeri yang menyambung siar. 6 jam siarannya sehingga 6 pagi. Terbaik semuanya. Ayo semua game burung hantu sambil kita layan Piala Dunia FIFA. Sambil kita berhibur dendangan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Burung Hantu. Edisi hari ini, semoga hari ini menjadi hari yang terbaik. Mulakan hari anda dengan senyuman dan berfikiran positif. Hari Jumaat, penghulu segala hari. Hari yang penuh barokah buat kita semua. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Sihat-sihat selalu. Yang bekerja, yang bertugas. Okey ke tu bekerja? Tak apa, boleh layan FIFA Piala Dunia. Piala Dunia FIFA boleh layan di tempat kerja. Sambil layan National FM juga. Sama-sama kita menonton nanti. Anda juga boleh saksikan dan tonton melalui saluran TV OK, Bukan Plus dan RTM Klik. Okey, kita teruskan hiburan kita yang seterusnya. Pasti menghitung waktu, menghitung masa. Ini dia Europe The Final Countdown. Pasti lagu-lagu terbaik untuk anda. National Gang Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan

sebuah lagu cinta dan sayang dipopulerkan oleh kumpulan Khalifah menghiburkan kita ketika ini 12.40 minit tengah malam. Edisi penghulu segala hari, hari Jumaat, menerusi Nasional Game Roh Hantu. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Pastinya hiburan yang terbaik kita tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Ayo geng-geng Roh Hantu semua, hadirkan diri anda, munculkan diri anda. Terus on kita sampai 6 pagi. Sambil kita layan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsungnya perlawanan pembukaan 3 pagi nanti. Baik, sebenarnya ramai geng-geng burung hantu ni ya. Dah boleh check in di ruangan komen di Facebook Nasional FM. Bersama dengan sahabat kita Zainab Husin katanya, assalamualaikum para pendengar Nasional Geng Burung Hantu. Selamat tugas Reza untuk semen awal pagi ini. Wah, pasti meriah kita tengah malam ini sehingga pagi. Lebih lagi nak menonton Piala Dunia FIFA yang bakal berlangsung tak lama lagi ya. Perlawanan pembukaan untuk edisi yang pertama pada hari ini ya. Juga diikuti Princess Su. Salam Jumaat Reza dan semua geng burung hantu. Happy berkonti 11 malam hingga 6 pagi. Yang menerusi segmen Nasional Geng Burung Hantu, Nordiana Nordin, sahabat kita dari Miri, Sarawak, melaburkan diri untuk geng burung hantu. Layan terus kita GBS malam ini. Bersiap siagakan diri anda, layan kita, santai kita, ambil kopi, terus tenang-tenangkan diri sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Osman, assalamualaikum. Waalaikumsalam Osman. Semoga berada dalam keadaan baik semua-semuanya. Nizam Pening, apa khabar semuanya? Hadir dari Kepala Patah Pening. Buat teman sahabat setia Nasional FM, seantero Malaya semuanya. Moga kalian semua terhibur dan selamat malam untuk yang nak tidur katanya ya. Yang masih berjaga, yang masih on, yang masih terus kita layan, kita berhibur sambil menonton Piala Dunia FIFA, sambil kita layan Nasional Game Burung Hantu. Ini dia Ella dan Datuk Ramli Sarif, kempara kita. Terus layan untuk anda Nasional FM.

0: Minit pagi waktu ini pastinya terus menghiburkan anda menerusi nasional game burung hantu yang terus menyerikan lagi awal pagi anda sehingga 6 pagi nanti. Edisi hari ini pengurus gala hari Jumaat 12 Jun 2026 bersama 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Semoga anda semua baik-baik saja dan berada dalam keadaan sihat walafiat. Yang mana tak sihat tu jangan lupa makan ubat je. Pergilah klinik hospital yang berdekatan. Lebih baik kita mencegah daripada kita merawat. Ada yang mula mengantuk ke tu? Tenang, jangan mengantuk awal kerana bahang Piala Dunia kembali kita terasa ketika ini untuk kita menyaksikan perlawanan pembukaan serta pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Untuk hari ini, hari yang pertama Piala Dunia FIFA 2026, jangan ketinggalan, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan perlawanan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 bagi kumpulan A. Untuk hari ini 12 Jun, di mana negara Mexico akan bertemu dengan South Africa, Afrika Selatan. Dan kita boleh tonton juga ketika ini siaran langsung di TV OK ataupun saluran Sukan Plus serta menerusi aplikasi RTM Klik. 1 pagi adalah pembukaannya dan untuk perlawanan pembukaannya bermula jam 3 pagi nanti. Jadi ambil kopi, ambil biskut, roti, segala jajan-jajan yang anda ada. Kita layan duduk depan TV santai gitu eh. Sehingga nak pagi nanti Nasional FM sentiasa di hati. Game Burung Hantu akan terus bersama-sama dengan anda. Dan ketika ini juga siaran langsung di TV OK. Kami bawakan khas untuk anda RTM sebagai penyiar rasmi di mana pembukaan untuk Piala Dunia FIFA di perkarangan Auditorium Seri Angkasa Angkasa Puri. Meriah ketika ini. Ada jualan dan sebagainya. Kita ada pelbagai aktiviti menarik khas untuk orang awam juga yang hadir untuk menonton skrin besar. Ya. Kami bawakan kepada anda juga Nasional FM, radio utama bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA 2026. Ayo kita ambil mood, kita nak layan bola pagi ini eh. Sambil bertugas, sambil memandu. Yang memandu jangan ya. Berhenti dahulu di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat. Untuk kita layan Piala Dunia FIFA serta layan geng burung hantu.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM 1.

Nasib dan juga Dato' DJ Jeff. Rintian rasa untuk anda. Hiburan yang terbaik pagi ini, awal pagi 1.21 minit pagi. Sebelum kita menonton dan menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026, kita layan dahulu kesyahduan dengan lagu-lagu nostalgia yang membawa kita ke lembayan lama. Menerusi National Game Rohan tu, bersama-sama dengan saya sehingga 6 pagi nanti. Pastinya hiburan yang terbaik yang membawa kita ke lembayan lama. Inilah alunan yang membawa kita pulang, bukan sekadar tempat tapi ke rasa. Rasa yang dulu pernah kita simpan rapi dalam gitar hati kita. Setiap bait lagu ini bukan sekadar irama tapi sebenarnya hiburan-hiburan dan lagu yang saya putarkan kepada anda, yang saya sajikan kepada anda. Seolah-olah kita teringat kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan kita. Yang baru saja layan National Game Rohan tu. Selamat pagi semuanya, apa khabar? Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah. Kita mulakan pagi kita dengan senyuman, sejuta senyuman serta berfikiran positif ya. Walaupun ada pelbagai masalah, ada pelbagai liku-liku, kita anggapnya sebagai satu ujian dan adikmah yang baik buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan penghulu segala hari, semoga anda diberkati oleh Allah SWT. Sahabat-sahabat yang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Saya akan bersama-sama menemani sepanjang perjalanan anda. Kalau berasa letih, berasa berantuk, tenang-tenang dahulu. Berhenti di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat sambil layan National FM. Dan boleh log masuk aplikasi RTM Klik. Sementara nanti kita akan sama-sama menonton Piala Dunia FIFA untuk perlawanan pembukaan yang berlangsungnya di Mexico City ya. Dari ucapan sahabat pendengar kita, Game Borohan tu yang baru saja check in di ruangan komen di muka buku rasmi, sama dengan sahabat kita dari Ipoh Hadir, sama dengan Itan Chod. Selamat pagi, selamat bertugas di Radio Buat Raiza. Dan selamat berjaga, kita pasti layan, pasti berhibur. Abang Ramli kita dari Sibu, Sarawak. Game Burung Hantu pasti terus keceriaan sampai pagi. Sambil kita layan National FM. Sambil kita menonton pembukaan FIFA World Cup katanya. Abdul Jalil dari Indau Johor. Selamat tugas saya ucapkan kepada Raiza dan semua sahabat pendengar kita yang bertugas ketika ini. Saya dengarkan dari Endau, layan National Game Burung Hantu. Ikuti sahabat kita Nur Ariza. Semoga terhibur dengan lagu yang disajikan. Dan selamat malam untuk yang ingin beradu. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat pendengar kita yang berjaga pada pagi ini. Zakura Sulaiman, selamat tugas, terima kasih. Lida Wahida, selamat tengah malam, selamat pagi buat Reza dan semua Game Buruh Hantu. Kakak Buruh Hantu katanya hadir dari Senai, meluncur terus menemani Game Buruh Hantu sehingga 6 pagi nanti. Untuk anda juga yang masih lagi di dapur membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang membungkus, menggoreng dan sebagainya, buat kuih tradisional tu eh. Buat kuih apa tu sampai sini baunya? Apa salahnya hantar sikit sambil kita layan FIFA World Cup ya. Yang mengupas dan sebagainya, yang menyiapkan tempahan, kira-kira puju tempahan yang anda lakukan ketika ini, semoga dapat diselesaikan sehingga ke akhirnya eh. Yang membuka National FM di pelbagai lokasi, di pejabat, di kilang-kilang dan sebagainya, di klinik dan hospital. Saya doakan agar anda semua berada dalam keadaan baik, sambil kita berhibur, sambil kita disajikan dengan lagu-lagu yang penuh cerita, lagu yang penuh dengan nostalgia. Ini dia salam untuk kekasih. Pasti terus menghiburkan kita awal pagi ini menerusi National FM untuk National Gang Burung Hantu.

Seribu Rindu, sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Photograph, lagu ciptaan Sari Amri yang terus menghiburkan kita ketika ini 1.48 minit pagi. Selamat pagi buat semua sahabat-sahabat Nasional FM, secara khususnya Nasional Game Buruh Hantu. Maka telah bermulanya untuk siaran langsung pembukaan Piala Dunia FIFA 2026, juga boleh saksi dan tonton melalui saluran TV OK serta Sukan Plus ataupun boleh turun aplikasi RTM Klik. Baik, sambil-sambil itu juga masih lagi kita terus berhibur dengan hiburan yang terbaik yang terus membawa kita ke lembah yang lama. Untuk ibu-ibu yang tak layan bola ni, untuk kakak-kakak, makcik-makcik yang tak layan bola, yang tak tengok bola, boleh layan Nasional FM. Pastinya saya akan menghiburkan anda dengan pelbagai urusan dan tugasan anda pada pagi ini, Semoga dipermudahkan segalanya dan sedikit perkongsian untuk anda, secara khususnya untuk anak-anak pelajar sekolah, di mana program khas My Lesson B2 Sekolah, My B2S 2026, di mana kerajaan telah menyasarkan 60,000 pelajar sekolah untuk memperoleh lesen B2 termasuk pelajar B40 secara percuma. Ini adalah inisiatif strategik JPJ dan KPM turut memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan kesedaran dan pematuhan undang-undang. Jadi anak-anak sekolah, 60,000 pelajar sekolah untuk memperoleh lesen B2 termasuk pelajar B40, di mana percuma sebenarnya ini adalah salah satu inisiatif terbaik kerajaan telah diberikan secara khususnya untuk rakyat Malaysia. Sasaran pelajar sekolah inisiatif strategik JPJ dan KPM memperkukuh budaya keselamatan jalan raya, juga program My B2S melengkapi pelaksanaan program My Lesen B2 yang sedia ada. Jadi pelajar sekolah dah tak perlu khawatir, macam saya lepas SPM baru boleh buat lesen. Itu pun dah lambat dah sebenarnya, tapi sekarang umur dalam 14 tahun dah boleh buat lesen dah sebenarnya, dan ada yang mudah boleh awal, kalau birthday awal dapatlah buat lesen awal, kita nak menjaga keselamatan jalan raya, itulah paling penting. Lesen memandu ni penting dalam kehidupan kita, secara khususnya untuk anak-anak sekolah. Jadi ibu apa kena ambil tindakan lebih lanjut lah, nak buat kenderaan secara betul undang-undang, ambillah lesen motor dan kereta dahulu. Ok, sambil-sambil kita berhibur dendangan lagu-lagu yang terbaik, pasti je lagu-lagu best menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Hiburan kita yang seterusnya adalah lagu ciptaan Muhammad Khair Muhammad Yasin, Cinta Melankolia, yang terus menghiburkan dan menyerikan lagi malam tenang anda awal pagi ini. 1.50 minit pagi menerusi Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Entra dengan lagunya Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Dan yang berikutnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Game Burung Hantu 2.14 minit pagi waktu ini. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Setiap baik lirik dan melodi, ada kisahnya, ada pesannya. Hiburan mahupun lagu bukan hanya didengar, tapi dirasa dan difahami. Nasional Game Burung Hantu akan terus menghiburkan anda semua. Menjadikan lagi awal pagi ini edisi hari Jumaat 12 Jun 2026, permulaan hari baru, perlu segala hari pada hari ini. Semoga apa jua urusan anda di sebelah pagi ini dipermudahkan segalanya. Baik ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan sahabat-sahabat kita, rakan-rakan pendengar menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Doa dan juga ucapan yang dikirimkan oleh sahabat kita Marsah. Assalamualaikum Reza dan semua geng Burung Hantu. Selamat bertugas di awal pagi ini. Semoga lancar kita semua dipermudahkan urusan. Berjalan 6 jam hari ini menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Terbaik semuanya. Dari Ipoh hadir Ipoh Perak dengan katanya sambil layan Piala Dunia, sambil kita layan Nasional FM. Syazwan Arif ucapannya, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum Arif Masnah Lusu. Assalamualaikum semua geng Burung Hantu. Masnah hadir dari Kuching, Sarawak, Bumi Kenyalang. Syaputra dari Mersing, Johor melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar geng Burung Hantu. Serta tidak lupakan juga buat Reza. Semoga kita semua kekal ceria selalu. Oh, jangan tak on kita santai awal pagi ini untuk Nasional geng Burung Hantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Yang hadir dari Tasik Kesuma Beranhang. On Game Roh Hantu kita layan lagu-lagu terbaik sambil kita layan Piala Dunia FIFA 2026. Mantap. Lin Roslida, assalamualaikum Reza dan Game Roh Hantu. Waalaikumsalam Lin, apa khabar? Dari Bukit Canggang, Banting, Siti Fatimah dengan ucapannya, assalamualaikum, salam sejahtera Game Roh Hantu. Dah ada kopi ke belum tu katanya. Tahu segas dari jam 11 malam tadi sehingga 6 pagi nanti. Agak semestinya terus berhibur, terus teman Reza sehingga pagi nanti. Lapor diri malam pada pagi ini buat geng Burung Hantu. Semoga semuanya ceria-ceria selalu sambil kita layan World Cup pagi nanti. Akan berlangsungnya perlawanan pembukaan katanya. Iza KBE, assalamualaikum Reza, happy konti Nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih. Itu antara ucapan, dedikasi ucapan yang baru saja dikirimkan serta doa-doanya sama dengan rakan-rakan pendengar kita. Terima kasih di atas doa-doanya semua. Semoga segala doa itu berbalik kepada anda. Okey, jangkaan siapakah yang akan menangi untuk perlawanan pertama Piala Dunia FIFA 2026? Jadi boleh hantarkan komen anda menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Kita sama-sama undi siapa yang menjadi kemenangan yang pertama untuk Piala Dunia FIFA 2026 edisi pada tahun ini. Sama-sama kita saksikan menerusi saluran TV OK, Sukan Plus dan menerusi aplikasi RTM Klik. Untuk ibu-ibu semua yang masih lagi berperang di dapur, sahabat-sahabat kita masih lagi bekerja ketika ini sambil menunggu sepak mula, kita layan dahulu lagu-lagu nostalgia. Semestinya lagu-lagu yang penuh dengan jiwa, bercerita tentang hidup, tentang kisah persahabatan, percintaan dan sebagainya. Tentang kesedaran juga yang membuka mata kita. Untuk hiburan kita yang seterusnya ini pastinya hiburan yang terbaik, lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasi, Kabut Serangkai Mawar.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu

Silas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangapel.

9 minit pagi. Lepas malam sebuah lagu dedangan daripada Ziana Zain yang terus menyerikan lagi awal pagi anda edisi hari ini menerusi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar semua Game Burung Hantu? Masih lagi steady ke? Masih lagi on kita sampai 6 pagi nanti. Tak semua dah tak sabar nak menunggu sepak mula Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung sebentar nanti Jadi untuk rakan-rakan pendengar kita, walau di mana juga anda berada, kekal frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Semestinya untuk hiburan dan informasi yang terbaik dan juga sahih yang disajikan untuk anda. Baik, bersiaran langsung terus dari Wisma Radio Angkasa Puri RTM, Radio Televisyen Malaysia. Juga untuk Nasional Game Burung Hantu, anda akan disajikan dengan sebuah pelbagai dedangan lagu. Lagu-lagu yang penuh dengan jiwa, bercerita tentang hidup, tentang perjuangan, tentang kesedaran yang membuka mata kita. Ada setengah lagu yang membawa kita ke lembah yang lama. Ada setengah lagu yang membawa kita ke perasaan yang sedih. Ada setengah lagu ataupun setengah hiburan membawa kita perasaan yang gembira, yang rasa kita nak putar balik masa kan. Tapi itulah dia Kenangan memang tak boleh putar balik masa, tapi kita boleh jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Untuk sahabat-sahabat kita, abang-abang lori kita yang memandu ketika ini, semoga semuanya selamat. Tidak kisahlah, tidak kisah ke mana saja halu tuju anda. Yang memandu di lebuh raya, berehatlah seketika kalau berasa mengantuk dan letih ya. Berehat di rehat dan rawat. Yang pastinya segarkan mata anda, cuci muka dahulu. Bagi segar-segar dulu, ambil kopi, makan isi perut. Perut kenyang, jiwa pun tenang ya. Yang bertugas, yang bekerja di awal pagi ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda, walau apa jua urusan dan tugasan anda pada awal pagi ini . Kita jadikan setiap perkara yang kita lakukan itu, secara khususnya pekerjaan lah ya, kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan ada hikmah serta nikmat yang baik yang terus datang menghampiri kita. Hari ini juga adalah hari Jumaat, penghulu segala hari. Semoga kita semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan kita. InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin. Baik, perkongsian info cuaca ramalan yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia lah ya, untuk pengetahuan semua pendengar Nasional FM seantero dunia, secara khususnya rakyat Malaysia. Di mana cuaca sebelah pagi untuk Semenanjung, ramalan ribut petir di beberapa tempat di negeri Johor, diikuti hujan di beberapa tempat di negeri Selangor, negeri Sembilan serta Melaka, dan tiada hujan bagi kawasan di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta di wilayah Persekutuan Putrajaya. Dan manakala di Sabah pula, ramalan ribut petir di beberapa tempat di daerah Tawau serta hujan di beberapa tempat di wilayah Persekutuan Labuan dan hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman, iaitu di kawasan Pantai Barat Sandakan serta di Kudat. Untuk Bumi Kenyalang di Sarawak pula, hujan di beberapa tempat daerah Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong serta di Limbang, dan tiada hujan bagi daerah Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu serta di Miri. Jadi untuk pendengar kita yang berada di negeri dan kawasan tersebut, sentiasalah berhati-hati ya. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia untuk anda dapatkan ramalan cuaca seluruh negara mahupun info cuaca harian, ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my. Semoga semuanya selamat. Apa jua urusan anda pada hari ini dalam perjalanan pulang ke kampung, juga untuk kita menziarahi kedua ibu bapa kita yang jauh di kampung sana, dan ada untuk sahabat-sahabat kita dengan pelbagai urusan lah ya, masih lagi berperangkat dapur tu, ketang-ketung-ketang bunyinya ya. Sabar-sabar, tenang-tenang, kita sambil-sambil layan Nasional FM, sambil juga kita layan Piala Dunia FIFA 2026 yang bakal berlangsung tak lama lagi ya. Sepak mula 3 pagi nanti. Jadi sama-sama kita nantikan dan saksikan menerusi saluran TV OK, bersiaran langsung di Mexico City, ataupun slangnya Mexico, sebutannya ya.
Juga boleh tonton dan saksikan menerusi saluran Sukan Plus dan aplikasi RTM Klik. Yang mana belum muat turun, muat turunlah secara percuma di telefon pintar anda ataupun di pelbagai peranti mudah alih yang anda perolehi. Dan sekarang ni dah canggih ya, RTM Klik dah boleh muat turun menerusi Android TV. Jadi siapa yang memakai Android TV boleh muat turun secara percuma dan terus stream secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 kerana RTM sebagai penyiar rasmi serta Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu FIFA, Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kita nak ambil mood yang akan berlangsungnya sepak mula ketika ini, Piala Dunia FIFA 2026. Untuk ibu-ibu yang berada di rumah yang tak layan bola, saya akan sajikan anda lagu-lagu yang terbaik. Ini dia untuk anda, Queen. Terus layan, terus berhibur kita. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelik.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

menentukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa yang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga. Mau juga bahagia, walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyadzubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Nggak ada penyakitnya, bos. Ya, nggak begaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap nih, bah, biasanya yang mengundang penyakit kan. Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro. Jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altu sa'adah mata taskunina al-qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih, ya. Saltus sa'adah, aku bertanya kepada kebahagiaan. Mata taskuninal qalb, bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih ditanya ni dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Eh bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Nah, bukan cari hal ya. Ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang. Baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, bebaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah ya. Mudah-mudahan pronouns ku indah juga bahambur ya. Sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu. Jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هو الذي خلق لكم ما في الأرض

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM 107.9.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

waktu ni, jangan dibuang detik tu. Senilai uang waktu ni, masa berjuang nanti weh. Cuma makan dengan kenyang, kena mahir. Susun atur gerakan bersama, bawa satu nama, tegakkan bendera. Panji dikibar itu tanda sekelompok.

banting tulang, kerja keras, karena bukan mudah untuk ada di atas. Pelan-pelan bila melangkah, takut nanti tersilap parah. Lidah jaga bila bicara, takut buat badan binasa. Pelan-pelan menempuh arus, siap.

0: macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency, tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Berentak pagi. Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, kau bad, bad apa, bad.

0: FM, pilihan anda.
1: Jam 7 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani.
2: Ya, selamat pagi. Hai, Wanji. Apa khabar?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Ya. Kita bertemu lagi di ruang udara Tau FM menerusi rentak pagi hari Jumaat 12 Jun 2026 bersama dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah bersama dengan Azza dan juga Wan J.
2: Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan kita mengharapkan semuanya Azza dalam keadaan baik, dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Apa itu namanya tu?
1: Ha?
2: Apa namanya tu?
1: Azaldo.
2: Demam
1: FIFA World Cup 2026 yang memulakan, yang membuka tirainya hari ini pagi tadi ya Zab.
2: Betul.
1: Dengan perlawanan antara Mexico menentang South Africa.
2: Yeah.
1: Okey, dan kita ini adalah merupakan group stage ya, untuk group A yang mana Mexico telah pun mengalahkan South Africa 2-0.
2: Betul. Jadi anda boleh saksi ini menerusi grup A lah ya.
1: Grup E. Grup A.
2: Kumpulan A ya.
1: Ya, kumpulan A yang mana kumpulan itu terdiri daripada Mexico, South Korea, Czechia dan juga South Africa.
2: Ya.
1: Dan ini meletakkan Mexico di tangga yang pertama.
2: Ya, 1:30 pagi tadi Mexico City stadium ya. Pertandingan
1: Bertempat di Niza, di mana sudah tua.
2: Ya, di Mexico.
1: Ya, Mexico betul.
2: Betul, di Mexico. Jadi pertemuan sebentar tadi 2-0. Apapun sekali lagi nanti pertemuan
1: nanti match seterusnya adalah pada
2: Korea.
1: Pukul 10.
2: Ya,
1: South Korea dengan Czechia, grup A juga.
2: Betul.
1: Okey, untuk menentukan kedudukan mereka di grup A.
2: Ya, bagi kumpulan A.
1: Ui,
2: ya.
1: Tiba-tiba jejak pandai mengulas bola.
2: Wow.
1: Ya.
2: Anda yang semalam masih yang tak tidur ya.
1: Ha, betul.
2: Bermulanya Piala Dunia 2026.
1: Ada yang belum tidur kah?
2: Itulah. Ada sambung lagi pergi kerja kan, Wan. Siap-siap. Tak dapat sudah tidur. Saya kerja.
1: Tapi
2: dia awal tidur.
1: Oh, dia awal tidur. Tapi awal bangun lah. Cuma peringatan juga lah. Kan kadang-kadang kita ni awal tidur, awal bangun. Tapi tempat kerja pandai mengantuk. Cari timing sesuai lah. Kan tengah hari kan waktu rehat baru ambil take a nap, power nap.
2: Betul.
1: Jangan yang time kau kerja situ lah.
2: Tidur. Kan.
1: Jangan lah.
2: Itu gara-gara demam bola.
1: Demam bola sepak.
2: Piala Dunia.
1: Okey.
2: Okey, dan pastinya kita juga akan terus membawakan laporan-laporan kan, trivia-trivia sampai dengan sebenarnya dengan Piala Dunia 2026 ini. Jadi nantikan kita akan bawakan setiap hari ya, Wan. Laporan semasa kan, kedudukan juga, jadual perlawanan juga akan kita kongsikan kepada anda ya.
1: Betul.
2: Jadi terus mendengarkan Tawa FM, stesen sukan,
1: pilihan
2: bola anda,
1: stesen FIFA World Cup Piala Dunia 2026 anda.
2: Yeah. Jadi untuk jam yang pertama ini seperti biasa kita akan kongsikan tinjauan cuaca, bagaimana keadaan cuaca di tempat anda.
1: Aha, dan juga kita ada berita di Kesab FM 6.30 pagi.
2: Dan juga kita akan kongsikan info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4.
1: Ya, yeah, bonjour. Bonjour.
2: Apa maksudnya tu?
1: Bonjour, hello.
2: Wan sokong tim apa?
1: France.
2: France. Yeah.
1: Oui.
2: Maksudnya
1: saya sokong France. Oui, ya.
2: Oui.
1: Tapi ejaannya OUI, jadi maksudnya iya.
2: Oh, gitu. Oui.
1: Saya sokong France.
2: Ya, jadi
1: ada subscribe kuza.
2: Masing-masing ada pasukan pilihan kan?
1: Iya.
2: Dan tajuk kita pagi ini pun pastinya kita akan bawakan Siu Azaldo. Terus dengarkan ini dia lagu.
1: Ngapain repot?

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sempena ulang tahun RTM ke-80.
2: RTM akan melaksanakan program Island Hopping. Ayo santai Tawau FM at Pulau.
3: Kru RTM akan ke 8 buah pulau sekitar daerah sempurna, iaitu Pulau Larapan,
2: Pulau Kulapuan,
3: Pulau Mataking,
2: Pulau Pompong,
3: Pulau Bohedulang,
2: Pulau Selakan,
3: Pulau Maiga
2: dan Pulau Sibuan.
3: Antara aktiviti yang akan dilaksanakan adalah penyerahan dan penanaman 80 anak pokok di pulau-pulau berkenaan.
2: Nantikan juga lapor terus dari penyampai-penyampai Tawau FM.
1: Island Hopping, ayo santai Tawau FM at Pulau.
2: Sempena ulang tahun RTM ke-80. Nantikan.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Ya, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini dikeluarkan oleh Met Malaysia. Seperti biasa, kita mulakan dengan tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah. Ditinjau hujan di beberapa tempat di sebelah pagi ini. Petang nanti ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan malam ribut petir di beberapa tempat dengan keadaan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius.
4: Seterusnya, tinjauan cuaca untuk 4 daerah utama bermula dengan daerah Tawau. Pagi ini ditinjau ribut petir di beberapa tempat. Begitu juga keadaan di sebelah petang, dan untuk sebelah malam pula hujan dijangkakan berlaku di beberapa tempat di daerah Tawau. Untuk daerah Kunang, pagi ini juga ditinjau ribut petir di beberapa tempat. Sebelah petang dijangkakan berlaku hujan di beberapa tempat, dan sebelah malam tiada hujan. Untuk daerah Sempurna juga ditinjau ribut petir berlaku di beberapa tempat di daerah berkenaan. Sebelah petang pula dijangkakan berlaku hujan di beberapa tempat, dan sebelah malam pula tiada hujan. Dan untuk daerah Latatu sedikit berbeza keadaannya, yang mana sebelah pagi ini ditinjau hujan di beberapa tempat, sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan sebelah malam kembali hujan di beberapa tempat. Dengan suhu minimum dicatatkan secara purata untuk keempat-empat daerah adalah 25 darjah Celsius, maksimum setinggi 33 darjah Celsius. Seterusnya, tinjauan cuaca untuk kawasan pelancongan bagi Pulau Sipadan, pagi ini ditinjau ribut petir, sebelah petang hujan dan sebelah malam tiada hujan, dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 29 darjah Celsius.
3: Dan kita lihat pula keadaan laut kita bagi perairan timur Sabah. Ribut petir di beberapa tempat sepanjang hari ini, dari pagi petang sehingga ke malam. Angin bertiup dari arah selatan selatan tenggara selaju 10 hingga 20 km per jam, dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Perairan Lahad Datu, ribut petir di kebanyakan tempat di sebelah pagi petang sehingga ke malam. Ribut petir di beberapa tempat. Angin bertiup dari arah barat selaju 10 hingga 20 km per jam, dan ombak setinggi 0.5 hingga
4: 1 meter.
2: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
5: Layari
2: www.met.gov.my,
4: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Etrik Lee Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Kerajaan negeri terus memperkuku sektor pendidikan TVET, STEM dan kecerdasan buatan AI ke arah memperkasa pembangunan modal insan. Langkah itu bagi memastikan generasi muda negeri memiliki ilmu pengetahuan, kemahiran tinggi serta daya saing yang kukuh. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, ia sejajar dengan aspirasi kerajaan negeri untuk meningkatkan kecemerlangan pendidikan dan memperkukuhkan masa depan Sabah. Datuk Hajiji menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPENS ke-4 2026 peringkat negeri di Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor dianugerahkan Tokoh Kemakmuran Pendidikan Negeri Sabah sempena MAPENS 2026 di Kota Kinabalu. Anugerah julung kali itu sebagai pengiktirafan terhadap komitmen tinggi beliau dalam memartabatkan dan menyokong penuh ekosistem pendidikan di Sabah. Majlis turut menyaksikan Dr. Muhammad Kasim Tusin menerima anugerah Tokoh Kepimpinan Pendidikan, manakala Kasbullah Mangun di

Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah merekodkan pematuhan 94% dalam Ops Pamer 2026 selepas 31 daripada 33 premis pasar raya dan pusat beli bela yang diperiksa didapati mematuhi sepenuhnya keperluan pempameran perakuan bomba. Pengeraja BPM Sabah Muhammad Pisar Aziz dalam satu kenyataan berkata, operasi yang dilaksanakan secara serentak di seluruh negeri pada 10 Jun itu bertujuan meningkatkan pematuhan pemilik premis terhadap perundangan keselamatan kebakaran. Selain memastikan perakuan bomba dipamerkan di tempat yang mudah dilihat orang awam. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semas. Salam Malaysia Madani dan salam hormat. Sabah. Awal FM.

0: Ya, dan tak bagi punya suasana atau FM pilihan anda. Assalamualaikum. Hai, hai, esok pagi.
1: Gol!
0: Oi. Oi, semangat ni, semangat. Tengok bola semalam.
1: Pagi tadi. Dah, dah sanggup ku berjaga.
0: Penat dia, Wan.
1: Belum ada timku.
0: Penat.
1: Belum ada timku.
0: Belum ada. Ay, tapi tengok baju. Baju putih biru ni.
1: Hai. Putih biru merah.
0: Putih biru. One day. Okay. Terima kasih rakan-rakan dah kita menjawab kita sawal pagi menerusi WhatsApp Tawa FM. Terima kasih untuk anda semua. Antaranya kita ada rakan kita di Semporna. Assalamualaikum. Hai hai Wan Ji Alza, apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin.
1: Amin.
0: Syukur Alhamdulillah. Dimulakan dengan bismillah. Selamat pagi. Salam Jumaat penghulu segala hari untuk semua dimanapun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin.
0: Layan terus Tawa FM, mantabah bertemankan Wan Ji. Dan juga Alza dengan hiburan yang best sentiasa menghiburkan kami semua. Terima kasih. Selamat berkonti.
1: Terima kasih Nisha. Yang lain-lain kalau mau menyapa kami pagi ni ataupun mau cerita-cerita pasal topik kita hari ni, apa topik kita nanti?
0: Nanti kan seketika nanti kita akan kongsikan tajuk respon pagi kita, dan kita mengalu-alukan, mengharapkan juga lah ya, untuk sama-sama meriahkan
1: gol
0: tajuk respon pagi kita. Okey, selepas ni akan dikongsikan info waktu solat bagi zon 3
1: dan juga zon 4.
0: Apex Tajudin dengan
1: Juwita.
0: Terus dengarkan
1: tak pagi.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: تواو أف أم ومحطة من اختيارك.
1: Baiklah saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini Jumaat 12 Jun 2026 bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bagi zon 3 Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.08 minit tengah hari, fardu asar 3.34 minit petang, fardu maghrib 6.19 minit petang, fardu isyak 7.35 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.39 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau Balong merotai Kalabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.11 minit tengah hari, fardu asar 3.37 minit petang, fardu maghrib 6.22 minit petang, fardu isyak 7.37 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.44 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.
2: Anda yang berada di Lahadatu boleh mendengarkan Radio Malaysia Tawau FM menerusi frekuensi 93.6. Tawau FM, stesen radio pilihan anda.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Rentak Pagi.
1: Hola. Hola bola. 6:57 pagi waktu ini.
2: Ya, Bukang Firi, 7 pagi untuk kita dengarkan utama 7 pagi dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media. Gol! Itulah topik kita hari ini. Okey, tajuk respon pagi kita ni. Kita mau sembang-sembang pasal bola ya.
1: Ya, dan pasukan mana bakal menggegarkan Piala Dunia 2026?
2: Wow, pasukan mana pilihan kamu?
1: Ya, pastinya masing-masing ada pilihan masing-masing. Wan J.
2: Saya
1: France.
2: Yaza Portugal.
1: Kylie Wanje. Macam mana Kylie Wanje? Mbappe.
2: Je m'appelle Kylian Mbappe.
1: Jadi itu nama Wanje sebenarnya dengan Piala Dunia.
2: Si Yaza kamu tak tahu kah? Jadi keturunan Ronaldo.
1: Azaldo Siu. Jadi pagi ni kita sembang pasal bola lah ya. Kerja kita tolak lebih sekejap. Tapi bukan kita
2: lupakan Azaldo.
1: Saya tengok
2: Ngam-ngam Kiriwan dengan Azaldo.
1: Ada yang mungkin sekarang ni mata mengantuk kan Wan. Kadang-kadang bola punya pasal pembukaan awal pagi tadi. Demam bola 2026. Jadi squad kamu sudah ready kah? Jadi kamu pilih pasukan yang mana satu tu? Negara mana menjadi pilihan hati anda? Jadi kamu kongsi bersama dengan Kiriwan J. Mbappe dan juga Azaldo Siu
2: di WhatsApp 019-499-0388. Jangan lupa okay, dialek kita terlepas sudah aku tengok perlawanan bola tadi. Okay, terlepas sudah aku tengok perlawanan bola tadi. Itu ayatnya. Okay, kali ini kita mau dialek bukan bahasa di Sabah je. Dunia.
1: Dunia. Betul. Antara bangsa ya.
2: Okay, kita nantikan ada utama 7 pagi. Dan kembali di jam yang kedua Rentak Pagi.
1: Jangan ke mana-mana.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

0: 1966, pelancaran gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, yang berusaha Encik Khaw Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merasmikan Majlis Pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.
1: Sabah Awal FM.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tonton 104.1 dan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan TV dan juga RTM Click.
1: Betul.
2: Gol!
0: Bagi tadi perlawanan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026, Mexico bertemu dengan Afrika Selatan ya.
1: Dan mereka akhirnya meraih kemenangan dalam aksi pembukaan Piala Dunia ya, yang mana ribuan penyokong berpesta meraihkan kejayaan menewaskan Afrika Selatan 2-0 di Estadio Azteca. Awal pagi tadi
0: dan ya. Dan sorakan lebih 80,000 penyokong bergema di stadium ikonik itu sebagai whistle penamat ditiup menandakan berakhirnya sumpahan yang mana menyaksikan Mexico gagal untuk mencatat kemenangan dalam 7 perlawanan pembukaan Piala Dunia sebelum ini.
1: Tapi kali ini mereka bangkit kembali kan. Mungkin ada strategi yang diperbaharui. Pemain-pemain yang diganti kan. Dan Mexico sebenarnya menguasai sebagian besar permainan dengan Julian Quiñones meledak gol pertama ke Johanan pada minit ke-9 sebelum Raul Jimenez melengkapkan kemenangan tuan rumah dalam aksi yang turut dicemari 3 kad merah.
0: Betul. Jadi Afrika Selatan kehilangan Sepelo Yaya. Pada minit ke-49 selepas dilayangkan kad merah terus kerana menjatuhkan Brian Gutierrez yang mempunyai peluang terbaik untuk menjaringkan gol.
1: Ya, dan kadang jadi lebih sukar untuk Bafana apabila Temba Zwane turut dibuang pada minit ke-83 susulan sembakan VAR mendapati beliau menarik Roberto Alvarado di luar kotak penalti.
0: Mexico bagaimanapun tidak terlepas daripada menerima hukuman apabila pertahanan mereka Cesar Montes turut dilayangkan kad merah pada masa kecederaan babak kedua, menjadikan aksi pembukaan itu diserikan dengan 3 insiden buang padang.
1: Alamak. Okey, dan di dataran Zocalo pula puluhan ribu penyokong memenuhi zon peminat rasmi yang mencapai kapasiti 50,000 orang menari menyanyi walaupun hujan mula membasahi ibu kota Mexico.
0: Ya, jadi bagi Marta Gonzalez kemenangan itu bukan sekadar 3 mata, sebaliknya detik yang menyatukan rakyat negara itu Mexico.
1: Viva Mexico. Viva ya. Mexico.
0: Jadi itu perlawanan pertama untuk kumpulan pertama ya.
1: Membuka tirai untuk Piala Dunia 2026. Dan kita nantikan perlawanan seterusnya.
0: Kedua,
1: Korea Selatan menentang Czechia.
0: Ya, 10 pagi nanti dan anda boleh saksikan juga menerusi TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Click.
1: Okey, kita nantikan apa yang tular selepas ini untuk anda. Pastinya berkenaan dengan bola juga.
0: Bola juga.
1: Beri muda mula dengan Shakira.
0: Die.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Rentak pagi Isnin hingga Jumaat.
5: Anda sedang layan Now FM, pilihan anda.
6: Bersama DJ yang bertugas dalam
7: zone pilihan apa yang tular.
6: Diaktifkan.
8: Masih lagi berkenaan dengan World Cup, FIFA World Cup 2026. Okey, kita tahu demam yang sudah bermula.
9: Betul.
8: Kan dengan pembukaan perlawanan Mexico menentang Afrika tadi.
9: Ya. Perlawanan pertama.
8: Betul, dan ada juga kawasan-kawasan tertentu ya, tidak kisah di mana juga berada, ada yang mengambil peluang untuk berkumpul beramai-ramai. Okey, untuk menyaksikan perlawanan berkenaan.
9: Betul.
8: Sama juga lah macam cerita tular kita hari ini, Zah.
9: Ya, lain pandangannya ya Piala Dunia 2026 ni. Siapa kata Wan masjid hanya untuk kita beribadah saja.
8: Betul,
9: kan?
8: Kalau ikutkan konsep masjid sebenarnya adalah pusat pendidikan, pusat ilmu, kan, tempat solat.
9: Betul.
8: Kan, pusat boleh dikatakan pusat menyebarkan dakwah.
9: Ya, betul.
8: Kan?
9: Ini yang berlaku kan, di negara kita, di Subang Jaya, ya, di mana sebuah masjid mengambil pendekatan luar kotak apabila membuka pintu untuk kaki bola berkumpul menonton perlawanan di skrin besar sambil mereka meluangkan waktu malam dengan aktiviti Qiyamulail.
8: Qiyamulail dululah sebelum menengok bola barangkali kan. Dan menerusi perkongsian yang tular di media sosial, Masjid Al-Falah USA 9 secara terbuka mengalulukan kehadiran orang ramai serta komuniti setempat untuk memeriahkan program khas yang dijadualkan berlangsung sepanjang musim kejohanan bola sepak terbesar dunia itu.
9: Dan menurut yang dikongsikan layawan, program berkenaan bukan sekadar menawarkan tayangan perlawanan secara langsung, malah turut diselitkan dengan aktiviti Qiyamulail dan juga solat berjemaah bagi mengisi waktu malam dengan amalan ibadah.
8: Ada yang mungkin excited dari isyak terus
9: stay. Ya, betul.
8: Dan program itu bermula awal pagi Jumaat yang selepas perlawanan pembukaan antara Mexico dan juga Afrika Selatan yang dijadual berlangsung pada pukul 3 pagi
9: tadi ya. Dan aktiviti sama di

0: Diteruskan pada awal pagi Sabtu, pada awal pagi inilah ya, di mana ketika perlawanan antara Kanada dan juga Bosnia
1: pagi esok sah?
0: Iya, pagi nantilah kan Sabtu. Dan Kanada dan juga Bosnia sebelum disusuli aksi Qatar menentang Switzerland pada awal pagi Ahad pula.
1: Yang menariknya, pihak masjid turut menyediakan makanan ringan serta minuman percuma kepada para pengunjung yang hadir menyaksikan perlawanan tersebut.
0: Dan yang menurut perkongsian itu lagi, tayangan perlawanan pilihan akan diadakan sekitar pukul 12.30 malam hingga 4 pagi sepanjang berlangsungnya saingan Piala Dunia 2026.
1: Ya, ini adalah merupakan inisiatif ataupun pendekatan yang kreatif ya untuk menarik kehadiran masyarakat ke masjid, khususnya belia dan juga peminat bola sepak, selain menggalakkan mereka memanfaatkan waktu malam dengan aktiviti yang bermanfaat. Inilah orang putih kata.
0: Ini cara untuk menarik lah.
1: Betul.
0: Kan mereka kan. Jadi ada hiburan.
1: Betul.
0: Tapi juga mendekatkan diri.
1: Betul. Mendekatkan, kan? Memeriahkan masjid, menyuarakan masjid.
0: Mengimarahkan. Kan?
1: Ya, orang putih bilang throwing two birds with one stone. Kalau Melayu pula, while diving, drink the water out.
0: Apalagi golongan-golongan muda kan, Wan?
1: Betul.
0: Sambil-sambil tu, jadi bersorak. Tapi itulah juga mendekatkan diri kepada Allah.
1: Betul.
0: Kan? Jadi ini antara yang dilakukan oleh masjid yang ada di Subang Jaya lah ya.
1: Mungkin ada juga masjid-masjid di Sabah ni yang mengadakan.
0: Mungkin atau sudah ada perancangan.
1: Betul.
0: Dan juga melaksanakan aktiviti yang sama seperti ini kan. Seperti dengan World Cup.
1: Tengok dia punya Niza. Tiga aktiviti, satu ukhuwah daripada kesejadah kita bina ukhuwah. Wow.
0: Ya, ada Qiyamul Lail, ada layan bola, ada solat berjemaah dan juga makan minum disediakan. Itulah jom qiyam dan layan bola.
1: Kan.
0: Okey, itu yang menjadi tular ya. Di negara kita.
2: Nantikan Zon Pilihan, apa yang tular seterusnya. Setiap Isnin hingga Jumaat dan iklankan produk anda di Zon Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 0897 73397 untuk maklumat dan tempahan. Lagu Bola.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM, stesen pilihan anda. Bagaimana kabar anda? Semoga semua pendengar yang mendengar saya pada detik ini dipermudahkan segala urusan dan semoga sehat-sehat ya. Pendengar Positif Pagi sekalian, saya yakin dan percaya bahwa anda yang sedang mendengarkan saya pada detik ini semuanya adalah orang-orang yang ingin bahagia. Betul kan? Tidak kiralah dia sama ada bahagia dari segi rumah tangga ke, keluarga ke, pekerjaan ke, ataupun tentang kehidupan. Jadi hari ini saya ingin berkongsi kepada anda tentang 3 cara untuk mencapai kebahagiaan. Yang pertama, maafkan semua orang. Lapangkan hati kita untuk memaafkan orang sekeliling kita, sama ada mereka ni pernah menyakiti kita kah, ataupun yang tidak pernah sama sekali. Dan yang pasti dirimu tenang-tenang di situ. Bilang orang tawau, steady dirimu. Alah, biasalah tu kan. Namanya juga manusia, memang akan buat silap. Sama juga lah macam kita kan. Kita pun pernah juga buat silap. Cuma itulah kan, kalau sudah pernah buat silap tu, kenalah minta maaf dan bertaubat. Betulkah? Yang kedua, jangan pedulikan kata-kata yang menjatuhkan daripada orang lain. Macam kata-kata negatif lah begitu kan. Jangan biarkan hidup anda duduk di bawah jajahan mulut manusia. Sedarlah, kalau ada orang bercakap di belakang tentang kita, itu tandanya kita sudah berada di depan. Sebab itulah dia bercakap di belakang, sebab dia kan di belakang kita, ketinggalan dia. Yang ketiga, ini yang paling penting nih. Jaga hubungan baik kita dengan Tuhan kita. Ya, kalau kita yang Muslim nih, jangan tinggalkan solat. Sebab Allah telah menjadikan kita hari ini, tujuannya adalah untuk kita beribadah. Buktinya Allah sebut dalam Quran, وَمَنْ خَلَقْتُ الْجِنَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, Surah Az-Zariyat ayat 56, yang bermaksud, tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka itu beribadah kepadaku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat ya, jangan pernah tinggalkan solat dan sentiasalah berdoa pada Yang Maha Esa. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah hampakan hambanya yang tidak lupa pada Tuhannya. Oke lah guys, mungkin cukup untuk setakat ini. Cuma mau pesan kepada kamu orang, sebelum saya akhiri, sentiasalah berbuat baik dimanapun anda berada dan kapanpun waktunya. Insya Allah yang baik-baiklah yang akan datang kepada anda. Dan kalau sudah yang baik-baik datang kepada anda, maka bahagialah jawabnya. Oke guys, sekian Positif Pagi. Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.

0: Ya, Dawai FM, pilihan anda 7.54 dan minit pagi menghampiri 8 pagi untuk kita ikuti berita Sabah FM.
1: Betul, dan di jam yang seterusnya kita ada lagu-lagu kuasa 2, kita ada...
0: Kita ada Ingin Tahu
1: dari Sara Sidi.
0: Ya, 8.30 minit pagi nanti.
1: Betul.
0: Jadi jangan lupa juga respon tajuk kita pagi ini mengenai
1: bola. Siapa pasukan kegemaran kamu, kan? Pasukan pilihan kamu. Okey, Piala Dunia 2026 ni, dan juga dialek kita terlepas sudah aku tengok perlawanan bola tadi.
0: Dan anda boleh respon di Facebook ataupun menerusi WhatsApp kita 0194903838.
1: Itulah kamu boleh nampak muka-muka kami pakai baju bola.
0: Si Kylian Mbappe
1: Kylian Mbappe.
0: Jadi anda boleh kongsikan kepada kami selepas 9 pagi nanti 0897-8243
1: sah.
0: Ya, 8243. Diaktifkan untuk anda. Sama-sama kita meriahkan.
1: Baru siapa tukar nama, pelupa sudah kukai.
0: Piala Dunia 2026 kita terus dengarkan.
1: Tak pagi.
2: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah beri tumpuan TVET, STEM dan AI dalam pemerkasaan pendidikan. Teknologi AI tingkat produktiviti usahawan PMKS luar bandar. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alisis Malik dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri terus memperkukuh sektor pendidikan TVET, STEM dan kecerdasan buatan AI ke arah memperkasa pembangunan modal insan. Langkah itu bagi memastikan generasi muda negeri memiliki ilmu pengetahuan, kemahiran tinggi serta berdaya saing yang kukuh. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor berkata, ia sejajar dengan aspirasi kerajaan negeri untuk meningkatkan kecemerlangan pendidikan dan memperkukuhkan masa depan Sabah.
1: Perkasaan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET, pengukuhan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM, latihan pertanian dan teknologi digital dengan penumpuan terhadap literasi kecerdasan buatan AI adalah antara bidang-bidang yang turut diutamakan.
0: Datuk Haji Ji menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPENS ke-4 2026 peringkat negeri di Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor dianugerahkan Tokoh Kemakmuran Pendidikan Negeri Sabah sempena MAPENS 2026 di Kota Kinabalu. Anugerah julung kali itu sebagai pengiktirafan terhadap komitmen tinggi beliau dalam memartabatkan dan menyokong penuh ekosistem pendidikan di Sabah. Majlis turut menyaksikan Dr. Muhammad Kasim Tusin menerima anugerah tokoh kepimpinan pendidikan, manakala Kasbullah Mangun dinobatkan sebagai tokoh guru. Datuk Haji Ji berkata penganjuran KMAPENS membuktikan bahawa jasa dan bakti guru sentiasa dihargai serta diiktiraf sebagai pemangkin utama pembangunan masyarakat dan negara. Beliau berharap momentum kecemerlangan yang dicapai dapat diteruskan bagi memastikan sistem pendidikan Sabah terus berkembang. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI mampu melonjakkan